Selamat pagi, Rakdean Rai, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Bali, Eka Saputra, pada Rakor Pengembangan Kolaborasi Kerjasama Penanggulangan Bencana Lintas Sektor mengatakan, keterlibatan berbagai pihak tidak hanya dibutuhkan ketika bencana terjadi, tetapi juga sejak fase pra-bencana. Menurutnya, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi langkah penting agar potensi bencana tidak menimbulkan korban maupun dampak yang lebih besar. Eka Saputra menambahkan, pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan bencana tersebut. Rakadendrai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Sintia dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Selamat pagi. Rakelan Rai Mauli Nyaringin Gongge Cynthia Taler Uenten Narawakia Rin Studio Pro 4. Selamat pagi, salam hormat dumuniki.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Dumuniki semeton nyaringin nggih ring acara Rahajeng Bali Pablibagan Kemangkin kesarengin puniki Rakelan Rai Kodim 1611 Badung. Kantos jam sia semang mari jebos niki nggih spesial hadir wonten narasumber Letkol Infantri Kadek Mulyarsa S. Hubin Kepala Staf Komando Distrik Militer 1611 Badung. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak.
2: Om Swastiastu Mbak, terima kasih nih sudah diundang ini di sini nih.
1: Terima kasih kembali Bapak telah berkenan hadir juga di tengah kesibukan ya, yang awalnya di waktu sore. Sekarang pindah ke pagi karena kesibukannya Bapak. Habis ini perjalanan
2: iki,
1: Bapak sangat padat ya berarti hari ini Bapak ya.
2: Ya, begitulah Mbak. Karena kita mengabdi kepada masyarakat. Jadi ya mohon dimaklumi lah.
1: Siap, laksanakan Bapak. Mohon izin saya bisa panggil Bapak Napi, Niki, Bapak Sirah.
2: Bapak Kade aja, karena Bapak kita Kade. Orang Bali kan.
1: Oh, biar ada ciri khas Balinya Bapak. Baiklah, kalau begitu. Tentang topik hari ini, Rakade dan Rai, kita akan membahas seputaran perjalanan Kodim 1611 Badung dalam pengabdian untuk negeri dari air, jalan, jembatan di wilayah Kabupaten Badung. Nggih, kalau kita selama ini kan mengenal TNI sebagai garda terdepan ya Bapak ya, menjaga kedaulatan negara. Kini juga masyarakat ingin melihat wajah lain dari sisi TNI ya Bapak ya. Semakin dekat dumun dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin dengan hadirnya membangun desa di wilayah-wilayah yang tahun ini ya Bapak pindah ke Bali, yang awalnya Gongge sempat bincang-bincang di belakang layar bersama Bapak, awalnya Bapak tugas di daerah Maluku. Kalau sekarang Bapak ke Bali bertugas dari tahun 2025 sampai dengan tahun berapa Bapak?
2: Ya sampai dengan sekarang ini.
1: Sampai sekarang saja?
2: Ya terus belum tahu ke depannya seperti apa, karena kita kan Tentara Nasional Indonesia, kita siap ditempatkan di mana saja.
1: Ya siap Bapak laksanakan. Tapi sekarang berarti berfokus di daerah Kabupaten Badung berarti.
2: Kabupaten
1: Bapak, ya?
2: Badung dan Kota Denpasar Mbak.
1: Dan Kota Denpasar. Nah, untuk programnya seperti apa aja yang tadi sudah gue sempat singgung gitu ya, tentang ada air, jalan, jembatan. Jadi menghadirkan air bersih, membuka akses melalui jembatan, hingga ikut mengawal program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mungkin di lain waktu kita akan bincang-bincang kembali tentang program pemberdayaan ekonomi masyarakat Bapak ya.
2: Betul.
1: Kalau sekarang kita fokus dulu dengan air bersih, jembatan, dan juga jalan gitu ya Bapak ya. Mungkin di awal perbincangan kita, karena juga Bapak baru sempat hadir hari ini di Studio Pro 4, mungkin apa aja sih kesibukan dari Bapak Kasdim ini ya Bapak ya, dan juga menjadi fokus utama dari Kodim 1611 Badung apa saja Bapak, silahkan.
2: Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
2: Perkenalkan Dumun Tiang Kadek Mulyarsa, Tiang asli Bali. Kebetulan Tiang lahir di Tabanan Niki, semeton Tiang dari Tabanan. Selamat pagi Niki, Tiang jagi tampil di RRI Niki. Suksema ampun Suksema Niki, bahasanya Bapak. agak campur-campur Niki.
1: Kan kenapa Bapak aman.
2: Kami dari Kodim 1611 Badung pada kesempatan pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan ya program-program yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan pemerintah, baik dari presiden maupun dari Bapak Kasat itu sendiri. Dan saat ini Mbak, kita sedang membangun jembatan dan kita kita kolaborasi dengan pemerintah daerah, kita menyiapkan sumber air baik itu untuk pertanian dan untuk konsumsi masyarakat. Demikian Mbak. Nah, di samping tugas pokok kami, ya tugas pokok satuan kewilayahan itu adalah menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang untuk mendeteksi segala ancaman yang mungkin timbul. Ya untuk terciptanya keamanan dan ketenteraman masyarakat di wilayah Badung dan Denpasar. Begitu Mbak.
1: Baik. Baik, berarti topoksinya memang fokus pada ancaman yang timbul di daerah Kabupaten Badung dan juga Tabanan, Bapak ya. Dan...
2: Oh, bukan. Kalau Tabanan itu ada ininya
1: Kabupaten
2: sendiri,
1: Badung,
2: Mbak.
1: Kabupaten Pasar,
2: iya,
1: maksudnya Bapak ya. Nah, karena tadi Bapak mengenalkan diri, karena saya dari daerah Tabanan, Sumatera Tabanan, jadinya lebih ingat ke Tabanan nih, Bapak ya. Karena di segmen pertama juga pendengar banyak yang hadir di udara juga dari daerah Tabanan. Mohon izin Bapak ya, mohon maaf. Oke, fokus Kabupaten Badung dan juga Kota Denpasar. Kalau tadi Bapak sempat juga menyinggung mengatakan ancaman yang timbul gitu Bapak ya. Kalau tadi topiknya di daerah Kabupaten Badung, kalau melihat Kabupaten Badung ancaman yang timbul dari sisi pertahanan itu dan pengamanan masyarakat seperti apa Bapak?
2: Sampai dengan saat ini Mbak ya, kalau kita lihat ancaman di Badung dan Denpasar, Astungkare ini sampai dengan saat ini belum ada terlalu muncul lah kita lihat ya. Masih aman-aman saja, kolaborasi dari pemerintah daerah, TNI, Polri itu ya aktif lah kita bilang gitu. Sampai saat ini orang pun kita menjamin lah intinya Mbak, mau keluar sampai jam berapapun masih aman lah gitu.
1: Masih aman.
2: Ya. Okay. Nah itu yang kita rasakan bahwa Bali ini aman lah gitu loh. Tapi kan namanya kita sebagai apa namanya memproteksi gitu loh.
1: Antisipasi juga Bapak.
2: Iya. Kan jangan sampai terjadi baru kita apa
1: ada
2: namanya
1: tindakan ya Bapak.
2: Iya,
1: ya.
2: Lebih baik kita antisipasi dulu.
1: Antisipasi dulu. Nah, ini peringatan ya dari daerah Kabupaten Badung dan juga Kota Denpasar ya. Nah, selain nih ya Bapak ya tentang keamanan tadi Bapak bilang keamanan mau keluar jam berapapun itu aman ya Bapak ya. Tapi juga turut hadir membantu menyelesaikan persoalan sosial. Mungkin dari filosofi yang mendasar peran dari seorang TNI Angkatan Darat khususnya bertugas di wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar bagaimana Bapak?
2: Filosofinya kita kan TNI ini Mbak, kita kan lahir dan besar itu dari rakyat ini ya kan. Kita bilang bahwa kita ini adalah tentara rakyat gitu loh. Kita berjuang bersama-sama rakyat, kita bahu-membahu bersama rakyat. Jadi setiap ada permasalahan yang bisa kita atasi ya kita atasi gitu loh. Ya selama ini sih berbagai kejadian yang ada di wilayah Kota Denpasar maupun Badung, Astungkare, kolaborasi ini dengan pemerintah daerah kita bisa mengatasi. Seperti contohnya kita ingat tahun lalu Mbak, bulan Oktober itu kan ada musibah kita ini di Denpasar, banjir.
1: Pas waktu Rainan Pagar Wesi
2: ini, pas itu
1: pas sekali Rainan besar di umat Hindu di Bali ya Bapak.
2: Sungkare lah kita mampulah bersama pemerintah daerah untuk mengatasi banjir itu gitu loh Mbak. Ya itulah sedikit sumbangsih tenaga kita untuk membantu masyarakat yang ada di wilayah kita gitu loh Mbak.
1: Oke, apakah dari bencana bulan September Oktober lalu kan ada banjir di daerah Kota Denpasar tempat Bapak bertugas. Apakah dari bencana itu Bapak berkaca makanya ada program yang timbul di daerah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar terkait adanya sumber air bersih Bapak?
2: Oh enggak Mbak, ini kan kita kan sering melihat di media-media itu bahwa ada apa namanya El Nino yang kayak begitu Mbak.
1: Iya, kita kekeringan ya
2: Bapak. Iya. Nah, kita berkaca dari itu dari pimpinan TNI menyampaikan bahwa kita ini hidup bermasyarakat nih harus bisa membantu masyarakat. Nah, makanya dari itu Mbak, kita lihatlah survei. Kita kan di Satuan Komando Kewilayahan ini kan ada namanya dari Dandim itu sampai dengan Babinsa Mbak. Babinsa itu kan Bintara Pembina Desa. Nah, dari situ disampaikan bahwa Babinsa ini harus aktif untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayahnya kan gitu, sampai dengan tingkat Kodim. Nah, dari itu kita tahu bahwa di daerah mana sih ada yang kekurangan air ataupun ya seperti program dari Presiden dan Bapak Kasat sekarang menyatakan bahwa kita harus bantu masyarakat yang akses jalan, jembatan, air bersih seperti itu Mbak. Nah saat ini kan apa namanya kita sudah bisa memetakan Mbak mana daerah yang kekurangan air, mana yang harus digali pakai sumur, mana yang menggunakan pompa hidram, begitu Mbak.
1: Oke, nanti di sesi kedua gue akan mengulik kembali ya pemetaan di daerah mana saja titik-titiknya ya ada sumber air bersih, yang mana membutuhkan akses jalan ya Bapak ya. Nah kalau apa ya Bapak ya, tentang prinsip seorang prajurit ya dulu Bapak kita membahas di segmen awal ya Bapak ya. Yang selama ini, Bapak mohon izin Bapak, kurang lebih berapa tahun sih Bapak mengabdi untuk negara nih ke Bapak?
2: Kalau saya sendiri, saya lulus AKMIL itu dari tahun 2003.
1: 2003.
2: Sampai sekarang ya kurang lebih 23 tahun lah Mbak.
1: 23 tahun, nah selama 23 tahun perjalanan Bapak menjadi TNI Angkatan Darat gitu ya. Apa saja sih prinsip yang ditanamkan seorang prajurit ketika turun langsung ke tengah masyarakat, menggaungkan program-programnya, terus bahu-membahu, saling bantu-membantu antar ya stakeholder terkait untuk kesejahteraan masyarakat Bapak?
2: Kalau kita Mbak, kalau saya pribadi, saya kan dinas itu tidak serta-merta semuanya di apa namanya, di kewilayahan gitu Mbak ya. Saya lulus dari AKMIL itu, saya penempatan pertama itu saya di Satuan Infanteri Mbak, di batalion. Nah kurang lebih saya 9 tahun. Setelah itu saya geser ke komando kewilayahan. Nah kebetulan

0: pembangunan RTLH. Astungkare saya jabat Dandim di Maluku, kurang lebih saya bisa bangun RTLH itu sebanyak kurang lebih 49, Mbak.
1: 49. Itu sudah ngena ke masing-masing berapa lokasi, Bapak?
0: Itu kan kebetulan saya itu dua kabupaten, Mbak.
1: Oh, dua kabupaten.
0: Itulah. Yang satu kabupaten saya bangun 30-an lah, kurang lebih 30, yang satu 19.
1: 19. Baik, luar biasa
0: pengabdian. Nah, sekarang ya, Pak, ya sudah ada. Sekarang di Bali jadi kepala staf Kodim, saya membantu komandan Kodim untuk menyukseskan program dari pimpinan. Intinya adalah kita ini, Mbak, selalu diterapkan dari pimpinan kita adalah kita ini tentara ini berasal dari rakyat. Berjuang bersama rakyat dan bagaimana caranya kita membantu masyarakat, karena sesuai dengan kita kan ada namanya 8 wajib TNI, Mbak. 8 wajib TNI ini yang butir yang ke-8 bunyinya membantu untuk menjadi contoh untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Itu sudah tertuang di dalam 8 wajib TNI yang kita selama ini sudah merasuklah di jiwa begitu loh, karena tiap hari digaungkan seperti itu.
1: Iya. Oke, berarti yang kita bahas sekarang adalah 8 wajib TNI itu dinilai yang pertama ya, Bapak ya.
0: Iya.
1: Yang tadi Bapak sebutkan ya, Bapak. Oke. Baik, Bapak, kita jeda sejenak ya, Bapak. Oke. Ya, nanti sesi kedua kembali Gongge akan mengulik-ngulik tentang menghadirkan sumber kehidupan berupa ada akses jalan dan sumber air bersih di daerah Kabupaten Badung dan juga Kota Denpasar. Tapi sekarang fokus kita dulu di daerah Kabupaten Badung ya. Raka dan Ray, nanti Gongge akan kembali menyapa ruang dengar Anda, dan Anda juga bisa urun rambut bersama kami di 0361-223361 tentang topik hari ini. Tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita. Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian. Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan. Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
3: Taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat taburan. Upacara tabura sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.
4: Hai lo, serius banget lihat HP-nya.
5: Eh Vio, bikin kaget aja.
4: Lihat apaan sih?
5: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
4: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
5: Oh gitu ya?
4: Terus-terus, Vi. Ih, kamu nih, main terus-terus aja, Yas. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
5: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.

0: Yes, kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
1: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Baik, selamat pagi Rakelan Rai, kembali mengudara menemani ruang dengar Anda di acara Rahajeng Bali, obrolan bersama Bapak Letkol Infantri ya, Rakeden Rai Infantri Kadre Kadek Mulyarsa S.Hub.In, Kepala Staf Komando Distrik Militer 1611 Badung. Kembali Bapak, kita membahas seputaran dari menghadirkan sumber kehidupan sesuai topik kita hari ini ya. Rakeden Rai, karena yang kita bahas hari ini fokus ke Kabupaten Badung, ya kita melihat juga pemberian alam di daerah Kabupaten Badung, tepatnya di daerah pegunungan ya Bapak ya, khususnya di wilayah Kecamatan Petang. Berkaca dari sana cukup sulit distribusi air, sehingga masyarakat banyak ya memanfaatkan sumber-sumber air yang di mana di bawah lereng untuk mencukupi kebutuhan air di rumah tangga. Nah, mengapa nih Bapak Letkol, program pompa hidram ini menjadi salah satu prioritas Kodim ya, selain berkaca dari fenomena El Nino tadi dan juga masyarakat yang cukup sulit distribusi airnya. Silakan Bapak.
4: Kami kan awalnya melihat Mbak, situasi di wilayah kita ini seperti apa. Secara umum kita lihat bahwa untuk wilayah Kabupaten Badung itu sebenarnya tidak kekurangan air Mbak. Oh, okay. Sumber air banyak ada di wilayah Badung ini, banyak. Kalau kita bilang kurang, salah. Kurang kita Mbak, salah kita. Sumber air itu banyak, cuman masalah penyalurannya itu saja yang agak terkendala. Jadi contohnya di wilayah Abian Semal, ada satu pompa hidram yang kita bangun karena kondisinya sumber air itu untuk pertanian itu adanya di bawah Mbak. Nah, makanya kita pompa dibawa ke atas biar air itu bisa mengaliri yang di atas gitu. Nah, program ini kan sebenarnya kolaborasi, ini sesuai dengan perintah dari pimpinan bahwa kita harus membantu bagaimana caranya meningkatkan produksi pangan yang ada di wilayah kita gitu. Jadi kita tidak serta-merta langsung ya harus dibangun di sana, harus dibangun di sini, enggak dong Mbak.
3: Oke, berarti ada syarat-syaratnya dulu Bapak ya untuk memenuhi pembangunan pompa hidram itu ya Bapak ya?
4: Ada syaratnya Mbak.
3: Nah, itu isi syaratnya apa saja Bapak? Untuk
4: kalau secara spesifik sih enggak ada Mbak. Cuma kita lihat bahwa contohnya nih Mbak, hamparan sawah. Kita kan tahu bahwa sawah-sawah yang masih ada saat ini kan di wilayah Abian Semal, Petang, Mengui itu kan masih banyak sawah Mbak. Tetapi kan musim kering kemarin kan itu apa namanya, air ada tetapi debitnya berkurang kan begitu Mbak. Nah, kita ngebantu masyarakat itu bagaimana caranya biar air itu bisa dimanfaatkan gitu Mbak. Oke, berarti jadi nanti fokusnya salah, nanti kita dibilang bahwa oh di Badung tidak ada air. Salam, bukan Mbak. Air banyak Mbak, banyak. Cuman pada saat itu untuk menyalurkan dari sumber air yang ada di posisinya di bawah lahan pertanian itu, makanya kita pompa ke atas.
3: Pompa ke atas. Oke, berarti penyalurannya berarti ya Bapak ya, yang terkendala bukan kurangnya air Bapak ya. Apalagi banyak ya wilayah Badung, wilayah pegunungan, otomatis juga cukup ya memadai Bapak ya sumber air bersih.
4: Kalau
3: ya
4: sumber airnya banyak Mbak, tapi ya itu yang kita bilang tadi Mbak, kita bagaimana sih caranya ngebantu yang sumber airnya di bawah biar bisa teraliri yang di atas gitu. Di atas,
3: hilir ke hulu
4: gitu. Iya Mbak. Termasuk juga gini Mbak, apa namanya, di satu perkampungan gitu Mbak. Kalau misalnya kan ada sumber air nih, biasanya kan ada ngalirinya per jam gitu, jam sekian sampai jam sekian ya, betul, kan. Nah, kita ngebantunya bagaimana caranya biar air itu senantiasa begitu dibuka harus mengalir gitu dong.
3: Iya, benar. Silih berganti kadang Bapak ya, itu ya menjadi permasalahan masyarakat. Mungkin di daerah ya, tepatnya di daerah utara, mungkin jam 6 sampai jam 9 baru mengalir, jam 10-12 sudah mati nih giliran ya setiap ininya Nah, ya, setiap waktunya Bapak ya.
4: Itulah yang kolaborasi itu. Kebetulan ini kan kita kolaborasi dengan pemerintah daerah ini, Mbak. Kita membuat sumur bor dan apa namanya sesuai dengan kebijakan dari pimpinan Astungkare, daerah itu juga sudah akhirnya udah lancar lah, sudah gitu lancar. Iya.
3: Oke. Nah, untuk proses menentukan desa atau lokasi yang memang menjadi skala prioritas ya untuk pembangunan pompa hidram itu bagaimana, Bapak?
4: Kalau skala prioritas itu bukan kami yang nentukan, Mbak. Kita kan lihat sekarang ini itu yang saya bilang tadi, Babinsa kita, peran Babinsa ini yang mendata di wilayah. Nanti di wilayah itu juga yang mengajukan, Pak. Misalnya nih, Mbak, di desa A nih kekurangan air, tolong dibantu kami, misalnya seperti itu, Mbak. Bukan kami yang nentukan.
3: Dari Babinsa,
4: dari dari Babinsa itu sendiri yang nyampaikan ke kita dari pendataan di wilayahnya, gitu loh. Dan adanya permintaan dari masyarakat, Mbak.
3: Oke. Berarti memang tembusan dari masyarakat, dari Babinsa baru ke
4: Jadi bukan kita ya di situ harus bangun, ya di sini harus enggak. Itu permintaan dari masyarakat. Kita semua, Mbak, yang kita perbuat ini itu berdasarkan dari permintaan masyarakat, Mbak.
3: Oke. Untuk pemaksimalan permintaan pompa hidram itu ada, Bapak ya?
4: Maksudnya?
3: Batasannya mungkin 2 pompa hidram aja maksimal masing-masing desa sesuai tembusan dari masyarakat permintaannya ya, atau tergantung situasi?
4: Tergantung, Mbak. Sekarang kita lihat begini, Mbak. Apa namanya? Pompa hidram ini digunakan untuk apa sih, Mbak? Kalau misalnya kebutuhan air bersih cukup nggak wilayahnya untuk satu desa, gitu, Mbak? Contohnya seperti itu. Kalau misalnya untuk pertanian, berapa hektar sih yang bisa dialiri, gitu, Mbak? Jadi nggak serta merta harus wah nentukan sekian orang gitu, enggak. Termasuk juga gini, Mbak. Kita sumur bor maupun pompa hidram yang kita buat itu bukan untuk perorangan loh, Mbak ya. Tapi untuk masyarakat, ininya, Mbak.
3: Satu desa
4: ya, itu yang membutuhkan. Jadi kita tidak ada sifatnya perorangan begitu.
3: Oke. Kalau untuk titik pompa hidram yang sudah dibangun saat ini masih di Kabupaten Badung saja, Bapak, apa sudah sampai Kota Denpasar?
4: Sementara baru di Kabupaten Badung, Mbak ya.
3: Kabupaten Badung saja.
4: Tetapi ini tetapinya di garis bawah ini tetapinya. Kita ini kan mau ngebangun itu sesuai dengan permintaan dari masyarakat, Mbak. Kalau misalnya masyarakat minta, kita survei, kita apa namanya, kalau sudah memadai ya udah kita bangun gitu. Dan kita nggak nunggu lagi, Mbak, harus menunggu tahun berikutnya enggak.
3: Tidak sih, tetap isi surat bersurat berarti ya, Bapak ya, untuk prosedurnya, SOP-nya ya.
4: Ya, kami tetap bersurat, Mbak, karena sebagai pertanggungjawaban kami bahwa kita itu sudah membuat inilah pertanggungjawaban kita kepada negara. Gitu.
3: Oke, siap, Bapak. Kalau untuk titiknya di desa mana saja, Bapak?
4: Kalau saat ini di ini itu ada di Ayunan, Mbak.
3: Di desa Ayunan.
4: Ayunan ada satu, sumur bornya di Bongkase Pertiwi ada satu, gitu.
3: Oke, itu untuk kebutuhan pompa hidram kan tadi Bapak mengatakan pompa hidram sesuai kebutuhan masyarakat, gitu ya, Bapak ya. Mungkin kalau untuk kebutuhan akses air bersihnya mungkin cukup lebar pompa hidramnya segini. Kalau untuk kebutuhan di desa Ayunan itu kebutuhannya apa aja sampai memang harus dibangun penyaluran pompa hidram, Bapak?
4: Kalau pompa hidram itu, Mbak, di Ayunan itu kan pertanian itu masih cukup luas, Mbak.
3: Oke, pertanian berarti, Bapak.
4: Luas, Mbak, pertanian itu. Ya, kita bicaranya tidak untuk membantu semuanya, Mbak, tetapi kita bisa untuk membantu sebagian untuk mengaliri gitu, Mbak.
3: Nah, untuk tantangan untuk membangun penyaluran pompa hidram saat ini apa saja, Bapak?
4: Sampai dengan saat ini, Mbak, kita belum menemukan sih, Mbak ya, kendalanya, Mbak, seperti apa. Karena setiap kita titik yang mau kita bangun ini, Mbak, contohnya sumur, pompa hidram, masyarakatnya di Bali ini masih ini, Mbak, apa namanya, gotong royongnya masih kuat, gitu loh. Jadi untuk ngebangun itu saya rasa nggak ada kendala. Nggak ada.
3: Bahu-membahu ya, Bapak.
4: Iya
3: ya.
4: Dong. Ya kan untuk masyarakat juga.
3: Betul. Kebutuhannya juga untuk masyarakat, hidup juga untuk masyarakat, Bapak ya.
4: Betul, Mbak.
3: Kalau untuk apa ya tadi namanya, Bapak ya? Ada sumur bor ya, Bapak
4: ada,
3: ya.
4: Mbak.
3: Oke. Nah, untuk sumur bor itu juga masih di daerah Kabupaten Badung juga, Bapak ya. Itu fokus utamanya untuk penyaluran air bersih.
4: Air bersih untuk masyarakat, Mbak.
3: Masyarakat.
4: Konsumsi air minum.
3: Konsumsi air minum. Kalau untuk penyaluran pompa hidramnya untuk pertanian ya, Bapak ya, di daerah Desa Ayunan. Gitu ya. Selain Desa Ayunan, apakah ada desa yang lainnya, Bapak, dipetakan untuk
4: pompa hidram? Untuk sementara baru di Ayunan, Mbak ya.
3: Oke. Baru di Ayunan saja ya, Bapak ya. Oke, baik. Rekaden Rai, minap niki widangan tabanan, wenten semeton sanajagi nyaringin dan sudah merasakan langsung ya penyaluran ya pompa hidram yang direalisasikan oleh pemerintah ya, Rekaden Rai, uluran tangan dari Babinsa. Terus ke Kosdim ya jatuhnya Bapak ya.
4: Kodim, Mbak.
3: Kodim ya, mohon izin Bapak nggih. Inggih wenten iki pendengar sanajagi nyaringin, Bapak mohon izin satu penelpon kita sapa nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, selamat pagi, Ngunggah Sintia.
3: Selamat pagi, Ibu. Tapi Ibu dari daerah Tabanan berarti Ibu ya?
5: Ya, sumber air nggak?
3: Sumber air, iya. Tapi Bapak dari Bapak Kadek ya, Niki bertugas di daerah Kabupaten Badung, Niki Ibu.
5: Ini, karena dia senang belajar.
3: Oke, ntar.
5: Mendengar.
3: Iya, inggi Ibu.
5: Bapak, salam hormat Bapak. Menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka, Bapak.
4: Merdeka, Bu. Semangat 45, Bu.
5: Selamangat.
4: Nggih.
5: Saya jadi orang muda ini saja jadi tentara, Pak.
4: Benar, Pak. Suksema, Ibu. Suksema, suksema.
5: Benar, Pak. Demi Tuhan, Pak. Benar, Pak. Karena sana umur saya sudah lewat 65.
4: Waduh, semangatnya, Bu. Luar biasa, Bu.
5: Kakek saya pejuang.
4: Nggih. Iya, Bu. Asungkare, Bu.
5: Perang dengan Belanda itu. Aduh. Merinding mulu diang, Pak.
4: Nggih.
3: Penglingsir-penglingsir pidan nggih, hebat kenten nggih, sampai bisa.
5: Semoga Bapak menjalankan tugas sebaik-baiknya, membantu masyarakat.
4: Suksema, terima kasih, Bu.
5: Pemikiran maupun segalanya.
3: Nggih.
5: Ayo masyarakat kita, kalau Bapak juga dasarnya dari masyarakat.
3: Nggih.
5: Sekarang Bapak bertugas di bidang pemerintahan. Menjadi tentara angkatan perang Republik Indonesia. Saya nyungin jempol.
4: Nggih, suksema, Bu.
5: Kita adalah air.
3: Iya.
5: Air untuk segalanya. Hidup karena air, mati dan juga karena air kita.
4: Nggih, Bu. Suksema.
3: Nggih, terima kasih, Bu Vera.
5: Terima kasih, Bapak. Selamat berjuang, Bapak.
4: Nggih, suksema, Bu. Merdeka, Bu.
5: Ya, 17 Agustus. Om Santi, Santi, Santi.
4: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya, terima kasih,
3: Bapak,
4: Bu.
3: Bapak niki widangan tabanan, Bapak. Sama nih semangatnya ya, 11-12 sama Bapak Kada niki ya. Tidak mau kalah nih perempuan Indonesia loh, Bapak ya, apalagi di bulan kemerdekaan ya. Semoga dengan adanya terrealisasi dari program dari sumber air ya, Bapak ya, sumber bor dan juga pompa hidram, semua masyarakat sejahtera. Tapi untuk respon masyarakat di daerah Desa Ayunan telah hadirnya penyaluran pompa hidram dan juga sumber bor, bagaimana Bapak?
4: Nah, gini Mbak, perlu saya garis bawahi Mbak ya, ini kan program kita untuk masyarakat.
3: Yeah.
4: Nah, selama ini masyarakat responnya sangat baik Mbak. Saya sering ke sana, ketemu perbekalnya, itu ya sungkar Mbak. Kita tidak sesempurna seperti yang diharapkan gitu Mbak, tetapi minimal kita hadir untuk mereka.
3: Sudah gitu, membantu Mbak. Beberapa ya.
4: Nah,
3: Bapak
4: perlu kita garis bawahi juga mungkin bagi pendengar produk apa Mbak? Pro-4 ya?
3: Iya, Pro-4, Raka dan Rai Bapak.
4: Raka dan Rai ini program bahwa sumur air pompa hidram ini kan tidak hanya berlaku untuk wilayah Badung dan Denpasar. Mungkin ada di wilayah lain yang membutuhkan nih Mbak. Saya sekaligus promosi nih Mbak.
3: Betul, boleh Bapak silakan.
4: Apabila di wilayah lain yang membutuhkan pompa hidram, sumur bor untuk kepentingan masyarakat, silakan hubungi komando kewilayahan yang ada di daerah masing-masing, baik dari Babinsa, Koramil maupun Kodim yang ada di wilayah Bali. Demikian Mbak. Kita terbuka menerima istilahnya permintaan baik pembangunan sumur, pembuatan sumur bor Mbak ya. Pembuatan sumur bor maupun pembuatan pompa hidram.
3: Siap Bapak.
4: Ini kan juga pembangunan ini berdasarkan aspirasi dari masyarakat Mbak. Kalau kita bukan dari aspirasi masyarakat kan kita juga tidak tahu.
3: Iya,
4: gitu, Mbak.
3: Betul Bapak. Bapak Sumatera Titian Sarang Esami, baru satu program yang kita bahas. Selain program untuk kehidupan melalui air yang seperti dikatakan Ibu Vera, hidup dari air, kembali juga ke air ya Bapak.
4: Betul
3: ya.
4: Mbak.
3: Oke, masih ada satu program yang ingin digaungkan dari Bapak Letkol ya, Bapak Kade ya, adalah menghadirkan harapan masyarakat melalui akses jalan Bapak ya. Dan di sesi ketiga kita akan bahas kembali ya Bapak ya.
4: Oke,
3: sedikit
4: Mbak.
3: Ya Bapak ya. Oke, Raka Dandra, kita jeda kembali, tetap di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Raka Dandra, Ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
7: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari tala.
8: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
6: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi Rakaden Rai, kembali menyapa ruang dengar Anda bersama Gongge Cynthia. Rakaden Rai masih di obrolan di acara Rahajeng Bali bersama Bapak Letkol Infantri Kadek Mulyarsa S. Hubin, Kepala Staf Komando Distrik Militer 1611 Badung. Bapak, kembali di sesi ketiga kita akan mengulik seputaran jembatan yang hari ini resmi ya Bapak ya. Akan tentunya dikenalkan kembali oleh masyarakat peresminya tepat di tanggal 13 Agustus 2026 oleh Bapak Presiden ya.
2: Betul.
1: Bapak ya, seluruh Indonesia berarti ya, Bapak
2: seluruh
1: ya.
2: Seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia, tapi Bapak sekarang fokusnya di daerah Kabupaten Badung ya bertugasnya Bapak ya. Untuk peresmiannya maksudnya.
2: Betul Mbak.
1: Oke. Nah, untuk jembatan Garuda Merah Putih berarti namanya ya Bapak ya. Ini adalah jembatan harapan seluruh masyarakat Indonesia. Ini apakah memang menjadi salah satu ikon kolaborasi TNI bersama masyarakat juga selain Pompa Hidram dan juga Sumur Bor?
2: Iya Mbak.
1: Tentu ya Bapak.
2: Betul.
1: Ya. Oke.
2: Nah, kita kan ini Mbak, apa? Awalnya jembatan ini kan pada saat Hari Guru ya atau Hari Anak itu waktu Bapak Presiden menunjukkan video anak-anak.
1: Video anak. Oh, sepertinya
2: Hari Anak ya.
1: Anak apa Hari Guru ya, Pak ya?
2: Itu awalnya itu bahwa di Indonesia ini masih banyak jembatan-jembatan yang belum memadai untuk akses.
1: Aksesnya.
2: Nah, okay. Gitu Mbak. Jadi berkaca dari itu kan Bapak Presiden memerintahkan Kepala Staf Angkatan Darat untuk mendata dan membangun jembatan ini Mbak. Jadi perlu kami laporkan ke masyarakat ini Mbak. Jadi ada 3 jenis jembatan yang bisa dibangun oleh TNI Mbak.
1: Oke.
2: 3 jenis jembatan.
1: Oke. Apa aja itu Bapak?
2: Jembatan yang pertama itu adalah jembatan gantung Mbak.
1: Jembatan
2: gantung. Yang kedua itu jembatan beton. Yang ketiga itu Aramco.
1: Aramco.
2: Oke.
1: Yang sekarang masih fokus dibangun dan diresmikan hari ini jembatan.
2: Tiga di... jembatan itu Mbak.
1: Tiga jembatan.
2: Tiga jembatan itu.
1: Wow. Aramco ya lagi satu Bapak ya.
2: Okay. Jembatan gantung, Aramco dengan jembatan beton.
1: Oke. Nah, kalau juga dari kondisi masyarakat sebelum jembatan ini dibangun ya Bapak ya. Seberapa besar sih dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat, apalagi sudah ada beberapa jembatan yang dibangun oleh TNI ya Bapak ya. Dengan kerjasama pemerintah gitu Bapak ya. Seperti apa Bapak?
2: Kita ini Mbak, apa? Lihat awal itu, kondisi awal nih Mbak ya. Kita bukannya gimana gitu loh. Kita berbicaranya bahwa akses yang digunakan oleh masyarakat, baik dia mau pulang pergi ke kebunnya Mbak, ke sawah atau mengangkut hasil panennya, ya bagi kami sangat memprihatinkan begitu Mbak.
1: Okay, okay.
2: Memang jembatan itu panjangnya 6 meter Mbak, tetapi apabila apa namanya terpleset, ya lumayan Mbak gitu.
1: Iya.
2: Tetapi ya itu Mbak, kita bilang bahwa kita ini mau membantu masyarakat Mbak. Tidak ada serta-merta tujuan kita lain, kita membantu masyarakat.
1: Mensejahterakan masyarakat. Berarti 3 jenis jembatan itu sudah dibangun di daerah Kabupaten Badung?
2: Enggak Mbak, yang kita enggak, ini perintah dari Bapak Presiden itu ada 3 jenis jembatan.
1: Okay.
2: Nah, kita kan bisa lihat Mbak situasi di wilayah ini, contoh di Kabupaten Badung nih. Jembatan apa yang bisa dibangun? Jembatan gantung kah? Jembatan Aramco kah? Jembatan beton kah? Kan gitu okay. Mbak.
1: Ya, betul,
2: nah
1: betul,
2: kebetulan
1: betul.
2: Di wilayah kami di Badung ini yang kami bangun saat ini itu ada 2 Mbak.
1: Ada 2.
2: Sudah 2.
1: Sudah 2.
2: Sudah 2.
1: Okay.
2: Sudah 2 itu jembatan beton Mbak.
1: Beton.
2: Ini setelah 17 ini rencana kami ada 3 lagi yang mau kami bangun Mbak.
1: 3 lagi.
2: Itu
1: sama jenis jembatannya atau
2: sama Mbak, beton.
1: Sama. Okay,
2: beton. Okay. Karena di Bali untuk jembatan gantung saat di Bali saya bilang di wilayah Badung dan Denpasar ini belum ini sih Mbak, apa namanya? Istilahnya belum diperlukan sih untuk jembatan gantung. Yang paling tidak ya jembatan Aramco dengan jembatan beton.
1: Beton, berarti sesuai kondisi ya Bapak.
2: Iya, kita lihat kondisinya.
1: Oke, kondisi di daerah Kabupaten Badung yang sudah dibangun jembatan beton itu seperti apa? Sampai harus dibangun jembatan beton.
2: Ya, masyarakat itu pada saat itu Mbak, kita lihat mereka itu melewati sungai itu menggunakan bambu Mbak.
1: Oh.
2: Menggunakan bambu, terus ya istilahnya kondisinya begitulah gitu loh Mbak. Menggunakan bambu kan kita namanya program dari pemerintah kan kita tidak mau masyarakat kita kan aksesnya terutama ini Mbak sulit gitu loh.
1: Sulit, terbatas ya Bapak.
2: Terbatas gitu. Makanya kita bangunlah jembatan itu gitu loh.
1: Oke, Bapak. Nah, jembatan ini pastinya sudah dimanfaatkan ya Bapak ya oleh masyarakat akan ya karena peresmiannya hari ini ya Bapak
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah dimanfaatkan, Mbak. Sudah.
1: Untuk penyelesaian pembangunan dari jembatan beton itu memerlukan berapa waktu Bapak? Berapa hari?
2: Kita dikasih waktu 40 hari, Mbak.
1: Oh, 40 hari. Emang ada target waktunya, Bapak ya?
2: Iya.
1: Oke, berarti mulai dari tanggal awal bulan?
2: Kami bangun jembatan itu yang pertama itu dari bulan Juni, Mbak.
1: Bulan Juni.
2: Juni selesai satu bulan Juli lanjut lagi pertengahan bulan Juli sampai dengan sekarang.
1: Sampai dengan sekarang, akhirnya peresmiannya hari ini, Bapak ya. Apakah peresmian hari ini juga disaksikan langsung oleh masyarakat sekitar?
2: Iya, Mbak. Jadi kita mengundang masyarakat sekitar. Iya.
1: Oke. Nah, itu di desa mana sih, Bapak? Hari ini peresmiannya?
2: Satu di Pangsan, satu di Carangsari, Mbak.
1: Carangsari ya, Bapak ya. Oke. Nah, untuk strategi ke depan yang diterapkan sehingga pekerjaan bisa selesai lebih cepat tanpa mengurangi kualitas itu bagaimana Bapak untuk pembangunan jembatan beton ini?
2: Kalau strateginya ya kita menggunakan hampir kayak sekarang aja Mbak. Karena waktu kita juga tidak melebihi dan tidak kurang. Tidak dan kualitasnya ya. Juga bisa diuji lah.
1: Oke. Nanti deh kawan-kawan Gongi akan main ke
2: jembatan Mbak.
1: Merah putih ya Bapak.
2: Silakan
1: ya.
2: Aja.
1: Sari ya, Bapak.
2: Boleh ditanya ke masyarakat yang ada okay. di sana. Jembatan yang kita bangun ada nggak manfaatnya gitu okay. Mbak. Silakan aja.
1: Iya siap. Nah Bapak Kasdim karena kita juga terbatas oleh waktu Bapak ya. Sudah banyak kali Bapak gaungkan terkait program Bapak dan peresmian juga hari ini terkait jembatan beton ya Bapak ya. Nah ada juga satu tadi jembatan Aramco. Berarti itu sudah dibangun apa akan dibangun?
2: Kalau Aramco untuk wilayah kita belum sih Mbak ya.
1: Belum, oke.
2: Karena yang apa namanya yang bisa kita bangun itu untuk wilayah kita ini sekarang hanya beton.
1: Beton dulu Bapak ya. Oke, nanti
2: tapi tidak menutup juga, kemungkinan ya. Juga Mbak. Makanya ini yang kita bilang bahwa kita membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya kan gitu nih Mbak.
1: Iya, betul,
2: itu sesuai Mbak. Dengan pasal 8 di 8 wajib TNI. Nah kita berharap selain ada Babinsa, ada feedback dari masyarakat menyampaikan ke kita bahwa Bapak kami butuh akses jalan seperti ini, jembatan kami kondisinya seperti ini, begitu Mbak. Semuanya kita apa namanya kita akan terima aspirasinya Mbak, sebisa mungkin dipercepat karena ini sesuai dengan perintah dari pimpinan Angkatan Darat yang awalnya diresmikan hari ini peresmiannya 2.500 Mbak. Jembatan, titik jembatan seluruh Indonesia.
1: Baru tahap pertama ya Bapak
2: tahap
1: ya?
2: Tahap pertama, tetapi kami sudah diperintahkan lagi untuk mencari titik baru lagi untuk membantu masyarakat.
1: Tahap kedua ini apakah targetnya 2.500 Bapak? Atau sesuai kondisi di lapangan?
2: Ya kalau dari kami sih Mbak, kami sebanyak-banyaknya gitu okay. Mbak. Intinya kan kami bagaimana caranya mengabdi kepada masyarakat ini tanpa pamrih lah gitu Mbak. Istilahnya kolaborasinya baik dengan masyarakat, pemerintah daerah maupun dari pimpinan kami bahwa suksesnya pembangunan jembatan ini karena kolaborasi gitu.
1: Kolaborasi, siap Bapak. Sudah beberapa hadir ya program Bapak dan juga terrealisasikan Bapak. Mungkin pesan kembali Niki Bapak untuk para pendengar Kedendre untuk menjaga, merawat ya jembatan maupun pompa hidram ya Bapak ya, sebagai aset bersama. Apa Bapak pesannya? Silakan.
2: Saya yakin masyarakat Bali sesuai dengan adat kita bahwa kita mampu menjaga itu semua Mbak. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita itu ada karma, apa yang sudah kita buat itu yang akan kita terima kan
1: betul,
2: gitu.
1: Betul, karma pala Bapak.
2: Iya, betul Mbak. Setungkara sampai dengan sekarang apa yang sudah kita perbuat Mbak untuk masyarakat baik di daerah Denpasar maupun di kota Astungkara semua masyarakat ikut membantu ngejaga Mbak. Tanpa kita memberitahu pun mereka akan menjaga gitu Mbak.
1: Inisiatif berarti inisiatif Bapak diperlukan mereka. Bapak
2: iya,
1: ya.
2: Mbak.
1: Oke, semangat gotong royong juga sudah ya bersama-sama jerih payah dari seorang TNI Angkatan Darat yang diperintah langsung oleh dari pimpinan TNI ya
2: TNI, Mbak.
1: Bapak ya. Dari apa ya namanya Bapak ya program dari Bapak Presiden ya Bapak ya.
2: Betul Mbak.
1: Oke, baik Bapak karena terbatas juga oleh waktu, kita juga sudah cukupkan obrolan hari ini Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak. Sudah ada di Studio Pro 4 karena Bapak sibuk sekali, perjalanan panjang setelah ini Bapak ya, karena akan ada peresmian jembatan beton di daerah Kabupaten Badung. Semoga jembatan betonnya semakin bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan banyak kembali hadir jembatan-jembatan yang dibutuhkan oleh masyarakat di tahap kedua nanti Bapak ya. Semoga bermanfaat. Kira langkung aksamayang Bapak penyanggerannya di Studio Pro 4 ya Bapak nge. Salam merdeka dubun.
2: Merdeka Mbak.
1: Merdeka. Salam hormat dubun. Selamat pagi. Terima kasih banyak Raka dan Res, semoga bermanfaat untuk ruang dengar Anda. Kita tutup dengan Parama Santi.
2: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama, dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

Rakyat dan raya berdasarkan pemantauan udara dan laut dilakukan tim SAR gabungan Bali terkait kebakaran kapal motor penumpang KMP Putri Yasmin di perairan Pantai Sekotong Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dari pemantauan tersebut, kantor SAR Denpasar menyatakan dan sudah tidak ada penumpang atau anak buah kapal ABK di kapal KMP Putri Yasmin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Inyoman Sidekario mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kantor SAR Mataram. Ia menerangkan dalam operasi SAR tersebut sudah melaksanakan pencarian baik melalui udara dan di laut. Selain total 173 orang yang telah dievakuasi ke Pelabuhan Padang Bayi di Bali maupun ke Pelabuhan Lembar, Lombok, tim SAR menyatakan sudah tidak ditemukan penumpang atau ABK di KMP Putri Yasmin atau di sekitar kapal tersebut. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya. Dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Raja Rakalantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasegar gitu menanti tiang Agung Krisna Sidomuali nyarengin ide dane Ring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Namanya Rainane Mangkin urus patit lulas Agustus suar sekali tali enam likur. Sari Mangkin titiang pacangnya ringin ide dan iring sesi acara obrolan komunitas. Kantos puputnya jam dasa semang meleji bos. Nah tiosan ide dan preside miar sayang melarapan FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz. Ide dan telah preside monitor siaran puniki melarapan aplikasi RRI Digital. Dulusan download nge RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dane soang-soang. Acara puniki Rakelan Ray Taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Dulusan ide dane dados nonton irike sempunang lali like, comment, Taler share siaran puniki. Nge. Semangat mangkin Rakelan Ray pacang libagang topik sane mapaiketan sareng kearifan lokal Bali. Game malah jebos, ditiang Taler ngaturan gala majaring Rakelan Ray sane arse mablibag iriki sareng-sareng. Durusang ring lan telepon 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Inggih rekalan rai semangat mangkin nggih pacang libagang bentang bebawasan utawi topik inggih punika gotong royong tak pernah kehilangan arti. Ring studio Pro 4 RRI Denpasar sampun rauh kekalih narawakyo utawi narasumber. Sane ka pertama Bapak Ido Bagus Rai Dwija pinaka Kabid Pemajuan Hukum Adat Dinas PMA Provinsi Bali. Om Swastiastu Rajang Ratu Haji.
1: Om Swastiastu Rajang Semang niki.
0: Nggih.
1: Om Sarang Sami.
0: Pasti kak enak rayu Rajang Ratu nggih. Niki sampun sering pisan niki ring Pro 4 RRI Denpasar Ratu. Sok sebab pimangat sampun status ide rauh ring Pro 4. Napi wasane memberikan tambahan wawasan lah untuk titiang dan juga untuk pendengar. Lantur narasumber sane kaping kalih inggih punika Ibu Dimade Ayu Julianti Antari SE pinaka analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali. Om Swastiastu Rajang Bayu.
2: Swastiastu Ibu.
0: Nggih, Raja Rau Ring Pro 4 RRI Denpasar niki nggih. Nah niki melik bagang ngeninin indeks kearifan lokal Bali kenten nggih gotong royong tak pernah kehilangan arti. Gitu tiang ke Ratu Aji dumun. Ya ini ngering zaman modernisasi sekali mangkin pun iki kenten nggih punapi Ratu Aji nyinga relevansi menawi tetaler pergeseran pemaknaan gotong royong pun iki ring masyarakat pemekasan ring Bali niki Ratu Aji.
1: Nggih, Om Swastiastu sareng sami Rajang Semang niki para pemirsa Pro 4 FM nggih. RRI Denpasar terkait dengan napi yang ditanyakan gitu. Tentunya titiang kembali kepada kebijakan pemerintah dulu. Kebijakan pemerintah terkait dengan penguatan dan pemajuan masyarakat adat Provinsi Bali. Ada Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, di mana di Bali niki desa adat nike kantun Winton, bahkan mungkin Winton 1500 desa adat. Kenapa titiang sampaikan demikian dulun, artinya kebijakan Provinsi Bali dalam penguatan masyarakat adat nike tentunya ring desa adat itu nilai-nilai kearifan lokal, seni budaya, adat tradisi nike ring desa adat gena nih, bahwa sesuai dengan Perda Tata Ruang pun bahwa setiap jengkalah tanah di Bali itu adalah wewidang desa adat. Nah selain wewidangan, apa yang ada di wewidang kan kerama desa adat, enten kerama tamiu, ada tamiu, itulah perkembangan dinamika makin niki bahwa ring desa adat itu enten berbagai klasifikasi kerama dalam napi wastana. Dalam perkembangan sekarang dengan majemuknya kerama yang tinggal di wewidangan desa adat, tentunya ini menjadi tantangan kita ring Bali gitu. Menjadi tantangan khususnya ring desa adat. Prinsip atau asas-asas yang kita warisi sejak berabad-abad ring desa adat sesuai dengan tema hari ini itulah kegotong royongan itu sendiri kan gitu. Nah, kegotong royong itu merupakan asasnya desa adat itu. Saking abad ke abad ini bahwa gotong royong itu kalau tidak salah saya sebut itulah salunglung sebayan take gitu. Salunglung sebayan take niki sampun sane mewaste gotong royong. Kan wenten asas penyamo braya. Sapunapi raga mebraya ring sewengkonan desa adat itu gitu. Nah, bercikal bakal dari penyamo braya niki cul kebersamaan, penyamo braya niki kebersamaan dan salunglung sebayan take niki gotong royong. Semua bisa dikerjakan dengan gotong royong. Kalau semasih dikuatkan desa adat niki yang memang terikat dengan kewentenan kayangan tiga, pariangan, pawongan dan pelemahan ini, tentunya asas gotong royong niki penuh arti gitu, yang akan dinamis sekali perkembangannya gitu. Artinya tidak terdegradasi secara cepat dia kewentenan gotong royong. Bahkan dari abad ke-9 kewentenan desa adat nih sampai sekarang kita warisi. Dan kita memang ring Bali gitu, ring desa-desa adat, ring banyar-banyar adat tetap ini memprogramkan kewentenan gotong royong niki. Di panceyatnya gitu. Satu di panceyatnya, yang kedua di pelemahannya, yang ketiga gotong royong sesama antar manusia. Konsep niki kan sudah kita warisi dan sampai sekarang ini gitu. Nah, nikalah tentunya gotong royong niki tetap eksis. Kalau kita melihat eksistensinya sampai sekarang, salunglung sebayan take, paras paro sarpe nanya niki masih kita sangat pegang teguh di di desa adat masing-masing. Kan mungkin niki sebagai awal dulu bahwa apa yang harus dikerjakan, diperbuat oleh desa adat, mungkin banyak adat mungkin untuk menguatkan salunglung sebayan take niki kan ke sana nanti arahnya. Mungkin niki dumun
0: atau aja artinya sepanjang desa adat dan masyarakat adat itu masih ada, kearifan lokal Bali kita ini masih tetap lestari dan kenten kira tuh aja. Jadi yang ke Bu Ayu, Bu Ayu kalau dari sudut pandang BPBD niki Bu Ayu, biasa pun api Bu Ayu melihat kearifan lokal Bali gotong royong puniki bisa sebagai kunci.

0: tidak tahu kapan akan terjadi. Dampaknya bisa kita kurangi. Peran utamanya itu adalah masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat sudah mengetahui bagaimana dasar-dasar manajemen bencana, terutama dampak risiko yang terjadi akan bisa dikecilkan lagi. Nah, sekarang yang diutamakan itu adalah masyarakat untuk bergotong royong. Skup kecilnya itu adalah di Banjar. Ketika di Banjar sudah sering diadakan seperti gotong royong setiap bulan, itu akan menumbuhkan rasa kemanusiaan mereka lebih ketika terjadi ada bencana di sekitar lingkungan mereka itu sendiri. Karena kalau ketika mengandalkan bantuan dari pemerintah, itu kan memerlukan waktu untuk kita bisa terjun ke masyarakat, memberikan seperti bantuan logistik, memberikan bantuan untuk membantu membersihkan puing-puing terjadinya bencana, itu memang memerlukan waktu. Nah, itu kita kan tidak bisa harus menunggu itu kan, kita harus menguatkan gotong royong itu sendiri, berasal dari Banjar dulu deh, baru mulai dari desa, kecamatan, kita.
1: Kalau terkait kebencanaan nih Bu, semisal di suatu tempat di desa atau di Banjar terjadi bencana, entah itu kebakaran dan sebagainya, selama ini bagaimana Ibu melihat ketanggapan dari masyarakat desa, kesiapsiagaan dari masyarakat desa ketika terjadi bencana, bahkan setelah pasca bencana terjadi?
0: Ketika terjadi bencana di suatu Banjar atau desa, penduduk desa lebih sigap ya, membantu antar warga ya. Ada yang satu melaporkan ke dinas terkait ketika terjadi kebakaran, jadinya ada damkar dengan tepat waktu bisa menyampai di tempat. Sebelum damkar datang, otomatis masyarakat sekitar sana juga melakukan antisipasi agar tidak melebar ya gininya kebakaran tersebut. Nah, setelah pasca juga masyarakat membantu tetangganya atau antar warganya untuk membereskan puing-puing yang terjadi. Ketika memang diperlukan bantuan, BPBD kabupaten kota dan provinsi bersinergi melakukan namanya jitu pasna, atau ya kita melihat kerugian yang berapa yang terjadi di masyarakat tersebut, kita memberikan bantuan sosial berupa dana stimulan. Itu sih pasca terjadinya bencana tersebut.
1: Ratu Haji, di era modernisasi sekarang di Kingge, kan ada sedikit pergeseran. Katakanlah kalau zaman dulu masyarakat ketika ada kegiatan di Banjar, full gotong royong dari mulai mempersiapkan bahan, menjejahitan dan sebagainya. Sekarang sudah semakin dipermudah, mungkin bisa membeli dan sebagainya. Dengan apalagi ketika misalnya ngaben, sudah ada pilihan kremasi dan sebagainya yang bisa mempermudah masyarakat. Bagaimana Ratu Haji melihat fenomena perubahan Skadipuniki? Apakah kedepannya sedikit demi sedikit bisa mengikis kearifan lokal gotong royong kita niki Ratu Haji?
2: Kalau kita melihat, memang sudah sempat saya sampaikan juga tadi, dan arti perubahan itu kan sebenarnya kekal ya. Perubahannya itu kekal. Yang perubahan yang kita inginkan kan tidak secara signifikan sebenarnya. Perubahan itu kalau bisa secara dinamis. Karena tuntutan zaman, perkembangan zaman memang tidak seperti dulu. Gitu, tidak seperti dulu. Kalau dumun gitu di desa-desa adat dan banyak-banyak adat. Benar apa yang disampaikan tadi itu, bahwa dari tahap persiapan kita melakukannya sudah dengan gotong royong. Karena perkembangan zaman dan tuntutan zaman, tentunya niki iya perubahannya dinamis gitu. Perubahannya dinamis. Oleh karena itu gitu, tidak perlu diperdebatkan karena perubahan ini kekal ya. Tidak perlu diperdebatkan, yang penting makna rohnya itu masih tetap ada gitu. Dimana untuk memperkuat itu nantinya gitu. Kan desa adat, Banjar adat memiliki aturan yang disepakati bersama oleh kramonya gitu. Desa adat kan wenten awe gawe, wenten pararem,

0: pada intinya awek-awek prarem nika mengatur tata sukertaning pariangannya itu, tata sukertaning pawongannya dan tata sukerta palemahannya. Ketika ini diatur itu jelas ini wenten swadharma lan swadikara dari krama itu gitu. Apa kewajibannya, apa haknya? Nah, awik-awik tetap mengacu pada dresta, tetap mengacu pada panegara mawatata, tetap berlaku mengacu kepada Bali muwacara. Artinya yang berlaku di Bali ini kan tetap dimasukkan di dalam awik-awik atau pararam itu. Artinya apa? Lingih sesana swadharma lan swadikara, krama ini kan jelas dia di dalam awik-awik itu, gitu. Dalam hukum adat kita yang kita warisi dari dulu jelas dia kan diatur di sana. Ketika itu dalam hal pengaturan ini, walaupun misalkan ratu pengaturannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, tetapi kan itu disepakati ketika adanya wahwuhin awigawin, wahwuhin perarem, gitu dia, bahwa yang ada di desa adat dalam hal ini asas salunglung sebayantake gitu, gotong royong niki, mungkin pelaksanaannya saja yang terdegradasi sedikit gitu. Berubah hanya sedikit tata caranya. Dumun jam 4 pagi orang bisa bergotong royong ketika winten upacara manusia yadnya gitu. Mungkin sampun bisa sore yang diadakan gotong royongnya itu. Karena mungkin kan akeh pun mekarya. Kalau dumun kehidupannya ring desa-desa nak ring pertanian gitu. Perkembangan pariwisata dan lain sebagainya durung dumun itu gitu. Mungkin sudah menjadi ini. Tapi ini perlu diberikan edukasi para yowano kita gitu. Ring banyar-banyar kan mempunyai yowano, yowano apa namanya? Sekol truno yang ada di banyar-banyar adat gitu. Ini tentunya sebagai regenerasi dan ini
1: kalau
0: harus
1: dari direvitalisasi. Dinas PMA sendiri apakah ada upaya kerjasama dengan MDA ataupun pesekian yowana kenten ge untuk mengedukasi masyarakat adat ataupun para yowana di desa adat waji?
0: Puniki Bu, kita dengan MDA gitu, Dinas Pemajaran Masyarakat Adat selaku representasi dari pemerintah dan MDA selaku representasi dari desa adat gitu kan sebagai mitra kerja. Gitu. Sebagai mitra kerja tentunya kita miliki program-program yang harus sampai di masyarakat gitu. Bahkan Yowano dan Yowano itu kan di Paikatan Yowano atau Pasikian Yowano itu kan ada di MDA. Tentunya kita sering melakukan pembinaan-pembinaan dan program-program kita juga salah satunya kan pembinaan kelembagaan yang ada di desa adat gitu. Baik itu ada pesikian pecalang, serati, pakis, ada yowano. Ini merupakan sebagai program pemerintah untuk mengedukasi, memberikan pemahaman-pemahaman dalam bentuk diseminasi, dalam bentuk sosialisasi. Banyak itu. Inilah yang kita perkuat. Nah, pemerintah dalam hal ini kan memperkuat itu. Memperkuat kedudukan tugas dan fungsi dari desa adat itu sendiri. Gitu. Bahwa dalam hal ini pengaturannya begitu. Gitu. Di perda 4 juga jelas menyebutkan. Inilah salah satu perda yang sangat luar biasa dalam hal tatanan pengaturan ring desa adat. Bukan intervensi, pemerintah bukan intervensi gitu. Pemerintah melakukan peran kolaborasinya dengan desa adat ini untuk menjaga keutuhan dari desa adat itu gitu. Kemudian kembali kepada regulasi sanewenten ring desa-desa adat. Mungkin gotong royong tidak mungkin akan terdegradasi secara signifikan ya. Tetapi sepanjang dia diatur. Diatur di desa adat, di banyar adat, Banjarada kan bagian dari desa adat. Dan pasti itu ada dalam pengaturan awik-awik nika wenten swadharma lan swadikara krama, kewajiban dan hak dari krama. Apa kewajibannya? Salah satu kan ngayah. Konsep ngayah niki kan konsep gotong royong niki gitu. Ngayah. Salulung subayanta ke penyamu brayan, menyamu braya sareng sami ring desa adat itu gitu. Niki lah muncul konsep penyamu brayan. Dan konsekuensinya dan ngayah kan keni pamidana, keni konsekuensi sosial di sini. Ini yang ini semasa ada awik-awik perarem masyarakat adat ini kita takut untuk melanggar gitu. Ini wonten pamidana sanksi sosialnya.
1: Ratu Aji, Bu Ayu, mesanekan dumun nggih mulai bahas segi lantaran titiang pembeli bagan puniki. Rakelan re mulai bahas aturan titiang galah dadas membeli bagi reki sareng-sareng. Ring lan telepon 0361223361 utawi teler dadas nyarengin ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224200. Titiang pacang muali Susan Saning Lintang puniki.
2: Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte Bedugul Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwabuda, dan berdekatan dengan Beji Tirta Lampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggih Siwa Raryangon. Puja wali di pura ini jatuh tiap purnama kedase, biasanya ide betara nyejer 3 hari.
3: Sobat benyak, dia misi latek. Ini sebuah madan hidup penyak latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
4: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
3: Aku kecewa pada kakakku.
4: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
3: Tidak, lebih parah dari itu.
4: Lebih parah? Maksudmu?
3: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
5: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
6: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gemuali kesaring titia Agung Krisna Rekalan Rai, ring seisi acara obrolan komunitas. Gek kesaringin BPBD Provinsi Bali, untuk topik gotong royong tak pernah kehilangan arti. Kenten gek kesaringin narwakya utawi narasumber, Bapak Ido Bagus Rai Dwija, Kabid Pemajuan Hukum Adat, Dinas PMA Provinsi Bali, lan Ibu Dimade Ayu Julianti Antari SE, Analis Kebencanaan Ahli Pertama BPBD Provinsi Bali. Laka lain rais ada makin otorang titianggala, durusang dadas nyaringin membeli bagri kisarang-sarang, dengan telepon 0361-223361, utawi ring WhatsApp Prompat RRI Denpasar, ring nomor 0878-988-22420. Titiang ke Ibu Ayu, Bu Ayu. Di Wau Niki di awal sempat disampaikan bahwa ketika pasca bencana lah, dan kolaborasi juga yang dilakukan untuk memberikan bantuan sosial lah kepada masyarakat. Kalau dari BPBD sendiri, Bu, untuk kolaborasi konkret lainnya, adakah dengan desa adat atau kelompok swadaya masyarakat, Ibu, dalam membentuk desa tangguh bencana Niki, Ibu?
7: Oke. Kalau untuk desa tangguh bencana, kita melibatkan beberapa desa yang memiliki kerawanan bencana.
1: Seperti di mana?
7: Seperti misalnya kemarin ada di Kediri, yang desanya yang dekat pantai. Nah, di sana dibentukkan destana, desa tangguh bencana. Itu kan berbagai macam banjar ya ada di sana. Itu juga kan kita berkolaborasi juga dengan desa adatnya. Desa adat, STT, dan ibu-ibu PKK yang ada di situ. Jadi ketika nanti ada sosialisasi, kita ada sosialisasi juga untuk desa tersebut. Jadi semua dilibatkan elemen tersebut, agar semua juga aware sama bencana. Dari usia yang sudah tua, yang muda, maupun yang anak-anak. Karena kan balik lagi saya bilang, ketika terjadi bencana, peran utamanya itu adalah masyarakat itu sendiri.
1: Jadi ketika terjadi bencana memang masyarakat pasti akan bergotong royong secara spontan, Ibu. Kalau dari BPBD sendiri, Bu, adakah edukasi rutin yang diberikan agar aksi masyarakat tersebut tetap bisa efektif dan aman lah secara standar operasional kebencanaan?
7: Kalau BPBD sendiri biasanya berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota. Ya, biasanya yang sudah jalan itu di BPBD Kabupaten Badung. Itu biasanya rutin setiap bulan mengadakan sosialisasi kebencanaan di masing-masing desa. Dia waktu ini saya ikut di desa Bongkase. Nah, di desa Bongkase itu kan terdiri beberapa banjar. Di situ kita memberikan edukasi tentang dasar-dasar bencana, bagaimana menanggulangi bencana ketika terjadi bencana, misalnya gempa bumi segala macam itu kan dasar. Itu paling dasar karena biasanya yang dasar itu tidak diketahui oleh masyarakat, dampaknya juga besar nanti ke depannya seperti itu.
1: Ratu Aji, kalau berbicara mengenai kearifan lokal Bali dengan tantangannya di era modern puniki, utamanya kalau misalnya di daerah urban lah, utawi perkotaan yang tingkat heterogenitasnya tinggi, kenten nggih, kasepun api agar tetap bisa menjaga kekompakan warga, kearifan lokal gotong royong ini tetap terjaga.
0: Begini, Bung, seperti apa yang sudah kita sampaikan, kalau melihat regulasi bahwa pewidangan Bali niki, wilayah Bali inilah, wilayah desa adat. Tentunya heterogenitas salah satu kendala atau tantangan kita untuk bisa yang tergerus ke depannya. Tetapi Titiang yakin, yang yakin. Misalkan salah satu contoh Denpasar. Heterogenitasnya sudah sangat tinggi. Makanya dalam tatanan regulasi Perda 4 tahun 2019 sudah sebenarnya mengklasifikasikan kramo.
1: Sejauh ini belum berarti itu aja.
0: Sudah diklasifikasikan kramo yang ada di bidang desa adat itu siapa gitu. Satu, kramo desa adat itu sendiri, yaitu kramo mipil niki, kramo muad niki, gitu. Yang kedua, kramo tamiu. Yang ketiga adalah tamiu itu sendiri. Tamiu dan kramo tamiu juga diklasifikasikan. Ada kramo tamiu jenak, ada tamiu kramo tamiu padgatekale, wendan kramo tamiu pedunungan. Gitu. Tamiu pun juga diklasifikasi. Nah, dari klasifikasi ini, dari klasifikasi tiga besarnya niki, Kramo Mipil, Tamiu, Kramo Tamiu dan Tamiu Niki boleh diatur dia dalam awigawi. Boleh diatur di dalam prarem. Tetapi tidak memiliki swadharma dan swadikara yang penuh. Kramo Tamiu tidak memiliki swadharma dan swadikara, kewajiban dan haknya tidak penuh dia di pariangan. Karena ragane Kramo Tamiu, apalagi Tamiu memang di luar dari adanya Kramo Muat dan Kramo Tamiu ini. Tamiu yang jenak pun tidak memiliki kewajiban dan hak secara penuh dia di pariangan. Tidak boleh gitu. Tidak tandas nyarengin ring pariangan karena beliau Tamiu niki di luar Kramo Mipil dan Kramo Tamiu gitu. Tidak memiliki kewenangan atau kewajiban-kewajiban itu. Nah, oleh karena itu kan di awig-awig, di prarem sudah diatur klasifikasi kramo ini gitu. Dan bisa diajak bekerja sama. Kalau konsep gotong royong gitu, salulung sebayang tako, ketiga jenis kramo niki kan bisa kita ajak gotong royong. Yang tentunya memiliki swadharma lan swadikara ring palemahan. Gotong royong aja membersihkan seperti tadi untuk memitigasi terjadinya kebencanaan, salah satunya itu kan wentan gotong royong di parit, selokan dan lain sebagainya. Niki semua kramo ini memiliki kewajiban untuk itu, wentan bahwa awig-awig mengatur itu gitu. Mengatur punapi konsep gotong royongan itu diatur dalam awig-awig dalam hal kewajiban dan hak swadharma lan swadikara, nganutin lingih lan sesana gitu. Sesuaikan dengan kedudukan dan fungsinya gitu. Tamiu itu napi kedudukan sebagai tamiu, dia pengusaha, dia ini kan banyak. Maka disesuaikan kewajibannya, juga disesuaikan haknya, juga disesuaikan. Apalagi terkait dengan pelemahan, penuh dia di pelemahan karena dia dalam satu lingkungan itu gitu. Itu yang rasa semasih kuatnya hukum adat kearifan lokal sana wenten ring Bali niki dengan tantangan yang luar biasa sekarang gitu, tentunya tidak akan tergerus. Semasih ini kuat, semasih wenten masyarakat adat dan membuat hukum adatnya, melaksanakan hukum adatnya. Mungkin dan tidak mungkin akan tergerus secara signifikan ya, terdegradasi secara signifikan. Walaupun tantangan zaman sangat luar biasa, heterogen dan lain sebagainya. Nah, kebijakan pemerintah Provinsi Bali inilah yang ada di dalamnya. Kan kita punya peraturan gubernur nomor 26 tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Ini kan merupakan sinergisitas atau integrasi komponen-komponen yang ada di desa adat itu sendiri. Khususnya di komponen pengamanan. Ini salah satunya sudah mencerminkan salulung sebayang take, kegotong royongan ini ada di sana. Semua terintegrasi. Itu baru salah satu kebijakan pemerintah tentang si pandu beradat kalau disingkat itu. Sekarang sudah dirubah menjadi peraturan gubernur nomor 58 tahun 2025. Di sana ada peningkatan kapasitas pecalang itu ada di sana. Kan pecalang salah satu ngemargi yang sesananing pecalang. Salah satu ke salunglung sebayang take ini juga gitu. Ketika ada permasalahan bencana dan lain sebagainya yang terjadi, pecalang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas preventif secara terbatas dalam bidang keamanan nikel. Nikel ininya luar biasa sebenarnya kalau kita melihat kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang mengedepankan sebenarnya kearifan lokal itu. Tujuannya untuk ya tidak terdegradasi kearifan lokal nikel dan
1: Wahyu, kalau terkait keamanan di desa adat ya, terkait kebencanaan, adakah upaya dari BPBD untuk meningkatkan kapasitas pecalang ataupun generasi muda ataupun relawan di desa adat terkait kebencanaan?
7: Itu dah yang bilang tadi itu, kita bisa melakukan sosialisasi secara berkelanjutan.
1: Kalau pelatihan-pelatihan itu ada, Ibu?
7: Biasanya di sosialisasi itu biasanya berisikan pelatihan-pelatihan, praktek-praktek bagaimana ketika terjadinya bencana. Kita juga melakukan sosialisasi tersebut ke sekolah-sekolah. Selain di desa, kita juga melakukan ke sekolah-sekolah. Karena kan murid-murid itu sebagian besar waktunya ada di sekolah.
1: Oke, mungkin jeda dulu ya Ibu Nge. Rekalan Rai, Sani Arsa Nyarengin, Titian Sanggre Niki, Renglan Telepon 223361. Nge. Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu dong
1: ya. Nge, selamat pagi Niki, Ibu Putri Manggis Nge.
8: Patut kita.
1: Oh, Nge, Nge, Nge, durus-durus Ibu.
8: Ampura Niki, narasumber. Titian Boyo je menggurui, kan yang Niki hanya pengalaman. Yang ini bencana terkait sarang gotong royong kan kita ceritanya. Titiang punya pengalaman tahun 90 terus pengurus lah kita ring kampung. Nike gotong royong nike sangat bagus melalui PKK yang terkecil lewat Dasawisma. Nah yang Titiang belakangan setelah yang usernya dos peguyu. Kenornya ni ke dumun wenten daerah binaan dari Pemda dari napi rasanya ke ya pemerintah sehingga satu instansi punya dia binaan di desa ini desa ini desa ini ni ke yang Cici yang alamin dulu nah, belakangan ini ke lah yang kenor kalau tidak salah yang pura ampun kenten kedua rutinitas ni ke kirang. Kedua, lomba sampai dari dulu sampai yang kita yang kenal dari dulu sampai sekarang tu, kalau sudah berbau lomba, orang ni ke baru gerget, kenten kayaknya dong ke. Kalau tidak ada lomba, napi rasanya secara kecil, ah masih yang ada nyen, masih yang ada nak menilai kan seperti itu masih ada di beberapa desa, kampung. Harapan Titiang, Titiang nak sampun lengser suwe niki, Titiang umun 91 ngantos 99 niki yang Titiang ikuti secara mendetail di pedesaan. Mungkin niki sampun istilahnya rutinitas binaan dari Pemda cukup kecilnya dari dinas-dinas niki kayaknya berkurang. Harapan yang niki lagi di nanti bahasa ini ke Bungge
1: diaktifkan ya.
8: Ini ke mantan suksema Anggurung ada sumber yang yang kembalikan Om Santi
1: Om Santi Santi Santi Om Ge suksema Ibu Putri Ge Sani sang penyarengin Sani Tiosan Sani Arsemuali Durusa ringlan telepon 223361 Mangdane malah coba sepisana Niki ditanggapi oleh narawaki utari narasumber nggih sedurung kecawis niki Ratu Aji sarang Bu Ayu nggih mesanakan dumun nggih malah jebas ditanggapi susan saning lintang puniki.
2: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
9: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga hidup. Kalau dengan awak ini sengaja dagang obat segar cuma dini kena dagang obat segar. Satu selesai.
10: Nak dini supaya raga nak rawat sana.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
9: Ini kalah bebekal si Haji Giyang ini.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai reng sesi ketiga nggih acara obrolan komunitas nggih ngeninin indik gotong royong tak pernah kehilangan arti. Kesarengin narawaki utawi narasumber Bapak Ida Bagus Rai Dwija, saya Kabid Pemajuan Hukum Adat Dinas PMA Provinsi Bali, lan Ibu Nimadi Ayu Julianti Antari SE, analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali nggih. Ditiang atur anggalah, Niki Ratu Haji, Bu Ayu, mungkin silakan ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Putri yang mengharapkan kembali diaktifkan, dimaksimalkan kembali pembinaan-pembinaan dari dinas-dinas terkait kentang di desa adat, peran masyarakat desa adat, peran PKK, dan sebagainya. Silakan Ratu Haji.
0: Becik, Bu Ibu Putri yang pun napi jagro winungu gitu, mengingatkan kita semua. Tentunya nikilah salah satu dinamika yang terjadi mungkin ring Bali. Tetapi pada prinsipnya napi yang ditang sampaikan tadi gitu, konsep atau asas kegotong royong itu masih kuat ring Bali gitu. Karena apa? Desa adat, banyak adat, kantun menduwe geguat gitu, sepat siku-siku sane mengatur kewentenan swadharmolan swadikara kramo nyane gitu. Baik itu kramo muadnya atau mipilnya, baik itu kramo tamyu dan tamyu, semua diatur di dalam hukum adatnya masing-masing. Jakti tahun 91 kelihatan nih ke becik gitu, tapi kan tidak memungkiri adanya perkembangan perkembangan yang memang sangat luar biasa. Kalau tahun 91 ini kan ditiang kantun kelas 6 SD, ingat ditiang ring desa ditiang winten lomba desa adat gitu. Dan lomba yang ada memang lomba SD impres, banyak domen lomba-lomba itu. Memang mungkin sifatnya salah satunya kalau kita melihat sifatnya kalau kita mengkritisi napi wasana program-program terdahulu nih ke tentunya kelihatannya secara lebih ke seremonial gitu, lomba-lomba nih ke gitu. Sampai perkembangan di tahun 2000-an nih ke kita lihat kalau lomba-lomba itu lebih ke seremonial gitu. Memang semua bersemangat untuk itu, tetapi asasnya rohnya nih ke dan ketemu kalau menurut Titiang begitu. Artinya sekarang lebih baik seremonial nikah yang lebih mungkin dikurangi, tetapi edukasinya yang lebih gitu. Edukasinya lebih, bukan cara dengan cara lomba-lomba saja bisa orang bersemangat, tetapi kemanfaatannya kan gitu. Kalau di asas adat nikah kebosan kawigunan gitu. Mangda mawi guna itu kewentenan kebijakan pemerintah, disosialisasikan, dipahami, didesiminasikan ring desa-desa adat, bahkan desa dinas kan, dan sesuai dengan OPD-OPD pengampu yang rasa ini. Mungkin itu yang lebih ditingkatkan. Okay. Mungkin bukan semacam karena tidak ada lomba, tidak jadi bersemangat, tidak mungkin kurang pas yang sekadi titiang nika. Tentunya bagus masukan tadi bahwa OPD-OPD pengampu yang terjun langsung ke masyarakat mungkin kan ampun napi wastana wenten dinas apa namanya PMD pemerintahan desa dan dukcapil di sana programnya sangat luar biasa untuk ibu-ibu PKK. Okay. Kalau titian ring dinas PMA bersama dengan majelis kita kuatkan pasikian krama istrinya. Ini kita ada siki. Kita jangan lupa karakteristik kita memang paling beda dengan wilayah apa provinsi lain. Kita memiliki desa yang disebut dengan desa dinas. Kita memiliki desa adat. Desa adat warisan leluhur kita gitu. Ya. Niki bersinergi sami. Kalau ini bisa disinergikan secara baik gitu. Wenten PKK, wenten Pakis, wenten Kramo, wenten Kramo Tamyu dan Tamyu disinergikan semua niki kita ngerasa konsep kegotong royong, asas kegotong royong niki tidak akan mati dia.
1: Iya, gitu. Baik. Nah,
0: ya, Ratu kita warisi tetap gitu.
1: Ratu Haji, Bu Ayu, niki kita habis meledak haji jam 10 pagi. Bu Ayu mungkin singkat saja, silakan Ibu ditanggapi dari Ibu Putri tadi. Satu menit Ibu.
7: Oke, baik. Dari Ibu Putri, mungkin emang agak sulit sih untuk zaman sekarang ya mengaktifkan rasa PKK atau STT Yuana karena kesibukan yang sudah lebih padat dari tahun-tahun 90-an karena Tiang kan baru lahir di tahun 95 ya. Jadi tahun yang sebelumnya Tiang belum tahu seperti apa. Nah, kesibukan itu Tiang juga rasakan padat di tahun sekarang. Mungkin menumbuhkan rasa saya menjadi kita ketika terjadi bencana maka akan lebih semangat lagi. Nah, kalau ada misalnya warga atau tetangga yang kena musibah aja, pasti kita sebagai tetangga tuh masih, pedalem ya, kena musibahnya, tulungin apa yang kita bisa. Walaupun tidak sebesar memberikan uang dengan nominal sekian, dengan memberikan bantuan makanan pun, itu sudah namanya membantu empatinya sebagai tetangga, sebagai warga itu sudah ada.
1: Oke, berarti membangun kesadaran.
7: Iya, membangun kesadaran. Okay.
1: Ratu Haji, Bu Ayu, tidak terasa niki sampun satu jam niki nggih ring acara obrolan komunitas Suksema Pimbangan sampun pice taman wawasan untuk Titian dan juga untuk pendengar. Rakalan rai nggih gotong royong bukan sekadar tradisi masa lalu. Saking wonten nafas lan kekuatan masyarakat Bali dalam menghadapi tantangan zaman tapi malih terkait kebencanaan. Niki harus terus ditumbuh kembangkan, dilestarikan oleh masyarakat Bali. Nggih. Susuma malepisan Datu Haji, Bu Ayu, Nona Sampura menawi tawenten iwang atur. Rakalan Rey sampai di sini Titiang nyarengin ide dan ring acara obrolan komunitas mulai jebos kelanturang acara-acara sanetiasan ring perempat RRI Denpasar. Puputan Titiang untuk para mesanti nyering. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Selamat pagi, Raka Dentrai. Berdasarkan pemantauan udara dan laut dilakukan tim SAR gabungan Bali terkait kebakaran kapal motor penumpang KMP Putri Yasmin di perairan Pantai Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari pemantauan tersebut, kantor SAR Denpasar menyatakan dan sudah tidak ada penumpang atau anak buah kapal ABK di kapal KMP Putri Yasmin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Inyoman Sidakarya, mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kantor SAR Mataram. Ia menerangkan dalam operasi SAR tersebut sudah melaksanakan pencarian baik melalui udara dan juga di laut. Selain total 173 orang yang telah dievakuasi ke Pelabuhan Padang Bayi di Bali maupun ke Pelabuhan Lembar Lombok, tim SAR menyatakan sudah tidak ditemukan penumpang atau ABK di KMP Putri Yasmin atau di sekitar kapal tersebut. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Tari Andir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sumsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ratu Ida Danis sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dedane, Ngirasa Gargita, Manah Titiang, Semang Saneh Mangkin, Persida Malik, Kecunduk, Ring Ratu, Para Pamiar, Sesarang Sami, Ari Sejeruana, Acara Duwine, Acara Dagang Gantal. Pastikan ini setada pengabdim titiang Persida memangi Ratu Dedane setada kena Rajeng Rahayu sarang keluarga sarang paswitre sarang sami nggih turmaning ngemangihan sane mawaste sehat sarang sami nggih ringgalah sane makin iki nemoni rahino Raspati nangal kaping 13 niki kantun ring sasih Agustus, yeah. Warse duang tali 6 likur, yeah. Kantun ring bulan-bulan kemerdekaan anak remawas niki, merdeka. Nah niki, ngapain nih ragu sarang sami merdeka lahir batin niki, yeah. Dan coba warse mantun merdeka, pastikan anek ring kehidupan taler irage ngemulihkan seni mawas tu mahardike, yeah. Thank you.

0: Angin radio dadane menawi pas sang drebe galara ini mungkin sampun seyago niki sarang sami ini semeton sang ini menduwi galah niki durus saya geyang cakepan cakepan duwine mali jebos sira uning poli ngaranjing mang daun enten kisepanan ngambil niki nggih niki tenar wonten salam niki paling kaping pertama niki nyaman di tiang niki nyaman wis nawu nah nangel kelpen niki kocap niki nak sedang mebat sakemon niki asane palsu niki hebat-hebat lawas niki edeyang niki herayu nang kelpin Pak Nyoman Wisnawo siap niki lagi meluncur melejebos mereka ini. Ayo kita lagi pakang sangre di tiang Om Swastiastu Rajang Semeng durus ngaranjing niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: beli mandi
1: bagus kenying.
0: Iya, Om Swastiastu. Siapa sih niki? Anu sana-sana niki dah. Layu asan semangat kita nak merdeka mungkin niki.
1: Iya, merdeka.
0: Siapa sih niki ring?
1: Yang Pandu.
0: Pak
1: Pandu.
0: Iya, ring dia Pak Pandu.
1: Niki ring Tanjung Bungka, Patut Chandra ya.
0: Oke. Okay.

Yaning preside iraga ngemargi angsane mewastu telab niku sumekane nah napi gumanti jane bakal luru mugi riwastu preside kepangguh.

Sampunan ngelewo, sampunan pisan yang ngelian-ngelian dari kalangan yang ngeruruh sana mewaste ilmu pengetahuan punika.

0: Ayo durus iki semeton sareng ukuran diurus. Ini sangat terbegalah niki semeton ring kodia wewidangan durus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Bu Sinta.
0: Bu Sinta.
1: Nggih.
0: Nggih, punapi katro Bu Sinta?
1: Becik, Pak De.
0: Bu Sinta ring dijen niki nggih.
1: Ring penate.
0: Penate jangan sam-sam ngen
1: Pak Dekat. Ini melalui prima de buyang asi beguling.
0: Sekan niki nah kalau merikot yang mulai jebol mbung dian dan makna bekel niki.
1: Sekan dan antos mah niki
0: nggih. Apa dagang beguling ring penate?
1: Ben lu di dagang beguling ya.
0: Ngaliaran.
1: Nih
0: rajaanan. Oh si Pak anu Pak Warso dah dua sendiri ko.
1: Son, jauh Pak Warso kan kok belum rumah po.
0: Okey. Dan ini asong karo boleh mereka Bu Sinta.
1: Nih. Pak Manpandu mesanakan dumunnya, jangan nyarangin Pak De.
0: Terus.
1: Om Swastiastu. Nanang lara. Sakit mana?
0: Nih ke bawah semakin sirah niki jek lara-lara.

Iya diastun nyenbek tekuk kenyengahkan irago. Nah patut masin tu jengahkin papasin ya.

0: Tapi onet ni kibuk cinta.
1: Widinya lebih dan Ido.
0: Nah, Ido yang paramo wisesun yang cing kayu ni dong ikan pas wecan yang lagi ragu suaranya nulus.

0: Inge sangat di kewendanan sana makin ering margi margi ne datu sana muas tu. Oh. Itu ya.
1: Niki semua niki ucapan salam dan kak Rai lagian niki.
0: Inge niki bu Badung Uban nyarengin wabus.
1: Pada di warang kan bu Badung Uban
0: kok nangis. Inge wabusun ngelungsur kota bereng budok niki Rayu bu. Siani.
1: Oke, dan. Ini salam niki dan salam yang uban alar
0: niki salam. Ini talah Rayu Madeoke niki kerang-kering. Munga mele jebos Kang Yang Rayu Madeoke cantik.
1: Salam kami ni sanya nyarengin Bu Yasmin, Bu Mulyati, demogi kena rahajeng. Bu niki jo mangku panti kalau merenang si. Mugi kena luput antuk peramal santi. Santi.
0: Suk seme Bu Sinta di tiang ring penating. Eh, sampun kali niki Pak Pandu dalam ring Tanjung Bungka nggih, Rayu. Ini Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semeng.
2: Om Swastiastu Pak D.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Sitiang saking Ayani.
0: Ayani.
2: Yang jelas cita Pak D. Pantan Pak D kene.
0: Aduh. Ayani
2: Bu. Yulah tu Bu. Cuman Bu Cinta. Yang jadi wajah sinom iki Pak D.
0: Yulah sarang-sarang.
2: Nggih, jadi kawitin.

0: Ini sedurung ngelantur niki lu groyang di tiang aturan pangaksamo dumun niki Nenek Bella kerang-kering niki ring badanta.
1: Si tiang nunak agung si seng
0: agung pangampurane wakti pinunas di tiang kaping ajeng niki.

0: terus ada tios niki wenten semeton ring katrang niki dah kesia terus mulanya niki om swastiastu
1: Pak De wau meglebok dados malih Pak De
0: iya dados atur niki bujuro niki
1: nggih
0: meme lah tuh andas bisa nyerwon dados
1: Napi tutup ni kan napi netiosan
0: kan deh. Kan, anu kak tangkaki, kaya je kayu naratun ni kibujuru.
1: Tutup lagi pak
0: deh. Iya, durus.

0: Nah, pangsa uningan yang didiang ngiring kawendanan Ratu Beli Agung. Sapa sira niki no?
1: Dalam tarukan.
0: Oh, kintan. Inggih.
1: Sri dalam samprangan.

0: Aingi bawasan mangkin kocap sampun mewasta puput sane mewasta paruman punika.
1: Ringda jengan kocap raren.
0: Napi ini kini begat-begat dos.
1: Begat-begat.
0: Iya napi. Ring daging napi.
1: Ring bang singa, kocak raris.
0: Nah, bawa semakin kewendenan para sang rawari kering benjingah purine.
1: Ring tangkongan pamimpanya.
0: Rehning sampun napi nih kau?
1: Rehning sampun panumanyo.
0: Nah, galah kocap sampun niki ring napi wacan niki ring sana wawu ne wawu niki napi nih pegat pan niki sampun panumanyo niki galah kocap niki.
1: Angar kasih binalume.
0: Rakino mau tamu angar kasih pun niki ke bawos.
1: Ngawet nat tegang makina. Apa
0: nuki tumbes? Nabi pegat nih. Nah, ringgalah punika kocap rakine becik bacang nancep tetaring karyun. Ini kementan anak-anak dari mahasiswa mandi Maha Dewa. Oh, nggih selamat datang iki di
1: perempuan. Ampun, jelas niki tadi.
0: Oh, kenten nggih sik semua ini belan iki.
1: Ampura niki tiang wajan paling tiang tubes niki jenik tadi. Wah,
0: dah ambil nak anu kaca pembesar ambil nah.
1: Aduh, saat yang ambil kaca. Ampura tadi.
0: Iya. Tadi
1: mali jebos juga luas kado yang lagi nge.
0: Iya nge. Yang
1: magatro niki ring dagang gantal sejebak batan cimar bagi rasa dan lomba kecing kang yang menyamudogen tiang mau pamit. Inap antuk Rama Santi. Om Santi. Om.
0: Iya nge suk semua nenek belan kiring batan tang. Radu dudani ngiring mesanakan jebos jagi pacang wentan sani ngelintang.
2: Sekarang akan saya tekan.
3: Aduh, copot jantung dia yang beli.
2: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
3: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
2: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
3: Untuk apa, Bli?
2: Ya demi Ilo. Kalau Bli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Bli juga sejahtera.
3: Stop, Bli. Stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
4: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan, menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
5: Mekalan-kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalkalan, secara simbolis, bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aing geura atuh dami wali niki sebetulna widangan Kodea dan Pasar sane menduwe gala Om Swastiastu Rajang Semeng. Aduh megelebuk niki sapa sireun niki nggih wawani mali wawanin. Om Swastiastu. Nggih wawani mali. Om Swastiastu Rajang Semeng. Halo. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Nggih niki Pak Dede jak pad celok paling yang bener.
1: Yang gongkak Pak Dede.
0: Gongkak ring cengkilung.
1: Hey.
0: Semangat niki rayu-rayu.
1: Merdeka Pak
0: Dei. Merdeka pastinya tuh Mahardika.
1: Nih tiang ngale ginada Pak Dei.
0: Ginada durus-durus.

0: Nyabrana rahino kocap katur niki bajang-bajang ayur ngido anak Agung.
1: Rare dako ayur telah.
0: Wireh besesai niki tuh gongka telas kan bajang-bajang muncrat niki.

sane ayu-ayu, sane jegek-jegek, sampun katur rengide sang Prabu. Nah kari niki ane bocok-bocok penan, mantan penapiang niki tuh.

0: Rasa yang ajarih pika yunido ni dua ni nerakino ni mangkin nenten wenten bajang bajang sana pacang katur rengido sang parabu.
1: Suk semua Pak De atuan mau mesepuk Pak De.
0: Beh mesepuk nak daging buk no.
1: Pak De jangan mengacau besar Pak De.
0: Durus tu durus.
1: Mau magong magong uban. Mana kena sanggup jurus orang sami. Pun ikut Pak De.
0: Bu Agung sirah ni kedua.
1: Magong ban dan ikut di penatek di api dan di lap-lap.
0: Sering menitor itu tu menitor kan.
1: Setiap hari lah kan menitor Pak De.
0: Rahayu tu Bu Agung dan burung yang anu ngatur uban itu.
1: Besok semua Pak De, untuk mantap pernah santi om, santi, santi, santi om.
0: Besok semua tu gongkak di tiang ring cengkilung, Ciku Maria niki. Om swastiastu, om swastiastu,
1: om swastiastu, beli mate panti, tapi beli mate kafe yang niki.
0: Nah, siapa sih roda dos tiang beli mate waktu lepang tu.
1: Dan batu-batu, si mantu petik, mantu ngawang.
0: Yang mantu kapeng, niki kapeng.
1: Oh, pada kapeng, nih.
0: Sapa siro niki ring, sapa siro?
1: Yang kuwati suruh male, tangkel, mangkir, ribu di belang.
0: Oh, ring belang, samu.
1: Pak Patut.
0: Iya, pun api itu cuaca ring belang.
1: Becek-becek, kelantan, terima deh.
0: Yang ngaji suruh, rahayu tuh, ngaji.
1: Tapi kalau siap bikin buku oleh masuk.
0: Pun pun atur.
1: Mulai bil padai.
0: Durus, durus, durus, durus.

Sepatutnya nih hari-hari ini puni kebersihan, mang de bersih sebersih bersihan. Nah, mungkin genakan dan dijo genakan nih.

0: Napi napi niki do nek du.
1: Ring buku tulis.
0: Napi, tiang.
1: Ungkara ring buku tulis.
0: Nah, taler suratan riko ungka ongkar ne ring buku ne ketulis niki gongka siapa siro niki rayu tu gongka.
1: Bisa semua gongka. Angkara ring sor mungo
0: naring sor lantas munggah niki sane mewasto ongkar.

0: Mangda sami sergap niki sedurung ari-ari ni punika kegenah.
1: Bong ngat wacra putih kuning.
0: Mangdane presiden, nah bungka punika kebungkus antuk wastere putih kuning.

0: Raris ke penam ketegul nah meduluran ngangin ngaturan canang sebit sari.
1: Limati.
0: Siang tuh.
1: Jak mekebar suaran Limati.
0: Padah nih sampun. Nah.
1: Siang ringatin tadi bisa.
0: Sampun ngajum-ngajum tuh nyana nanyut nyen di tiang.
1: Bayu wati di kesut becek.
0: Kang yang tuh wau muruk niki.
1: Limati.
0: Siang.
1: Terus megakrab gitu ya.
0: Nggih.
1: Ini megakrab ini ring sepatu di ring Bali, ring Belang niki.
0: Ring Belang.
1: Mekat. Putu tinggal, nak Agung Adi di sana, nak Agung Putri, nak Agung jegek, megejek.
0: Rahayu tu Agung Putri, nak Agung Putri.
1: Kamu nikah kengya niki sambur bentar nak tumbuh macam lima deh.
0: Ini niki panocing cara ngalam niki rahayu panocing.
1: Panocing gedek dek keket cara guguran sabah nak kangen benar sih
0: gedek nih. Ini aduh sih semua niki.
1: Ini semua lima deh tiang usur mau pamit. Santi.
0: Ingi suk semua tuh, gong ajin tiga ring belang, gong aji sure. Kandu niki kalahane malik ide niki dulu sana bawa niki katur, Om Swastiastu. Ih, yang lain niki dagang tiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, keng-keng tuh gong aji sure tuh Pak De.
0: Sampun api tuh.
2: Nak gianyar niko?
0: Ah, gianyar niko?
2: Ada, gong aji sure tuh. Ah nak kau dia makan baru elang ngaduk kan kau ngaji ni kau nge lengan ugar niki.
0: Oh belakang kan nanti yang bad anu ni kau dia nge boleh kasih semua niki Om santi Om nge. Eh nge kandun malah bawa niki Om Swastiastu.
2: Pak Made.
0: Ingi Om Swastiastu. Dia kan tiang belang nih. Oh dia.
2: Pun
0: kan kene Pak De, tiang kelet kan tiang bani nepi. Dianya rasane gua. Iki amburan
2: iki sempet dalam kami bidang kodian. Nanti Pak
0: De. Menawi to galah tiang kelas niki Kang Yang salam-salam mandan dumun niki lah.
2: Oke,
0: ntar
2: nyenyenya
0: malah jebak kan ada semua. Katun.
2: Nggih, beca bebe ampun semua beca. Ini Bu Desi, ini Bella, ampun maaf boleh nih. Kak Erlang, ada Erlang, kenak-kenak kak, ada.
0: Ini
2: yang menikah dumun, galah katur, satu nantuk, promo santi umum.
0: Ini suksemu, Niki. Hai, Ratu Daranen di tiang menawi itu wawu benten nyeletuk niki gue ngajin jasur gue disuruh jaring belang di tiang kaden tiang dan pasar niki amburo pemangat niki nge sementara terang sami nge ngiring misalnya kan jebos nge jadi pacang winter seneng lindang malah jebos ngiring galah rebutan malih kaki pegang ngiringnya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Sahabat Budaya, PT Jasa Raharja Persero bergerak cepat memastikan perlindungan bagi para penumpang KMP Putri Yasmin yang mengalami kebakaran di perairan Bangko-Bangko, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Rabu dini hari, tanggal 12 Agustus 2026. Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariandi, menyampaikan bahwa setelah informasi kejadian diterima, jajaran Jasa Raharja di wilayah Nusa Tenggara Barat langsung melakukan koordinasi insentif, maksud kami koordinasi intensif dengan seluruh instansi terkait untuk mempercepat proses pendataan, penjaminan, dan pemenuhan hak korban. Proses evakuasi dilakukan oleh tim dan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Dek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu. Kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Ayo ngira duduk dan mau walin kita dengan acara duduk dengan acara gang kandal. Nih, sana wabu sampun semeton wawidangan kodia dan pasar mendui galah ya. Nih, sana makin ngiring tinggalah rebutan. Niki wenten niki nyaman di tiang tekun rumian debuk di tiang niki sampun wenten nang petang sasih dan debuk-debuk niki. Beli Madi Nurmawan. Rajeng siang Beli Madi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Beli Madi Witnyano.
0: Nggih, penapi gatro Padi.
1: Gatro segar merdeka.
0: Merdeka.
1: Semangat 45.
0: Nah, niki pengabdian. Ngiring gak sanggara dumun semeton Padi. Nggih. Banten telas galahnya uyut di tiang.
1: Rebutan nggih.
0: Nggih, ngiring galah rebut niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
2: Padi.
0: Gitu ya.
2: Yang dadong oman, dadong tu dia, Pak De.
0: Kering batu yang, Ciron?
2: Nggih. Yang dumun na boleh mereka, Pak De. Ring banyar, Pak De.
0: Ring dijani ke banyar, ya?
2: Ring bitraw.
0: Bitraw.
2: Nggih, nah, ini mereka nganya manis galung, Nika.
0: Nih, ratun, nengil.
2: Wah, itu aja, nampu, Nika, tahun kugau ke deh, Nika, men, Pak De.
0: Tahun tak enak, Nika.
2: Yang ngarang aja, Pak De.
0: Lurus dong, man.
2: Dan manus sarang,
0: nggih. Nggih, lurus.
2: Om Swastiastu, sinom Pak De.

0: Mumuing pasiangan itu wantah Prabu Bali ke Baos.
1: Dia itu dia sangat pati.
0: Iya diasdun teh marupo detio kewentanan ide sang Prabu.

Saking maon ide peragaan detio ke baos nangun wali ne yadnyo ne sai waktu di seneng.

0: Yadnya ageng punika sampun kemargiang oleh kita.
1: Entah tua waki ada ma ayatnya
0: muing wenten sane kaptiang itu dikalani ngaturan ayatnya ni
1: amang endak so among areng amuani.
0: Dewa ratu tertuju ana mang do presido ido kasumung riki ring jagat e.
1: Aneka tu ajuh

0: Nah niku mewasti lempas sering ketulun yadnya dan kan padi perih kewibawan dah dos tujuan itu dikalani ngangun yadnya.
1: Paman, paman dan sarang pade.
0: Paman kari ngereh obat rambut kocap niku.
1: Oh pade panti nyarang
0: eh. Niki pade panti.
1: Salam pade. Mangdo rahayu anu ragi yang per
0: nggih, acara duwene nggih.
1: Sareng Pak De nggih. Nggih. Sareng megatra sareng pin ada ni badan dina dan lemah kocing.
2: Bagi rasa
1: pian lumak. Nggih,

0: Kusamin.
1: Yang Kusamin yang bagus.
0: Amin. Yang bagus Bu Putu Raisweni.
1: Karit yang bengek pada.
0: Amin. Air hangat, air hangat.
1: Tiang ngambil ginanti niki melacah.
2: Durus-durus, sarang badi. Nih.

Kawenten ide penyeruan duwe ring puri sinuraja niseri Tanjung somahipun isi do paksa.

saneng kayun sandeda dua sampun rumah satunggal dan ipun ubah muncen gedean kegodaan tetap pagah tekian i sido paksa.

0: At pemargin ide angling darmo idiah satyawati ngelarang pati brata sati yang kakung dengan laki swarga rumah sat kepanggil.
1: Semua atuh serenggala pamadai merdeka.
2: Merdeka bengek niki merdeka.
0: Tetap merdeka.
1: Tetap serang sami pesitan niki Pak Madai mano kena rahayu. Ya, dadi jang untuk Pramosati Om Santi Santi Santi Om.
2: Suksema dunia yang bagus
0: ring kasih. Nagawan dramo pedagung juru kuto tu agung dia tu agung ibu. Gung ayu nak serang sih serang gung kebakti ya. Anak agung Madai Swendo setiap budi 28-30 tu.
2: Ayo ini dulu sanin kuren ki om swastiastu. Om swastiastu.
3: Om swastiastu Blimade.
2: Inggi
0: om swastiastu. Ih, panu ucing kaya kan.
3: Yang nyareng ini ki ke.
2: Siapa siran ini ki?
0: Panu ucing kaya kan.
3: Panu ucing kayang.
2: Kayang? Bangli, bangli ini rayu panu ucing.
3: Ping. Wirado Parwo nang kantun iki nggih.
2: Wirado Parwo.
3: Om Swastiastu.

0: jalan ni dewa macam cingak nyeledet dewa ratu sekali katen tatit ting piar rumah sak purnama catur ni padahal ni
1: ingge sup semua beli mati serang kali ya
2: ingge dang
1: siap megatu macam ring dagang kantal sejebak batan cinar bagi rasa dan lemak kecing bagi rayu rasa
0: tanggal 3 September panucing jam singah dasa nge bagi boleh anu galah
1: Suk semua beli madi
2: suk semua wali
1: niki macam ring beli madi serang kali niki galah wali yang tijan sang pamit om santai santai
2: panucing ring kayang bang di niki.

0: Hai ke adun kalah duitnya dulu, sanya ukuran dulu senanya, Om Swastiastu. Inggi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
2: Ye, limur-limur si Bang.
0: Inggi Odaweni, Bunda Pugatra.
1: Inggi, itu yang boleh makin nyatakan ye. Panoceng, sana dimun Panoceng. Inggi Pak De. Om Swastiastu.
0: Inggi, durus.
1: Karena api niki wasanya
0: beh tas-tas niki pegat-pegat sekarang api niki wasanya kita nih
1: ini Pak De
0: ini
1: ama sembe manis
0: dados titiang ngon iki nah ning awinen ngon duwane tumben tiang nepuk bunga buka kene

0: Engkau ni ke badi, engkau ni ke nyoman suyo go, engkau ni ke?
1: No ada kenyai.
2: Jangan rangsuak nyamak juan, lilit sekar, tulung-tulung sekar, duduk aja buat ni badi permisi. Badi ni pun penerak.
1: Sekar.

0: Serah inang rasa kadu ane raga dado sisium sekare iko kadu ring idem ya mahamuni padanda dharma sakti rito ring pesraman mulia tadi
1: dadi sisiang
0: Darman imurid ring nabene wantah nunas widya kedhatikan talar sampun antuk dang guru
1: sampun tamanyat mangga kabutanya
0: sampun nimadi pramesti nyoman siyoga pulelinga tangan dang guru ijazah mewardana sarjana lengkap S1 S2 mangda ipun kekuteng limbakan terbawa tutur kediatmikan
1: warna gano
0: Padana Sri Dharma Sakti jeneng misi yoga pramesti nanah kamu tangkil puri swarna kang jeneng
1: remata prabu mapate dia
0: Brogalo nah pemekas sapang pulih dewa tangkil ngide sang prabu dia bregalo di astun warni dide ne raksasa
1: semua pamade pamade pati sarang pati kape ampura mulai dike keluar makasih anak tanda.
0: Oh, nggih, enten gangguan kita gitu, sinyal. Nggih, udah yudang, uniknya udah yudang.
1: Enak nggih, Pak De.
0: Ah, dadung-badung uban.
1: Nggih, Pak De.
0: Udah harta ke harta. Dewa kaki yang
1: inten. Ini santa, Pak De. Sarang bulodro.
0: Ah, ini santa nggih.
1: Nggih, BKBB, rumput BK, Pak Made. Nggih, Pak Made, sarang kali. Sudah sarang sami, suwi terada gangga, sejebak makan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Oda wedi mepamit. Om santi santi.
2: Hei, ngesuk semua oda wedi ini kira kira sih bang.
0: Ah, biang ku Candri, biang ku Adi, ngeh. Tujuan sawah nih sih, biang kuadi, biang kandri, biang ayu kalau.
2: Ini rayu, sebentar serang sabi nih Pak Man Wisnawo rayu taler. Malih nih kimu Pak Man Wisnawo nih sehat-sehat selalu Pak Man. Nah, telah bungkutnya melu itu. Bu Yan Lodro, munga anak Bu Yan Lodro yang kangen serang Bu Yan Lodro nih ya Om Swastiastu. Meme jak panjang umur
0: lanto.
1: Ya panjang umur panjang drama mande.
0: Panjang umur ada jodoh.
1: Panjang umur boleh drama.
0: Aduh, ibi pacarnya 60.000, layannya jitu benang kene.
1: Kalene mas anak kalene apa yang datang boleh drama.
2: Ingi lurus Bu Yan, tapi jaki pacang katur niki.
0: Nah, jane megending.
1: Nggih, mangke ditanya arangan Pak Made.
2: Ingi niki wonten salam ben Pak Man Wisnawo Bu Yan Lodro. Ingi. Nggih,
3: banget bela drange sampo narangan ni bela drange. Ya Mama De narangan siapa Mama De?
2: Terus terus.
0: Medal paling gua cokor dewa.
3: Apa sana nge? Dah duritan apa sana niki?
0: Nge. Sida yang tan sida ampurang niki nak waya wayah nunduk lu dewa.
3: Nge. Año yo

Sang sane para sida ngemulihan galah puniki makin nyujur kautamane.

Kawita maka sami sampun boleh kau wacen, kau ikanan, kau entenan, pemargi ne sapunika.

Punapi sayu yakinnya pemargin sang peraganin atmo sana sampun lamuring acintie.

Sayu waktu niku maka sami medasar antuk subuh asubuh karmo sane kemargi yang ngeri kiring jagade.

Sekananin terima lo sana wenta nering padewekan pauku dan niragu padut niko suciang.

0: Wantah ketujuannya saya waktu presiden ngemangukan langeng dari sejarawanan kauripan ragene besok semua bapak londre.
1: Tamade.
0: Itia.
1: Tak semua banget bayar londre tamade sarang halenge.
0: Tinggi besok semua muali.
1: Ale debat sama ada budak betul-betul yang margi sama dengi sarang pati santingi. Siang makan makan sama deh.
0: Tinggi.
1: Semua mandat agak gantar saja bat petang sinar bagi rasa aroma pesing kita tanda sarang kami kemantan sama deh dan twitter.
0: Tinggi.
1: Santi santi santi umrah ayu sejati.
0: Ya, sukses mau bawa yang lo drone kiri si bang.
2: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cemcem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Nah, ini mewali niki dengan cara duit ni, kantun lingkaran rebutan niki. Enten ingi, enten ini Abi, Rayu, Dayu Madeoko niki kerang kering terus niki bunga bunga. Ingi, talar nyaman di tiang kelungkung niki. Man sayang, man Susilo, Rayu, Rayu semangat nyamo, sehat sehat selalu niki. Ah, ingi durus niki, senengkuan Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De Kapen, ya Pak De Panti.
0: Inge.
1: Rambitan, kerambitan, Pak De.
0: Rambitan, pasirnya jadi ke kerambit alih-alih.
1: Mbak Indira siang, Pak De.
0: Mbak Indira, Mbak Indira. Pun api.
1: Iki yang kena, Rade, Pak De.
0: Amin, Niko pengabdinnya. Semangat, Niki. Salam kemerdekaan.
1: Dalereng sedulia sarang kali ya kena rahayu
0: nge
1: wajar niki rem-rem Pak De.
0: Wah rem-rem niki galang meklanar niki.
1: Iya rem-rem dumugi dan sabarnya.
0: Inge.
1: Iki ngawit kenten nyarengin cetantungan nih Pak De. Nasi ngapu buku ngapu buku kita menek gitu.
0: Inge Bu Pera nanti niki rahayu Bu Pera. Ada kenyam-kenyam luwer Bu Pera.
1: Ibu merdeka meneknya.
0: Inge.
1: Nyarengin niki nge Pak De nya nyantan manetnya sarengin di bos Pak De.
0: Durus.
1: Om Swastiastu. Meme Bapa Subaru Yo
2: Nah, guru rupakan Idewo, ini pemekas Meme ngajak Ibapa Subaru Sengkawah, kita cening Yuso, ini pemekas

0: Swadharma ning ibu anak, swadharma ning guru rupakem, patut saling sayang kesayang.
1: Itu Bapak De, besan aja tua aja kadang panas gitu Pak De, panasnya aja tua terbetik niat itu.
0: Jadi masuk kanan luar kiri.
1: Hidup pun bersayangan sih kita Pak Madeng eh. Manis subuh dari ini aja guling bang, sing kawan sih kita Pak Deng. Bangtan cak tentan sih kita Pak Deng eh. Niko nak wantah tembang kecantungan niki Bapak almarhum Mangku Yeni lah niki.
0: Oh Pak ya. Pak Yeni nge.
1: Lewat kelompok. Dawa kelompok Pak De.
0: Nggih. Adek Tabanan Sukiani.
1: Nggih, disimpen di otak kan niko tanter tulis kan Pak De.
2: Hai nggih suk semua niki sebenarnya nggih.
1: Nggih, Pak De sareng kali mangdo sato kena rahayu. Mangke didang megatra sareng sami jutet nih semeton dagang gantal sebejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam semeton manten. Salam kalian siap Pak De.
2: Suk semua. Ah niki wonten salam saking Nyoman Didiang, beli Nyoman Yoyo Kangkang, beli Nyoman Sunardo Bagus niki kari keliling-keliling niki dan mobil neng robat rambut kocak niki dijo ya kedap niki. Nah yuk paman ada yang di jalan pasti ingin sepa nang ya nah. Hai ngira tudu danen diteng ampuran iki duanin ke Bandung anduk galah ngi menawi tu reng rahina sane mangkin rahina Oraspati rahwir iki tiang presiden nyarengan acara duwine ngi menawi tu sane durung presiden ke one durung presiden ngeranjing niki ampura benyang jadi pacang iring malih ngi titiang niki sarang nyaman titiang beli madi Nurmawan as lias di panti itu lagi ngungsur mau pamit nggih pina kuping untat lu gereja di tiang aturan paramu Santi Om Santi Santi Santi Om.

kita nanak akabehan. Dewa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos jening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuuh kegeringan. Lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

suora. Ворох мяуяч мости арутрости, уарусах орякир пито.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Rahayu ngatur di tiang ring para pemirsa sami senengan dur mesikan ring perempat suara budaya Bali ring dijugi penuh genah. Dumugi kantun pangin di tiang stata kena. Dede Mahendra seneng mangkin jagi nyarangin para pemirsa ring gala siang. Ring rahina wres pati 13 Agustus warsa kali tali 6 likur. Jagi lanturang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran rahina ayu. Sarangin Bapak Dr. Imade Agus Cakantara Sumada SPOG. Beliau niki adalah dokter spesialis kandungan. Nah, luar biasa sekali niki. Suatu apa ya kebanggaan. Nah, tentunya untuk kita semua pada kesempatan siang hari niki, Bapak Dokter bersedia hadir untuk kita semua dan tentunya beliau bos niki beliau akan mengedukasi terutama para ibu-ibu riantukan topik yang kita bahas di kesempatan siang hari niki adalah mengenal kanker serviks. Baik, langsung saja kita akan menyapa Dumun Om Swastiastu, selamat siang Pak Dokter.
1: Swastiastu, selamat siang.
0: Punapi gatre sehat.
1: Sehat becik-becik.
0: Yudha, apa kabar? Sehat, sehat, sehat Pak Dokter. Rakelen Rai, elingan mulai jebos niki Dede pacang membahas putaran kanker serviks dan siapa saja sih yang sering terkena kanker serviks? Nah, mungkin mulai jebos Pak Dokter akan memaparkan. Nggih, elingan mulai jebos Dede kayak pacang menyapa sepengaruh pamiarse rilai telepon 223361 dan juga bisa mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Kita ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter mungkin mengawali dumuniki Pak Dokter. Apa sih yang dimaksud dengan kanker serviks dan bagaimana kanker serviks niki bisa terjadi Pak Dokter?
1: Oke, baik. Jadi yang pertama-tama ini adalah suatu kanker serviks di mana mungkin para pendengar sekalian sudah sering mendengar kanker serviks ya. Jadi kanker serviks adalah suatu kanker pada leher rahim di mana pada kanker serviks ini adalah salah satu kanker yang bisa dicegah. Nah,
0: bisa dicegah.
1: Bisa dicegah.
0: Oke.
1: Oke, jadi jangan takut terhadap kanker serviks ini karena dia sangat mungkin dicegah. Ya, jadi pencegahannya itu dapat melalui vaksin dan screening lebih awal. Nah, nanti kita bahas.
0: Oke. Nah, rekan-rekan Ray, para pemirsa, niki ditegaskan malih nggih, kanker serviks nike bisa dicegah. Sampun nang takut kendang niki terutama untuk para wanita, ibu-ibu sani kantun musikian niki nyerangnya Dede ring pro 4 suara budaya Bali. Pak Dokter bisa dong bagaimana cara mengenal yang namanya kanker serviks nike atau ciri-cirinya seperti apa Pak Dokter?
1: Oke, baik. Jadi sebelum ke arah sana kita bicara dulu apa sih penyebab kanker serviks.
0: Nah, nika sampun. Sekali wawu niki bagaimana kanker nika bisa terjadi?
1: Oke, baik. Jadi kanker serviks itu dia adalah suatu kanker yang erat kaitannya dengan infeksi HPV atau yang biasa kita sebut human papilloma virus.
0: Nah, oke.
1: Jadi HPV itu merupakan suatu kelompok virus. Nah, HPV ini dia memiliki sangat banyak jenis. Tapi ada beberapa jenis yang bisa menyebabkan kanker serviks itu sendiri. Ya. Jadi tergantung ini apakah dia HPV-nya itu yang memiliki risiko tinggi atau yang tidak. Nah, untuk penyebarannya itu bisa terjadi melalui kontak seksual atau kontak kulit di area genital.
0: Oke.
1: Vagina.
0: Vagina ya. Ya.
1: Itu. Nah, jadi tetapi yang perlu diingat adalah jika terinfeksi HPV, dia belum tentu dia menderita kanker.
0: Oh gitu?
1: Ya.
0: Oh belum tentu?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus hasil tes HPV yang positif juga bukan diagnosis pasti kanker. Ya, karena untuk mendiagnosis pasti kita perlu melakukan biopsi.
0: Oh iya.
1: Screening awal.
0: Oke. Okay.
1: Apakah dia memiliki risiko tinggi untuk menjadi kanker?
0: Kanker nih kayaknya. Mungkin ya. Sekarti wawu Pak Dokter mungkin bisa nyambung untuk ciri-ciri awalnya nih ke kalau kanker serviks nih ke seperti napi Pak Dokter.
1: Oke, baik. Jadi untuk ciri-ciri awal kanker serviks itu biasanya memang tanpa gejala.
0: Oh. Nah, itu. Enggak ya, seperti demam, enggak seperti kendang ya?
1: Iya, dia awal itu memang tanpa gejala. Apalagi pada stadium yang sangat awal, dia biasanya tanpa gejala. Adapun gejala yang ada biasanya itu seperti misalnya pendarahan di luar siklus menstruasi. Yang kedua, pendarahan setelah berhubungan seksual. Atau pendarahan setelah menopause. Atau juga misalnya keputihan. Nah, keputihan yang lama dan berbau. Itu juga bisa salah satu ciri-ciri mengalami suatu kanker serviks.
0: Kanker serviks ya, makanya harus perlu diperiksakan Pak Dokter nge.
1: Betul, apalagi bisa ditambah dengan penurunan berat badan yang tiba-tiba
0: drastis ya. Oke. Pak Dokter, sebelum menyapa kanca niki semeton ring ambaro, mungkin lagi satu Pak Dokter, siapa saja sih yang bisa terkena kanker serviks niki Pak Dokter? Apakah wanita yang sudah bersuami atau sudah mempunyai keturunan, apa mungkin masih gadis, apakah bisa kena seperti ini ke Pak Dokter?
1: Oke, berarti siapa saja sih yang berisiko kena kanker serviks? Nah, yang pastinya perempuan ya.
0: Oke.
1: Hampir semua perempuan memiliki resiko.
0: Tidak mengenal umur. Tidak,
1: biasanya dia di umur seksual aktif.
0: Oh, seksual aktif ya. Oke, oke.
1: Jadi misalnya dia yang berisiko itu adalah misalnya belum pernah melakukan vaksin HPV sebelumnya. Lalu juga dia memiliki kebiasaan seksual yang berganti-ganti pasangan.
0: Oke.
1: Ataupun juga dia tidak pernah melakukan screening.
0: Berarti screening ini wajib ya untuk perempuan ya.
1: Wajib sebenarnya
0: untuk perempuan. Oke, Rakelan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, asalnya kadun mesikian niki nyerangin Dede. Nah, punika wau sampun dipaparkan secara panjang lebar oleh Bapak Dokter nggih. Sane pacang bergabung Dede pacang menyapa meli jebos niki ring line telepon 223361 seremakin lurus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
2: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program H4 Budaya RRI Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, Nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang Nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Ayo, rekan-rekan Rai, para pemirsa, seperti tadi yang sana kantun musikan ring perempat suara budaya Bali, kantun Dede Mahendra nyarangin para pemirsa kesarangin Bapak Dr. Made Agus Cakantara Sumada SPOG. Beliau ini adalah dokter spesialis kandungan yang saat ini bertugas di rumah sakit Wangaya. Sudah nikah Pak Dokter, nggih. Nggih, sampun Dede buka niki menawa wonten seni jagi bergabung, yuk kita bersapa-sapa ria. Ilingan niki sampun nang malu-malu nggih untuk bertanya, dan kebetulan Bapak Dokter dan akan membahas ngomong ini topik mengenal kanker serviks. Nah, niki baik sekali untuk para ibu-ibu, para wanita, dan niki terutama nggih. Bagaimana sih kanker serviks nike dan bahayanya seperti napi kalau didiamkan? Nah, apa langkah awal yang harus kita lakukan? Nah, mungkin seperti nike nggih. Tadi sudah dijelaskan keserangan Bapak Dokter antuk napi sane sampun kewedar wawu pasti ke sampun mapi kenoh.

0: Inge, Pak Dokter sambil menunggu semeton Sani Jagi bergabung, mungkin kembali Dede bertanya Pak Dokter, nge, sambil nyantosang semeton reambare. Pak Dokter, baiknya perempuan, kan, kan tadi Pak Dokter mengatakan dominan ya perempuan, kan Pak Dokter ya, baiknya Nike melakukan pemeriksaan kanker serviks Niki. Kapan nih ke Pak Dokter? Apakah satu minggu sekali atau satu bulan sekali bahkan atau satu tahun sekali Pak?
1: Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk ke segmen pencegahan.
0: Ya, baik. Pencegahan. Oke.
1: Jadi untuk pencegahan itu dia ada tiga cara pencegahan. Yang pertama adalah vaksinasi. Yang kedua adalah screening atau deteksi dini. Yang ketiga adalah perilaku hidup yang sehat.
0: Oke. Betul.
1: Jadi pertama mungkin kita bahas akan screening ya. Mumpung beli Dede tadi membahas screening ini, yeah. Nah, jadi screening ini bertujuan untuk menemukan infeksi yang berisiko tinggi. Ya, jadi screening ini bisa dilakukan mungkin bisa seperti IVA, inspeksi visual asetat ataupun Pap smear, ya. Ataupun juga ada seperti pemeriksaan HPV DNA. Jadi kalau dia screening seperti Pap smear itu bisa dilakukan kalau dia di bawah 30 tahun bisa dilakukan 5 tahun sekali. Selama dia hasilnya normal. Tetapi jika dia di atas 30 tahun sampai 65 tahun itu biasanya 3 tahun sekali dilakukan Pap smear.
0: Oh, Pap smear ya.
1: Jadi Pap smear itu bukan untuk mendiagnosis, dia untuk mendeteksi dini. Nah, misalnya nih, karena Pap smear kan untuk memeriksa sitologi nih, sitologi cairan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang abnormal supaya bisa cepat ditangani.
0: Oke. Oke, seperti ini kange. Nah, makanya penting niki Pap smear sebeton. Oke, terutama yang cewek-cewek niki nge. Kalau ditemukan mungkin gejala atau bagaimana niki segera bisa ditangani nge. Elingan male pisan sampunang takut untuk mengetahui gejala awal atau bagaimana tentang kanker serviks niki, karena seperti ini yang dikatakan Pak Dokter sangat bisa untuk dicegah. Nah, Pangten nanti sampun stadium akhir kita baru enten kita naniki yang berbahaya Pak Dokter ya. Kalau sudah awal kita mengetahui bagaimana kanker nike bisa terjadi, apakah betul nike kanker atau bagaimana. Nah, Pak Dokter dan seperti napi yang dikatakan tadi sangat bisa sekali untuk dicegah. Oke. Nah, Pak Dokter, terima kasih tentunya sudah banyak sekali ya memaparkan secara panjang lebar kendan niki sembari menunggu semeton Sani Jagi bergabung. Mungkin kembali jadi pacang metaken. Oke, Pak Dokter, mungkin bisa ditekankan lagi langkah apa sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari kanker serviks niki, Pak Dokter?
1: Kita lanjutkannya ya. Jadi tadi sudah kita bahas tentang screening atau deteksi dini. Yang kedua kita bisa melakukan vaksinasi HPV.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi vaksinasi HPV ini bertujuan untuk perlindungan terhadap virus HPV sebenarnya yang menjadi penyebab utama dari kanker serviks sendiri.
0: Ilingan niki semeton vaksinasi HPV seperti itu Pak Dokter ya?
1: Betul. Human Papilloma Virus.
0: Virus. Oke. Okay.
1: Nah, jadi dia sebaiknya diberikan pada anak-anak.
0: Oh, anak-anak
1: 9 sampai 14 tahun atau sebelum berhubungan. Tetapi jika sudah pernah berhubungan, sebaiknya di Pap smear dulu. Kalau hasil normal dilanjutkan dengan vaksinasi.
0: Vaksinasi.
1: Vaksinasinya dia sekarang ada yang sampai mencakup 9 jenis virus. Dulu kan awalnya cuma 4 nih. Sekarang sudah berkembang seiring berkembangnya
0: teknologi, kemajuan ya.
1: Sekarang sudah ada yang 9.
0: 9 ya Pak Dokter ya. Di mana bisa melakukan Pap smear niki?
1: Pap smear itu bisa di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, sudah beberapa yang bisa, ataupun di rumah sakit juga bisa.
0: Oke, seperti ini kange. Oke, elingan niki vaksinnya bisa dilakukan sejak dini, terutama anak-anak ya, perempuan di usia 9 sampai 14 tahun
1: ya, atau sebelum berhubungan.
0: Nika diharapkan. Nah, mungkin seperti tadi langkah bagaimana cara kita untuk menekan dan mengetahui kanker niki ya sudah Nika wawun tapi melakukan vaksin. Oke, vaksin virus HPV. Ya. Seperti ini kan. Oke. Apa dokter kalau sudah melakukan vaksin niki, vaksin niki hanya sekali kemandan?
1: Vaksin itu dia 4 kali biasanya.
0: 4 kali?
1: Ya, tapi dia itu dalam rentang waktu 6 bulan sekali.
0: Oke.
1: Itu. Jadi setelah itu kita hanya perlu screening-screening saja. Mm-hmm. Setiap 3 tahun sekali screening, 3 mm-hmm. tahun sekali screening gitu. Mm-hmm. Dan jangan lupa juga perilaku hidup sehat.
0: Nah, niki yang terpenting perilaku hidup sehat niki dalam arti seperti napi, apakah olahraga, makan yang sehat atau bagaimana Pak Dokter?
1: Oke, kalau untuk olahraga dan makan sehat itu pasti untuk tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tetapi yang spesifik untuk mencegah kanker serviks ini adalah tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko, atau seandainya memang seperti itu gunakanlah pengaman yang ada, kontrasepsi okay. seperti kondom itu bisa dipakai kayak gitu. Karena salah satu penyebaran HPV itu adalah sering-sering berganti-ganti pasangan. Hmm. Itu jadi apabila misalnya suaminya memiliki riwayat atau risiko seperti itu, ya lebih baik dilakukan pencegahan gitu ya, dengan menggunakan pola hidup sehat seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau bisa sih dihindari ya.
0: Oke, okay, rekan Andre, sahabat budaya, Sani Kandun Musikian, Nyarangin Dede, Ring Pro 4 Suara Budaya Bali, puniko wawu, luar biasa sekali nih. Nah, niki ada yang bertanya Pak Dokter, berapa kali perempuan itu wajib melakukan pap smear? Kentar nih, kocap niki.
1: Oke. Okay. Baik, jadi kalau untuk pap smear itu sendiri, kalau dia di bawah 30 tahun, mm-hmm. biasa 5 tahun sekali. Kalau dia di atas 30 tahun sampai 65 tahun, mm-hmm. 3 tahun sekali.
0: 3 tahun nah, sekali.
1: 3 tahun okay. sekali pap smear.
0: Oke. Okay. Ane wawu sampun iki. Nggih. Menurut Wendan sane jagi bergabung ke Dede Pacang menyapa, mungkin ring lain telepon 223361. Majaring para pamirsa semeton sane jagi nyarangin, yuk kita bersapa-sapa ria sembari menambah wawasan tentunya nggih seputaran kanker serviks, terutama untuk para ibu-ibu, para remaja juga nggih. Artinya bagaimana kanker serviks niki bisa dicegah dan kita bisa mengenal yang namanya kanker serviks niki sejak dini. Dan tentunya sudah ditekankan wawu niki oleh Bapak Dokter, kanker serviks niki sangat bisa untuk dicegah dengan penanganan-penanganan yang jelas. Nih, seperti mengikuti vaksin. Dan aturan-aturan yang lain nih seperti pap smear seperti ini Pak Dokter ya. Oke. Okay. Dan untuk bagaimana di mana kita melakukan pap smear sudah jelas juga tadi di paskes seperti puskesmas ya kan. Nah, makanya niki sampunang apa ya takut-takut untuk nikah. Oke, okay. Dan diharapkan dan harus setia terhadap pasangan.
1: Betul.
0: Ya, kan? Nika yang paling penting. Oke. Okay. Sanama itu wenten sane jagi nyarengin durung Miki. Oke, okay. Kembali Dede akan bertanya untuk Pak Dokter kendan Niki mungkin mewakili semeton ring ambarang. Pak Dokter, untuk saat niki Pak Dokter di Bali ya, secara umumnya niki angka kanker serviks niki seperti napi ada tren peningkatan atau menetap selama niki Pak Dokter?
1: Baik, jadi untuk kanker serviks itu sendiri merupakan suatu kanker yang cukup banyak. Di Indonesia dia banyak. Kalau tidak salah yang pernah baca itu nomor 2 terbanyak kanker di Indonesia.
0: Di
1: Indonesia.
0: Oh, kanker serviks nih kan di Indonesia kanker yang nomor 2.
1: Ya, terbanyak.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi di Bali pun juga dia kasusnya cukup banyak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dan di beberapa kasus itu semakin muda usia yang terkena kanker serviks itu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mungkin itu terjadi bisa karena pergeseran budaya atau mungkin karena wisata pariwisata yang semakin berkembang. Nah, jadi itu harus kita bisa istilahnya cegah lah, supaya itu tidak semakin lama semakin banyak kanker serviks. Apalagi ini kan suatu kanker yang bisa dicegah.
0: Oke. Mungkin apa ya, rasa takut ya untuk para perempuan kada niki mengenal bahasanya kanker nih, kaya sangat takut sekali mendengarnya nih kaya. Tetapi bagaimana kesehatan itu kaya sangat penting sekali Pak Dokter ya. Betul. Artinya ketimbang nanti sampai stadium akhir baru kita melakukan penanganan, ya nih kaya sangat amat berbahaya sekali Pak Dokter ya.
1: Betul.
0: Artinya kalau kita lebih awal mengenal bagaimana nih kaya sampai terjadi, ya mungkin segera bisa ditangani. Oke, makanya niki elingan, nggih, rajin-rajin kita melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Nah, seperti niki. Berarti saat niki di Bali angkanya sapun api Pak Dokter?
1: Angka pastinya
0: dari dia, tahun ke tahun
1: dia meningkat.
0: Meningkat. Nah, niki ya. Mawinan sementara, apa yang menyebabkan hal seperti niki? Ya mungkin karena apa ya, satu abai mungkin ya, selain abai mungkin apakah takut. Nah seperti ini ke Pak Dokter, karena mendengar bahasa kanker ini kan apa ya, sangat menyeramkan sekali Pak Dokter. Betul. Ya nah. Adakah kira-kira dari dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi bagaimana masyarakat Nike ditekankan lagi supaya tidak terlalu takut dengan yang namanya kanker serviks Niki, tetapi kalau diamkan berbahaya kan seperti Nike. Ada nggak kira-kira langkah seperti ini ke untuk sosialisasi turun ke masyarakat Pak Dokter?
1: Oke, jadi sebenarnya kanker serviks ini kan apa namanya, banyak yang takut periksa nih. Karena yang pertama malu pasti.
0: Kenapa malu? Malu?
1: Mungkin karena di daerah vagina.
0: Oke. Okay,
1: yang yeah. kedua dia takut di judge.
0: Nah,
1: niki. Padahal kalau pasien bercerita atau menjelaskan penyakitnya dengan jelas, kita malah lebih mudah
0: untuk mendiagnosa ya.
1: Itu sendiri.
0: Okay.
1: Betul. Jadi kalau misalnya memiliki gejala-gejala seperti yang tadi, misalnya keputihannya lama dan berbau, terus setelah berhubungan ada keluar darah, atau misalnya keluar darah di luar siklus menstruasi, sebaiknya diperiksakan.
0: Jangan disembunyikan.
1: Jangan
0: ya.
1: Disembunyikan karena belum pasti juga itu kanker. Nah, itulah tujuan kita melakukan screening. Itu. Seandainya itu kanker, jadi lebih cepat didapatkan penanganan.
0: Oke. Nah, punika para pemirsa, rakan-rakan rahi, sahabat budaya, seni kadun mesikian niki nyarengin Dede, kesedengin Bapak Dokter. Dumugi mepi kenong. Mali jebos mawali jagi sangra di tiang kalah duene ring line telepon 223361. Sedemakin terus dumun piar sayang seni pacang lintang.
2: Kenapa Yan? Kok mukanya kusut begitu?
3: Enggak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
2: Capek apa? Cerita sama Ibu.
3: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
2: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi, kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
3: Jadi, aku harus terus sekolah ya?
2: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
3: Iya Bu, aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
2: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Inggih kebawa sang uleh kide sang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojakan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Ayo, rekan-rekan berapa miarsa sama Don Didian seni kandun mesikan dari Impro 4 Suara Budaya Bali kandun keserangi Dede Mahendra alar wenten Bapak Dokter Imade Agus Cakantara Sumada SPOG spesialis dokter kandungan yang saat ini beliau aktif tugas di Rumah Sakit Wangaya. Banyak sekali Raglan Rai, ya, Bapak Dokter bercerita dan membahas seputaran bagaimana kita mengenal kanker serviks, dan siapa saja yang bisa kena kanker serviks peniki dan usia berapa tadi sudah dibahas. Oke, menu itu wenten sani jagi bergabung. Dedi akan menyapa malih ring line telepon 223361 dan tukan kantun malu-malu niki untuk bertanya Pak Dokter. Penting sekali rekan Rai dikenal dan kita mengenal bagaimana kanker serviks nike bisa terjadi. Nah, karena kita kan ya tidak tahu apakah kanker nike salah satu penyakit keturunan atau bagaimana. Nah, kita kan juga tidak tahu. Oke, Pak Dokter, berbicara tentang penyakit keturunan, kan ada beberapa penyakit yang memang berasal dari salah satu gen orang tua ya Pak Dokter ya. Salah satu contoh seperti gula darah ya kan. Bapak atau ibu kena gula darah, kemungkinan saja si anak bisa kena kan seperti ini kan. Napi male pola hidup dan tidak teratur seperti ini kan ya. Jarang berolahraga, mengkonsumsi makanan yang memang banyak lemak kan seperti ini ke kurang sehat berarti adalah arah ke sana. Kita ke kanker serviks niki Pak Dokter, apakah niki kategori penyakit keturunan atau bagaimana Pak Dokter? Mitos kan bisa saja seperti ini ke oh pidana ibu kene takut benar po ragu kene nyana nabi kan ada riak-riak seperti ini ke di masyarakat Pak Dokter.
1: Baik. Kalau kita membahas mitos dan fakta, ini merupakan satu hal yang seru.
0: Ya, yeah. Jadi, seru.
1: Karena mitos yang berada di masyarakat tuh kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, jadi mitosnya adalah misalnya, kanker serviks adalah penyakit keturunan. Nah, sebenarnya kembali lagi kita ke penyebab utamanya adalah infeksi HPV. Ya, jadi infeksi HPV itulah penyebab utama dari kanker serviks. Keturunan dia bukan sebagai penyebab utama. Jadi kalau memang memiliki keturunannya, ada baiknya kita lebih waspada seperti itu ya. Terus ada juga beberapa mitos. Nah, kok saya selama ini sehat-sehat aja? Terus sekalinya saya keputihan, saya periksa, saya sudah kanker serviks stadium 4.
0: Nah, seperti napi
1: itu,
0: nih kak.
1: Makanya itu kanker serviks ini bukan seperti kita makan cabai. Nah, sekarang makan cabai langsung pedas. Jadi dia perlu proses. Makanya itulah kita pentingnya untuk melakukan screening. Jadi mungkin saja ini infeksi HPV-nya itu sudah sekian tahun yang lalu dia berproses, mungkin gejalanya awalnya ringan, nah kita mungkin abai, mungkin keputihan biasa
0: atau daya tahan tubuhnya bagus, bisa jadi
1: bagus waktu itu, lalu semakin lama kok keputihannya semakin sering, kok dia makin lama makin bau dia keputihannya, terus makin lama kok sekarang setelah berhubungan malah keluar darah. Nah, itulah akumulasi-akumulasi gejala yang awalnya diabaikan. Lalu ketika kita cek ternyata sudah stadium 4.
0: Gitu.
1: Jadi lebih baik kalau memang ada mengalami gejala-gejala tersebut lebih baik diperiksakan kan? Karena belum tentu kanker juga gitu kan. Kalau belum tentu kanker berarti bagus dong. Tapi kalau memang itu suatu ke arah sana biar lebih cepat mendapatkan penanganan. Seperti itu. Terus ada juga mitosnya, kan saya sudah vaksin dok, kok saya tetap perlu screening? Nah, vaksin itu kan fungsinya untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap HPV itu.
0: Yeah.
1: Tetapi kita tidak tahu bagaimana prosesnya kan.
0: Mm-hmm.
1: Makanya kita tetap perlu melakukan screening minimal 3 tahun sekali
0: untuk. Oke. Oke, untuk lebih jelasnya nih kayaknya sangat jelas sekali nih Ki. Makanya jangan sampai kita di tahap vaksin kemantan nih Ki semeton ya, karena tahap screening nih ke harus kita ikuti, karena kan kita tidak tahu bagaimana daya tahan tubuhnya kita nih ke Pak Dokter ya.
1: Betul.
0: Tingkat keganasan dari virus nih ke juga kita tidak tahu, karena setiap orang nih ke kan berbeda tergantung daya tahan tubuhnya. Rakan Rai, Rianto kan durung wentan sane bergabung. Sambari menunggu kena niki dari blok kemandan teleponnya nge Rianto kan galah sampun niki mepet pisan. Oke, Pak Dokter, karena sudah panjang sekali dijelaskan tadi Pak Dokter, nak terasa niki sampun galah mepet pisan. Pak Dokter, mungkin untuk kedepannya harapan dan mungkin menten pesan untuk para ibu-ibu dan kaum wanita, untuk perempuan yang ada di seluruh Indonesia, mungkin khususnya di Bali, kami persilahkan Pak Dokter.
1: Baik, jadi untuk penutup ya, pesan bagi perempuan, suami dan keluarganya. Jadi pencegahan kanker serviks itu bukan hanya tanggung jawab dari perempuan itu sendiri, tetapi suami dan keluarga juga bisa membantu. Dengan apa? Kan yang sakit perempuan. Gitu. Nah, jadi membantunya itu adalah pertama, mendukung pemberian vaksinasi bagi anak, terutama yang punya anak perempuan. Yang kedua, mengingatkan dan menemani istri ketika menjalani screening. Jangan malah ditakut-takutin. Nanti screening, nanti gini, nanti jangan seperti itu ya. Terus jangan memberikan stigma negatif kepada seseorang yang terdiagnosis ada HPV. Terus juga selalu mendukung pemeriksaan dan pengobatannya hingga selesai. Jangan setengah-setengah.
0: Artinya kita beri support.
1: Betul, beri support kepada perempuan.
0: Perempuan.
1: Ya. Lalu mencegah perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Jangan berganti-ganti pasangan. Nah, karena dukungan keluarga itu sering menentukan apakah perempuan itu merasa cukup aman dan berani untuk melakukan pemeriksaan.
0: Oke, luar biasa sekali nih. Dan rakan Rai, sahabat budaya, ledangan pisan niki galah sampun telas, napi sane sampun kuwedar wawu oleh Bapak Dokter, dumugi mapi kenoh nggih Pak Dokter, suksemo ping banget sampun hadir ke studio. Oke, sehat selalu, semoga minggu depan dan minggu-minggu berikutnya kita bisa berjumpa lagi dan untuk mengedukasi para wanita sane wenten ring Bali. Sahabat budaya, suksemo untuk ratihannya nih, pinaku wasana ngatur acara puniki beputan di tengah untuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Sahabat Budaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan buka suara terkait beberapa warga negara Israel yang tinggal hingga membuka usaha di wilayah Bali. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Kemenimipas Eko Budianto menjelaskan, penerbitan visa untuk negara Israel memerlukan izin yang banyak dari pihak dan bukan dari imigrasi semata. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Swastiastu, rahajang atau ridang majang ring para pamiar sesami sani kandun musikian ring perempat suara budaya Bali ring dijugi pada megenah dumugi panggil di tiang sata kena rahayu selamat kendan ngeh riandu kan sering mangkin Dede Mahendra pacarnya rangin para pamiar sering kalah siang ring rahina Waraspati 12 Agustus war sekali tali enam likur lan dorang ditiang untuk ngatur orang siaran ngelilu langun untuk ngatur orang teman-teman Pak Bali sadawawu sampun atun ditiang siki tembang pina ke panjang rahman ditiang ringgala siang mangkin nyarangin para pemiar sering ambare. Dede nenten janewek kenda nikinge ring studio sampun wenten adik-adik magang dari Universitas Mahadewa Denpasar. Luar biasa sekali. Dede pacang nyapa dumun niki nggih. Wenten Ari Om Swastiastu Ari. Punapi sehat.
1: Nggih sehat Bli Swastiastu.
0: Nggih. Ari niki jurusannya napi, Dek?
1: Jurusan Pendidikan Bahasa Bali Reng UPMI Bali.
0: Oke. Saat niki semester berapa?
1: Sani mangkin tiang semester 5.
0: Semester 5. Nggih. Oke, okay. Semester 5 berarti magang udah ya, betul ya?
1: Nggih, mangkin magang.
0: Oke, okay. Rakan-rakan rai para pemirsa punika wau Arik dari asalnya dari mana, Dek?
1: Tiang saking Karangasem.
0: Karangasem.
1: Karangasem Datah, Bli.
0: Oh, semeton Datah, semeton Karangasem. Niki wenten Bu Utama, mulai jebos mungkin bisa mengikuti siaran niki. Nggih. Wenten Padmi, Om Swastiastu, selamat siang Padmi.
1: Om Swastiastu, Bli.
0: Punapi, sehat.
1: Sehat nggih, Rahayu.
0: Oke, satu gini ya, apa namanya?
1: Satu kampus, satu prodi.
0: Oke. Semesternya sama juga. Ya, jelas sama. Kalau enggak sama kan enggak bareng-bareng. Rekalan Rai, para pemirsa, ilingan beli jeboh, jadi akan menyapa. Nih, ring line telepon 223-361. Ngomong-ngomong ini topik, beli jeboh, Dede pacang membahas tradisi sene wenten ring Bali, kenda niki pasti ke sampun makweh pisan. Nih, tetap harus dijaga dan dilestarikan. Riantukan tradisi-tradisi ini pun ke pasti ke sampun wenten pikenohnya nih. Nah, ring Karangasem, ring Bangli, Klungkung, Gianyar. Nah, mungkin kita membahas tradisi ngerbag sane wenten ring Darme Sabe Kabupaten Badung. Ingin ngemasang ini tradisi ngerbag kenda niki. Sane kelaksana yang nyabran 6 sasih nggih. Nah, niki tepatnya nih ring Kabupaten Badung, ring Desa Pekraman Darme Sabe. Sekali ini ke Ari nih. Ari, pernah nggak mendengar tradisi ngerebak niki?
1: Enggak, tiang nanin merengang beli.
0: Oke, dan nih.
1: Tradisi ngerebak pun niki kelaksana yang ring Desa Adat Tegal Darme Sabe dari sini. Taler pun niki kesangre ring Rahina Waraspati Kliwon Wuku Langkir sekali pun niki beli.
0: Oke. Kelaksana yang ritat kalian 6 sasih pisanan.
1: Pisanan Kuningan
0: nih. Oh, Wusan Kuningan.
1: Iya, Wusan Kuningan. 5 hari setelah. Kuningan.
0: Punapi unik pemarginya niki seperti napi dek.
1: Indik pemarginnya nih punika upacara ngerebak puniki wenten kemargiang upacara tekcor. Tekcor puniki keanggen

0: Dahan ke para panja damu hidup betare ngaturang bakti. Nah, selain dari segi apa ya, dari segi spiritual, kende niki tujuannya nih pasti ke sampun untuk mempersatukan desa Pekraman, ring suang-suang Banjar, cendewetan ring desa adat Darmo Sabo. Oke, rekan-rekan rai, para pemirsa, punika wawu sekilas kidik titiang informasikan majang ring para pemirsa sami mulai jebos jadi mewali pacang membahas tradisi cendewetan ring sejebagan jagat Bali. Nge, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Bli Dede.
0: Nge, selamat siang.
1: Mbak Indira niki Bli Dede.
0: Punapi gatre.
1: Enak Bli Dede, sehat. Cuaca riki rem-rem Bli Dede.
0: Inge.
1: Niki buat majang Bli Dede dumugi kenak kaler ngelantur nge. Niki wenten adek-adek ring warma dewa kenten gede.
0: Inge.
1: Nge rahaja.
0: Mahadewa, Mahadewa.
1: Oh Mahadewa nge hampura nge. Rajang adek-adek, sani cantik-cantik, yang Mahindira, saking tabanan keramita. Ini Dede, tapi makin niki orderan siang di Dede.
0: Bebas. Mungkin bisa menginformasikan tradisi unik ring tabanan, salah satunya dados.
1: Nge, yang riki ring tabanan, nangluk nurano, wasan Dede, bulan Desember, dan Niko Wenten masih tapaan Riki, Niko Ngider, Niko Ring, anu Niko Banjaran. Tiang nak satu adat, Dede.
0: Oke, Wenten.
1: Menyendiri tiang satu adat, lingkungan Banjaran adat tiang, gen, memargi.
0: Kayangan tiga memargi, kayang tiga berarti Siki, nge.
1: Nge, nge. Siki, Niko, Niko Ngider, Ring Banjar Deso, Wenten. Ngawit nih ring
0: puro dalem. Oke, terima kasih Mbak Hindira informasinya. Makin gak ingatan tembang tapi megatra.
1: Ah, megatra boleh dek Bli Dede.
0: Durus, durus, durus, durus. Durus.
1: Nge, ane kapeng tamu niki nenek Ita siang lagi sehat. Enten Mama Endang, Bu Eka Sumpidi, Bu Eka Batu Bulan. Ini terjerman. Enten Maha Tunini, Ninik Ayuna, enten Pak Dekarja, Pak Yanarbo, Pak Dut Mancung. Mangku sudah ini salam niki sama Pak Pandu. Amu nikah temen dede.
0: Inge.
1: Galau kalian titiang, niki mau galau, niki nyolek mau galau.
0: Inge, niki wentan suci, talar wentan duwi nyalamin ring studio, nge.
1: Nge rahajang mantan adik-adik dan anak-anak nge.
2: Nge, ibu nge.
1: Anak-anak, mantan nge cucu-cucu. Nge, menikah dumun dede bagus sarang anak-anak nge. Kami memargianta.
0: Nge, suk semua.
1: Untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Mbah Indira, sedemikian ring seputaran tabanan, senwawu sabun bergabung nge. Malih Niki, Dede Pacang menyapa di 223361. Selamat siang, halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, ringkar yang asam, Mbak Dede.
0: Nah, wawu ibuk-ibukin Niki, wentan sebetulnya karang asam ring studio.
3: Inge, ringlatah napi kok sama, Dede?
0: Langsung ke mantan?
2: Inge, Swastiastu.
3: Om Swastiastu, ade-ade, sarang kalinge.
2: Sarang sirat yang Niki.
3: Tiang sama nutama, saking karang asam, ring kota. Lingkungan Kelumpang. Ring data-data napi niki.
2: Data desa desa adat data tiang ring Banjarwates.
3: Oh nggih. Ada nang aja ring wenten ring Banjar Dingin wau tiang ikane niki Losari penyiar duwene ring Swed.
2: Inggih, tiang tiang kenten.
3: Ada menang ring Denpasar enten.
2: Inggih, tiang menang ring Denpasar niki.
3: Inggih, kantong ranjing.
2: Inggih,
3: kantun. Nggih, rahajeng lumun, sareng kali disenge. Kenten. Tapi wasana mangga lancar-lancar nanti sekolah di ini
2: nggih.
3: Nggih, wanto-wanto ke Karangasem simpang ke Gelumpang nggih.
2: Inggih, siap, laksanakan.
3: Inggih, nggih, rahajeng kenal lumun.
2: Inggih,
3: nggih. Sareng sami iki
2: nggih. Inggih.
3: Kenten Mbak Dede.
2: Nggih, rajang rajang ibu tiang Patni. Nge, salam kenal malih nggih.
3: Nggih, sareng sareng sareng. Nggih. Kenten Pak Dede. Nggih.
0: Hmm.
3: Ana bagus rene nggih.

0: Mbak
1: Oh
0: Dede,
1: iya, lagu
0: ya
1: apa nih
0: sih.
1: kau? Wentan Gatrau tapi lagu nih kini.
0: Ya, aku
1: Megatrau tawi nge-request lagu nih ki.
0: Kenten lagu nih Tanah Piasana Putri Bali ye.
1: Putri
0: Putri
1: Bali,
0: Bali
1: saking siaran nih kak.
2: Mayok
1: Samaya
2: Koplo.
1: koplo nge.
0: Koplo nwe. Nge. Pada deh.
2: Tiang. Inge suk semua.
0: Tiang. Yang nak, ada mungkin bu Lodren ki bu galah dua ini.
2: Sami nyantau sang arti sulin si bang niki.
0: Bang dah boleh masa perut
2: malas. Jero mangkun di tiang ring penate ring lap-lap jak wau panggih kemarin di pura jak perjani langsung tiang ngefans saja ngajak bu Lodro. Jero mangku desa Rahayu jero mangku nak sering monitor agane kocap.
0: Kenten mantan Mbak Dedeknya.
2: Ngiring-ngiring.
0: Miki baterai yang melemah.
2: Ngiring sing semua Bu Utama ring kerang asam nge.
0: Ingge rahajang sudah.
2: Aha.
0: Tidak mau pamit.
2: Ngiring.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om. Bu Utama ring seputaran kerang asam malih siki penelpon ke mantan kangkat galah megadre. Nge, selamat siang.
3: Selamat siang, Dede.
2: Siang.
3: Siang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Adik-adik sarang kali.
4: Anggeh ibu, Om Swastiastu.
3: Nih selamat magang Riko, demogi adik bisa seperti beli dede pinter.
4: Anggeh, jaki Riko ibu astung kareng ya.
1: Kantor belajar niki.
2: Sarang-sarang belajar.
3: Anggeh Riko sampun. Tapi dan nikahin sarang penyiar Riko. Nih coba.
4: Inge.
3: Bang bisa sekadiragan kenten. Jadilah adik-adik yang berguna untuk kita semua.
4: Astengkara
2: inggih,
4: sukses
2: Ibu. Bunyi cicak.
3: Cicak gede. Inggih,
1: yang sarang sirem iki.
2: Ibu Vera.
1: Vera,
2: ya. Ibu Vera nggih.
3: Yang Ibu Vera nggih saking Pasar Tabanan.
4: Oh, inggih. Salam kenal Ibu nggih.
3: Inggih, kirang-kirang sangge. Oh, kering magang, genteng.
4: Inggih.
3: Sekolah di Universitas.
4: Inggih, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Bu.
3: Universitas Mahadewi.
4: Mahadewa, Ibu.
3: Mahadewa.
4: Inggih, Mahadewa.
3: Kita sebagai orang tua bangga kalau anak cucu kita sekolah menuntut ilmu yang terbaik, kita bangga, gak?
4: Inggih, dadah ya, sibuk kuliah, anaknya ring UGMI, inggih.
3: Inggih.
4: Promosi gede.
3: Iya, benar gak? Untuk karir yang terbaik.
4: Iya, yes, sira uning kentan kayon nih kak.
3: Inge, makanya kita jadi anak-anak generasi penerus nih supaya bermanfaat untuk kita semua gitu kak.
4: Inge,
3: apalagi akan menyambut 17 Agustus.
4: 17
3: semangat
4: guys.
1: Yes, semangat gelora yes, merdeka.
4: Semangat
1: ibu.
4: Merdeka ibu.
3: Semangat belajar sama Dede Bagus Ganteng. Selamat bertugas di sana, selamat berjuang, selamat menuntut karir yang terbaik adik-adik.
2: Okay.
3: Salam senyum, salam merdeka.
4: Ya, merdeka. Ya, merdeka Ibu.
2: Terima kasih Ibu Vera, sukses semua nggih.
3: Om
2: Santi, Santi, Santi, Om. Rekalan Rai, sedekat dun musikian, nyarangin Dede, Wentan Ari, Wentan Patmi, Mali Jebos, Mali Jagi Sangra, Titi Angring, Lain Telepon 223361, Senemangin Durus Numun, PR Sayang, Senepacang Lintang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.

kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara pancayatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nagalan dari berapa miliar saya sebelum di tiang sedekat dun mesikan dari perempat suara budaya Bali. Sana wawu sampun naturin di tiang tembang. Nyarangin para pemiar saya dari ambare. Dumugi mapi kenoh antu tembang sana sampun katur. Balar wawu dede sampun membahas ngemosang ini tradisi ngerbak kata niki adiknya.
1: Inggih beli
0: ngerbak. Sana wentan ring Tegal Darmo Sabo Kabupaten Badung. Kembali Dede akan menyapa sahabat budaya seni pacang bergabung. Selamat siang, Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Pak Dede.
0: Tiang.
2: Tiang Mamangku, Jepati Skrim Pemenang.
0: Mangku Prajapati.
2: Kenapa Pak Dede, kena.
0: Kena, Niki Wentan salam, saking studio Wentan Ari, Padmi, Nyalamin.
3: Inggih, Swastiastu Ibu.
2: Cantik ya.
3: Inggih.
2: Penapi gatro adik.
3: Bece ibu, penapi gatro ring ibu.
2: Nen mamangku waktu gak rumah sehat.
3: Engge.
2: Iya adik, semoga sukses nih.
3: Ya setengkara ibu. Ya setengkara ibu.
4: Antar diki nih tiang magang. Sarang papat nih kewentan.
2: Engge. Rahayu.
3: Engge rahayu rahayu. Engge sama penapi ibu, wentan nge-request lagu.
2: Nge, bener lagu adik nge.
3: Oke, okay, Doros ibu, Doros.
2: Tunjung biru.
0: Tunjung biru, eh ditunggu ya.
2: Menikau kan adik mak nak bisotan makin kan.
0: Inge, cik semua Mbah Mangku sehat selalu, sampun bergabung, inge.
2: Cik semua adik-adik, Pak Dede. Inge
3: mewali ibu, inge.
2: Menikau kan adik. Wali yang janganlah, Pak Dede, adik-adik. Om Santi, Santi, Santi,
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Mamangku Prajapati Suksemo. Om Swastiastu, selamat siang.
5: Om Swastiastu, selamat siang, Dede.
0: Selamat siang.
5: Siang, Nini Ita, Pejaten, Dede.
0: Nini Ita, Punapi Gatren, Nini.
5: Oh, Nini segar, Dede, Dede, kena, eh.
0: Kena, makin kena.
3: Wentan megatra niki utawi ngerequest lagu nih.
5: Iya.
0: Megatra napi ngarsang tembang pacak. Megatra nggih terus nah.
5: Mambudo ampun nyule nek tetemu mambudo. Wentan gongkat dipat saking galung niki nyareng se semu gongkat. Wentan Mahindira wok pera ampun nyareng nggih. Ampun Raja Pati Raja Kanan niki matu nini se semu matu nini sak kiatop jembu janura. Wenten Bu Yan Suartini, Bu EKBB, Bu Eka Sempidi, Niang Kirana, Niang Kecawa, Nenek Tuadi, Wenten Kak Pedes, Jiromaku Nyoman Nasi, Pak De Pulos Jayo, ya, sami-sami Dede, Mangdo sarang sami semutona kena rahaja. Dede, adik-adik, Mangdo kena satu, Mangdo sukses
3: nabi. Inge, seksama ini. Inge, Ita, seksama ini.
5: Inge, Dede. Duk, semua untuk
0: adik. Inge.
5: Mangdo kena satu, Dede. Pamit, Om. Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, seksama ini, Ita, sana wendan ring, seputaran tabanan, sana wawu. Nge, oke, dede blok kemana niki telepon ya. Nge, wendan Ari, telar wendan Padmi, sana wendan ring studio. Tradisi napi makin malih niki, wawu ring Darmo Sabe. Nge, sana wendan ring Bali, kan makwe. Kalau ring si Angan Take, tradisi napi biasanya neritat kalau puja wali napi kemandan kegiatan-kegiatan.
3: Biasanya rutin makin wenten tradisi ngelawang nih koritat kalau nyanggre galungan kuningan alit-alit aja semangat nih kalau ngemiletin.
0: Ngelawang nih kan Ritat kala Galungan Kuningan ni kan. Niki awalnya kan tidak terlalu familiar sekali ya. Di Tabanan tapi Maling Lawang ni ke sangat terkenal pisan ge. Kemohon kanto sering angan pake.
3: Nggih.
0: Nah, secara spiritual kan niki ge para pemirsa ngelawang niki kan tradisi angin napi wastane menetralisir energi-energi negatif ya, menika menurut kepercayaan kita sebagai umat Hindu sare wenten ring Bali. Inge sok semua dumun iki ari wenten Patmi sampun bergabung benjang dumun iki wenten galah presiden kecunduk
3: dan sok semua beli
0: kesarangan ring semeton ring ambara nggih. Sahabat budaya semeton ledangan pisan Rianto kan galah sampun telas nggih dedeng lungsur mepamit sareng sami sukses semua untuk ratiannya ne manawi-tawi dan iwang ring sidoning pemargi di tiang entar acara puniki banget lungsur gang rene pangampura mulai jebos perempat RRI dan pasar pacang bergabung ke serangin perempat RRI Jakarta. Om Santi Santi Santi Om.
1: Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Po Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin. Untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Devi Riana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Kita beralih ke berita lainnya, Dekra Nasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Dekra Nasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya Aye ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya.
2: Diayun dong.
1: Apa kabar Mas Titi Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan
1: Amin.
2: Sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul.
2: Gitu kan.
1: Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: dapat itu. Jangan dong. Satu tangki. Bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayujan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Iya, nanti kita sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama... Ya. Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
1: Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titi sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gini? Blangkon kayak Surakarta ini model perbawan kalau nggak salah gitu.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya.
2: Oh,
1: biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Oh, udeng apa apa gitu ya, Pak ya.
1: Udeng itu kalau di baladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu kok biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa contohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
1: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
2: Oke, nah deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mau copat Semarang itu kan sebetulnya ini mau copat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
3: Ya, selamat siang Pak pendengar RRI dimanapun berada, perempat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat.
3: Gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini, ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, mocopat itu.
2: Sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sunda ya. Jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa. Di Bali ada 15. Di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang itu teman-teman yang Sunda ya. Nah, di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya?
3: Ada. Oh. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional ya,
3: sih. Ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya, misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmarandana, ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
2: Asmaradana.
3: Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sih yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya. Daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris, ya itu sama. Ya, ini sudah saya teliti itu. Nah, kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya itu Pak?
3: Ya, pencipta-penciptanya ya. Itu punya ciri khas. Misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Khususnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya, misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra menangku lagu itu.
3: Iya, jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu. Uniknya kenapa Semarang menjadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mau copat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
2: Ya, kita terima dulu apa ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo. Selamat siang. Terputus ternyata. Mau nggak apa-apa, bisa dilanjut lagi bapak-bapak.
3: Ya. Dari ya lagunya ya macam-macam. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok selindro, ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, mencoba Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Dan untuk selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya, masih di situ. Lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis, Pak.
3: Iya.
2: Ya? Tangga nada barat gitu, Pak.
3: Betul.
2: Ya?
3: Jadi selindronya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding, ding, ro, lo, ma, dam, ci gitu ya. Na, na, na, na, na, na, itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do, re, mi, sol, la, do.
2: Do, re, mi, sol, la, do, iya. Ya, Pak.
3: Do, re, mi, sol, la, do. Nah, ada yang dekat, ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
3: Nah, seperti itu. Gitu, sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu tuh ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di macam-macam Semarang jadi ada.
2: Jadi macam

0: RRI, Mas Itis, nih, jangan dilupakan ya. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
1: Loh, ternyata ya. RRI
0: loh. Iya, RRI jangan Semarang. Iya, ini jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Gitu. Kalau lahirnya kita enggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya enggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu gitu. Tapi yang aneh itu adalah itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau enggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Ponidi dulu ya.
1: Pak Ponidi, RRI Semarang betul.
0: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
1: Oke. Gitu. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu ya, hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya Pelog Slendro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai
0: pakai piano
1: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
2: Okay. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
1: 0284-8316661 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
2: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Titis.
1: Oke, 024-8316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
2: Okay. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04510, 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: profil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.

0: sesekali jazz lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
5: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
6: Siap, Pak.
5: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
6: Siap laksanakan.
5: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan, kalau sudah ada. Yang ini, bergabung di Semarang?
6: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Bo, yang kirim WhatsApp.
5: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
6: Dulu ya, Bo, ya?
5: Oh iya, silakan.
6: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini, Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu? Apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan. Bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
5: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
6: Siap, silakan, Pak.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
5: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
7: Halo, Mas Titis. Mas Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
5: Mau bilang apa?
7: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
5: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
7: Kadang-kadang begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet kita dari dalam. Oh,
5: pelan-pelan. Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
7: Udah aku catat kok.
5: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
7: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
5: Iya.
7: Macapat apa sih?
5: Boleh kata
6: macapat bisa, Bu.
5: Ya, kata Pak Dokter tadi macapat bisa, macopat juga bisa.
7: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
5: Oke.
7: Okay. Yang kedua?
5: Ketawa.
7: Itu aja deh, Monova.
5: Oh itu aja, tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
7: Makasih.
5: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya. Tapi gak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
6: Oke, monggo silakan Pak Babang.
8: Saya ke yang terakhir dulu karena ini
5: ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
8: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa ya. Itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya, terserah mau dibaca kapan ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa gitu. Jadi ini sebuah lagu ya, kapan kita mau melakukannya tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua gitu, ya. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik ya. Bisa diulangi,
6: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya, Pak Bambang?
8: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Yeah. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Macam itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
6: Siklus kehidupan ya Pak.
8: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya, mijil itu artinya lahir gitu ya. Yeah. Nah, kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Hidung Sundayana misalnya. Iya, di hidung-hidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sering enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar padatnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di padat pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita Do mi fa sol si do itu. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno nene mingkar mingkure ngangkoro ya misalnya, lalu jadinya begitu ya. Kalau sledro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya, nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar. Yeah. Nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: ada. Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang berangkat kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain,
0: ini, Pak? Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa. Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: Oh, itu ya tinggi banget ya Pak ya.
1: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do do do le le lo la lo. Lah, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Itu seperti
0: hampir sama ya Pak.
1: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
0: Notasi
1: diatonis. Iya, gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
0: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
1: Karena ada miring kan?
0: Ada miring.
1: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
0: Agak susah dibaca juga.
1: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Bingung gitu. Ini bunyinya gimana gitu.
0: Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
1: Iya, iya, betul.
0: Oke. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ, kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu, beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat Semarang ya.
0: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
0: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 08112777914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Agak cepat-cepat gitu.
2: Iya.
0: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
0: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
0: Oke, siap, silakan.
2: Oh, udah. Oh iya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kok Nova.
2: Ini orang Semarang juga... nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Ya, betul. Selamat siang Mas Sambuto juga Bapak.
1: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah keting-keting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mau copat yang nadanya gembira seperti ojo diplerokki apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambut juga Pak Nova.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
0: Oke, kebetulan belum ada di Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
0: Monggo Pak Bambang diterkan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
1: Iya. Gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya. Gending-gending Semarang itu tapi gending-gending karawitan yang gede di Semarang itu tanpa vokal.
0: Oh, tanpa vokal ya?
1: Tanpa vokal ya.

0: salah satu tokoh yang mempopulerkan Mocopat Semarangan. Mocopat Semarang ya. Tadi saya temukan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang.
1: Okay.
0: Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponisnya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Mengawali sebuah gending. Gitu ya, itu jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh, satu

0: enak.
1: Sini dan seterusnya. Nah itu untuk
2: sampai sore mah enak pak.
1: Itu oleh narator digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narator sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
3: Okay.
1: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
3: Oh.
1: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
3: Pocong.
1: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mau cepat bergaya Semarang ya.
3: Bikin sendiri ya Pak.
1: Bikin ya. Sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
3: Iya betul.
1: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
3: Apalagi BPTP ya Pak ya.
1: Iya.
3: Harus dikembangkan ya Pak ya.
1: Harus begitu. Ya.
3: Oke, gitu Pak.
2: Jadi mau copot di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
1: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Iya.
3: Di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu Pak.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi macopat-macopat sendiri.
3: Kalau dari personal pribadi Bang.
1: Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
2: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
3: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya Pak ya?
2: Oke, boleh, boleh, boleh.
3: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarang kan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
1: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya.
3: Ya.
1: Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
3: Semakin banyak ya Pak.
1: Semakin banyak. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nadanya dari Semarang. Kemudian bau-bau aja ya, dikasih
3: Semarangan
1: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
3: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
1: Betul,
3: gitu.
1: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya. Iya benar.
1: Ya. Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Iya benar.
1: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
2: Sama. Oh, itu kan.
3: Iya. Semarang itu apa pengembangan dari Mocopat Semarang atau
1: bukan? Itu musik ya.
3: Musik ya, Pak ya.
1: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan
1: sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang.

0: benar. Untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
1: Betul, betul ya.
0: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
2: Ini semua agak lumayan sepi nih, Pak.
0: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
2: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
0: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
2: Mungkin ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap ya tubuh yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan, silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tempat ngocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu.
1: Yeah,
2: ternyata yeah, ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun ngocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
0: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
1: Betul, betul, betul.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu Campursari yang belum ada bawanya Mas Idris.
2: Oh, gitu Pak. Mbak
1: Nova. Belum ada. Kalau mau lagu Campursari itu kan kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas khas nadanya yang selendro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu.
2: Oh. Itu gambu ya, Pak.
1: Iya, saya buat gambu. Okay. Sekar gambu peng catur kang cinator. Waduh, seterusnya.
2: Jadi kan ya, Pak Bambang enak kok ada
0: Pak. Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
1: Lagi Pak, kalau teman-teman di manapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
0: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
0: Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja mau copat Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
0: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
2: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
0: Belum nih kayaknya, belum. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Okay. Mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
0: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
1: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan, itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
2: Oke.
1: Ya, tapi lombanya sudah ada.
2: Lombanya sudah ada.
1: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
2: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah nyampe itu Pak?
1: Nah, uniknya kalau mocopat kan gini Mas. Kalau mocopat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
2: Oke. Okay.
1: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke. Okay.
0: Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya Pak Bambang ya.
1: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah. sama tingannya.
0: Oke, okay. Ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
1: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Hmm. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu yeah. ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WBTB itu adalah macapat Semarangan ya. Hmm. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Hmm. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Okay. Dan dengan pelajari macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian, Pak.
0: Oke, okay, Pak Bambang, terima kasih. Mas Citis sama juga sama. Terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu ya.
2: Amin, ya. Amin, Ponova juga.
0: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
2: Ponova, salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
0: Baik.
2: Okay. Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
0: Oke, dah kalau okay. gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyawa B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari, SS. SMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, kita akhiri dulu siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore Raka dan Rai. Industri wedding di Bali memiliki pasar yang besar dengan aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. Ketua Bali Wedding Association atau BWA, Veronica Ika Prawasti mengatakan satu perusahaan wedding organizer atau WO rata-rata menangani 40-50 pernikahan dalam setahun. Menurutnya kapasitas tiap perusahaan WO berbeda-beda. Namun berdasarkan survei yang pernah dilakukan, anggota BWA rata-rata menangani 40-50 wedding per tahunnya. Saat ini BWA memiliki 122 anggota. Jika angka rata-rata tersebut dijadikan gambaran, anggota BWA berpotensi menangani sekitar 2.500 hingga 3.000 wedding dalam setahun. Jumlah tersebut baru berasal dari anggota asosiasi, sementara pelaku usaha wedding organizer di luar keanggotaan BWA masih cukup banyak. Demikian Gater Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gater Bali berikutnya.

Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan, dan ayam panggang, sampian pengambian, dan sebuah canang. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

0: Tak ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang tanpa memandang status ekonomi.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut adalah kita.

Halo, halo, halo. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar. Rakyat dan Rai masih setia ditemani bersama dengan 106,4 MHz per 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya nih hari ini di siang menjelang sore yang sangat cerah ini? Semoga rakyat dan rai semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya bahagia selalu. Kembali lagi nih bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di edisi Kamis ya, di tanggal 13 Agustus 2026. Seperti biasa nih, Deduta akan mengajak Arka dan Rai sekalian berdendang dan bergoyang bersama dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan. Seperti biasa, Arka dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga nih senggol Deduta lewat WhatsApp Pro 4 di nomor 087-898-822-420. Dan jangan lupa nih, kalian juga bisa ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, biar makin semangat, Deduta buka dulu acaranya dengan sebuah lagu nih dari Ratna Antika, Ambiar. Selamat mendengarkan.

0: Iya, itu tadi sebuah lagu dari Ratna Antika yang berjudul Ambiar. Nah, itu di lagu tadi bercerita tentang kekecewaan seseorang yang pengorbanan cintanya sia-sia karena kekasihnya berpaling ke lain hati. Ya, semoga Rakyat dan Rai tidak mengalami hal yang sama. Walaupun sudah pernah mengalami, ya semoga sudah bisa berdamai dengan hal tersebut. Oke, seperti biasa nih, sudah ada yang nyenggol nih. Waduh, beli riskan nih. Waduh. Apakah ini? Apakah rujak? Wih, enak sekali nih. Sore-sore udah dikirimin foto rujak di Dutani sama Beli Riskan nih. Terima kasih Beli Riskan, walaupun cuma gambar. Oke, rekan-rekan Rai, seperti biasa di Duta buka line teleponnya. Silakan yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Siapa saya?
0: Jangan bilang tetangga nih. Pak Mang Pandu nih.
1: Salam ya. Buat Lohde-nya.
2: Lohde.
0: Benar, Duta. Lohde,
2: siapa namanya yang disembung?
0: Bu Lohde Kardiase.
2: Tertawanya ya. Iya, bisa bikin tertawa kan. Baru datang dari kontrol nih, Duta.
0: Oh, kontrol dari dokter nih.
2: Iya.
0: Langsung bisa langsung naik nih kiwe, mantap nih.
2: Iya, baru 30 menit yang lalu. Masih terasa nih jarumnya, sakit sekali tuh.
0: Oh, habis disuntik ya Pak Mang ya. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak Pak Mang aja yang nyuntik.
2: Sudah nggak bisa lagi.
0: Oke.
2: Maksudnya nyuntik selo.
0: Ais nyuntik selo.
2: Iya, biar celanya banyak umbinya. Sekarang udah nggak bisa lagi.
0: Oke, lagi nggak apa-apa.
2: Ya, umbi kayu.
0: Pak Mang, artinya masih sakit nih, Ki? Masih sakit nih, Ki?
2: Iya, masih.
0: Oh, cepat sembuh, Pak Mang. Aduh.
2: Tongkaro, ya.
0: Biar bisa main ke studio.
2: Ya, masih pingin sekali nonton ke studio tanggal 3 katanya ya.
0: Nggih,
2: September ini ya. Ya, mudah-mudahan kalau ada yang nganter.
0: Nanti kami semua mendoakan nih di Sawito Pro 4
2: mendoakannya sehat. Pak Roy Scan yang ada di
0: Sukawati.
2: Ya, seputar wilayah Sukawati. Kalau di sini Pakistan. Pakistan Aji Tanjung Bungka. Salam dulu ya.
0: Nggak mau gini dulu, request lagu.
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Pernah aku melihat musik di Taman Ria. Iramanya melayu, duhai sedap sekali.
2: Itu apa judulnya? Terai.

0: duta.
1: Asik, asik, asik. Mantap,
0: ya, salamnya
1: Sam.
0: Buat buat siapa ya? Aduh, Nini Santa,
1: Nini Santa.
0: Mah Mangku Merajapati, Mangku Sedani, Ibu Ana, Ibu Ayuna, Tugung Biang Sri, Tuniang Kirana, Ibu Eka BB, Ibu siapa lagi ya? Nini Jerman, Ibu Sekar, Ibu Loskar Satung, Ibu Keboiwo, Ibu ya pokoknya semua dah ya, Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung juga. Ya. Ya, terima kasih Dede ya,
1: okay.
0: Diputar lagunya ya.
1: Siap-siap Pak Man. Terima kasih.
0: Ya. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye Pak Komang Pandu. Ya, sudah mengawali perjumpaan kita di sesi kali ini. Ya, kita semua berdoa nih, mendoakan Pak Mang Pandu biar cepat sehat. Oke, siapakah di belakangnya Pak Mang Pandu? Silahkan rekan-rekan RI di 031-223-361. Halo, Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita, Gede Duta.
1: Asik. Nini Dania.
2: Iya, udah 2 minggu udah ngikut ini sakit ini deh.
1: Oh, udah sehat iki?
2: Ya, udah agak sehatan sekarang, maka bisa on air.
1: Oh, Nini, semoga sehat selalu Nini, jangan sakit-sakit.
2: Iya, sungkaro deh. Gimana kabarnya nih Deduta?
1: Deduta sehat ini.
2: Iya, semoga sehat selalu ya.
1: Nini, jangan kakek juga ya.
2: Iya, ini sama-sama kakek.

0: Judulnya Kuminta, Kuminta apa?
1: Kuminta maafmu.
0: Coba ya, coba ya.
1: Dari Mirnawati.
0: Ah, nggak ada nih, Ki. Oke.
1: Okay.
0: Kuminta.
1: Lalu mimpi dari Ida Jumaida.
0: Mimpi. Oke, okay, ini baru ada.
2: Itu ada ya, Dea?
0: Ada, kalau mimpi.
2: Ya, salam-salam lah dulu dikit ya. Oke, lama dapat salam-salam ini.
0: Silakan. Ini.
2: Ada Mbak Indira ya, yang tadi Kak Man Pandu, Anda Nek Kapal, Bu Maharani Payat, Bu Putu Kuboiwo, ada Pandepi, ada Budak Kembang Mata, Gek Mas Payangan, ada Nini Ita, Nini Ika, Gus Bawo, nanti beli Rois Kani, video call, lalu sebentar naik beli Rois Kani.
0: Iya, naik-naik beli Rois.
2: Ada siapa lagi Bu Eka BB ya? Ada Bu Eka Sampidi, ada Bu Ana, Pak Putu Yase, ada Pak Yanarbo juga, Pak Tut Mancung, ada Kadek, ada Bu Pera, Bu Lodro, ada siapa lagi ya? Ada Mas Tumini juga, Pak Tut Mudaya, ada juga Pak Depolos Jaya, ada Tante Jerman. Ada Moklu Sekar, ada siapa lagi, Yoga Saputra juga, ada Pak Yanarbo, ada siapa lagi ya, Nini Ayuna ya, Gung Niang Yoga, ada Gung Niang Kirana, ada Nini Santa, ada Buat Ituban juga, ada Yoga Saputra, ada siapa lagi ya, Bu Cinta ya. Ada Gunyang Kirana, Mok Melin juga, ada Ni Beli Roiska, ni ikutan. Ya pokok pungkut jadi satu dulu sisanya ya, Deduta ya.
0: Oke Nini.
2: Deduta, selamat tugas. Makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Nini dan juga Pekak Dania. Semoga Nini dan juga kakek sehat-sehat selalu nge. Biar enggak sakit, kasihan nih Deduta enggak dapat ketemu di udara nih kalau sakit Nini dan kakek. Oke, akan Rai Deduta coba cek dulu ya di Facebook sudah ada siapa nih yang nyolek-nyolek. Nah, ini sudah ada Pak Arya Astra dari Tabanan nih yang ikutan goyang dan juga nitip salam untuk semua semeton penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat rahayu. Dan ada juga Ayu Bless nih dari Ubud yang hadir dan juga ikutan bergoyang. Terima kasih Pak Ari Astra dan juga Ayu Bless. Ya, sudah nyolek-nyolek. Oke, Kang Rai, kita putarkan dulu nih lagu requestan dari Pak Komang Pandu, Terajana.

0: Bu Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro Dangdut.

0: 106,4 MHz Sekarang Rai masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya tadi sudah diputar-putarkan ya dua buah lagu requestan dari Rakel dan Rai. Semoga dua lagu tersebut bisa menghibur ruang dengar Rakel dan Rai semuanya. Oke, sekarang Duta buka lagi nih line teleponnya. Silahkan Rakel dan Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Yeah.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo, apa kabar?
1: Ke masjid deh, masjid bunga ini legale.
0: Ah, lagi banyak uang ya, bunganya naik nih harga bunganya.
1: Iya deh.
0: Lagi banyak
1: sama
0: duit.
1: Siapa di sini ada kita?
0: Deduta sendiri nih, tapi di sebelah ada Bli Dede.
1: Iya, sama Pak Dede Mahendra ganteng ya.
0: Iya, sama Bli Dede ganteng.
1: Salam sama legale, Pak Dede.
0: Nanti kita sampaikan.
1: Iya. Legale minta lagi juga 1 juta.
0: Mau request lagu apa, Bu Legale?
1: Jeleng mama dikasih.
0: Legale.
1: Yang itu dikasih legale. Ya Dejuta.
0: Inggih, sampun Dejuta siapkan niki lagu suling bambunya.
1: Iya, senang sekali legale lagu yang itu Dejuta. Salam-salam dulu, sedikit Dejuta ya, Dejuta bagus ganteng.
0: Ya, silakan Bu Galuh cantik.
1: Cantiknya. Ya, penyiarnya sama Pak Bebe Maenra. Sama Dejuta. Pak Tut Pani. Pak D, Kapeng sama semuanya penyiarnya ya Dejuta.
0: Inge Bu Legale. Ya ketawa ke Bu Legale niki.
1: Ya sama geng yang seri kekeran ya naik sama geng yang Jerman di bayangan jajaran naik jajaran semangat jajaran.
0: Bu Legale aja ketawa kan dari tadi nih pasti lagi banyak uang nih.
1: Asungkara deh juga.
0: Asungkara nih Bu Legale nih.
1: Ya kak Eka pelaga naik kak Eka semangat kak Eka narangan deh juga. Baikkan mama mana lana kita bagi saji bawa tu mengadu patu mancing labu ayo patu suaranya merdu sekali patu mancing kak tiatop naik kak tiatop pak detarje pak dodi ayo pak dodi Pak Deti, naik Pak Deti, Pak Dejapo, Pak Tumang Panu, Lantung, Lasu, Anu, Lantur, Kena, Rutin, Mau Kontrol, Pak Mang Panu, ya, Pak Kena, di rumahku, Sudani, naik di rumahku, Pak Yanarbo, mengasuh dulu di kantor, naik dulu narengan Dejuta. Bu butuh keboi, wow, naik semangat bu butuh. Jeng yang yogan, enggak tuh. Bu Eka bebe, naik Bu Eka, semangat Bu Eka. Jerepa, naik Jerepa. Bu Cinta, naik Bu Eka Sempidi, naik ya. Jeruk Naru Suci, naik jeruk. Nih mak mak masiran iki. Rong biang saner nggak ada. Bere saner nggak. Bu lu sekar naik bu lu. Nini Dania sama kakek kena ngantur nih Dania. Bu Desi, naik Bu Desi, kuberan ini Ita, naik Mahan Bila, makin ini naik Mama Ayuna, naik Bu Kardiasi, naik Bu Kardiasi, Bu Suartini, ini Agus, Dadang Saur, ini Santa, sama kakek naik nih. Mak Igi, ini yang ke sawah, ini yang di seri. Ya begitu aja, dia bisa ganteng.
0: Tinggi bu lu galau cantik.
1: Pulang hati-hati dan jalan, Bibita.
0: Sik sama bu lu galau. Halo, Bu Lu, halo. Iya, terputus ternyata. Bu Lu, halo, Niki Wenten. Salam dari Bu Pera Merdeka. Nggih, katanya. Batin bungan Bu Lu, halo, kasih ke Bu Pera, ke Pekan Tabanan. Ini Bu Pera, gimana kabarnya ini? Kok nggak pernah naik ya? Semoga sehat selalu, nggih. Oke, sebelum Deduta bacain salam-salam, Deduta buka lagi deh lenteponnya. Silahkan rekan Rai. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Siapa sih ini?
0: Ini kayaknya di daerah Gianyar, Niki, kayaknya, Niki.
2: Kok lewat Gianyar?
0: Enggak ya, enggak lewat ya.
2: Kekeran Deduta.
0: Oh, kekeran. Gung Biang Sri, Niki.
2: Iya. Nyanyi atas meja, deh.
0: Ini, Gung Biang. Punapi gatre.
2: Deduta, bagus.
0: Deduta sehat. Sehat selalu, Niki.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Iya, kalau Gung Biang, Punapi, Niki.
2: Iya, sehat, deh.
0: Astungkara sehat selalu, Niki.
2: Nini Gale. Rajang makan neken.
0: Ada yang nyolek tuh.
2: Ya, ada Yuda deh.
0: Nggih. Gung Biang.
2: Mau minta lagu deh ya.
0: Nggih, mau lagu apa nih?
2: Boneka dari India deh.
0: Boneka cantik.
2: Cantik, ya.
0: Dari India.
2: Ya, salam-salam deh ya.
0: Nggih, silakan.
2: Ya, majang. Apa Nini Galuh tadi udah ya naiknya. Lagi nih udah Yuda udah Weni ini Ita ikut deh ini Ita ini Ayuna Mbah Indira Bu Vera Merdeka Bu Vera munggah naik Bu Vera
0: naik Bu Vera
2: mana apalagi mau lo dekariasi, mau lo sekar, siapa lagi ya? Ini bukan budak deh ikut goyang deh.
0: Iya, ayo.
2: Siapa lagi? Nini siapa di tanah lot itu?
0: Nini Tunindi. Oh.

0: kita Arsa. Maegi, munggah Maegi, naik-naik.
1: Yeah.
0: Sabar lagi deh. Bungkus saja jadi satu deh ya, lupa
1: Okay,
0: deh.
1: dibungkus dulu ya, Gung Biang
0: Iya.
1: ya.
0: Ya, makasih
1: Yeah.
0: deh ya.
1: Sama-sama Gung Biang.
0: Bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Ya, itu tadi Gung Biang ya, dari Gung Biang Sri dari Kekeran. Ya, semua Gung Biang sudah request lagu dan juga salam-salam. Ada duta bacakan nih sedikit yang sudah nyenggol nih di WhatsApp. Ada Bu Wayan dari Tabanan nih yang salam-salam untuk semua penggemar Prodangdut. Semoga sehat selalu. Nah, ada juga nih Mbah Mangku Pajepati yang ikutan goyang. Ada Kak Gede Alwin Danendra dari Banjar Sambian Undagi Timpak. Nih, sanes. Ikut nyarangin dan juga goyang. Ada Kak Pedes juga nih yang nyinggol di WhatsApp. Katanya Kak Pedes ikutan berjoget. Dan salam kenal buat Deduta. Yeah, salam kenal juga Kak Pedes. Semoga kita bisa berjumpa nih di udara nanti. Ingat kan Rai, itu dia tadi yang salam-salam di WhatsApp. Oh iya, ada Bu Eka BB juga nih yang ikutan goyang. Yeah, terima kasih Bu Eka BB. Oke, kita putarkan dulu nih lagu requestan dari Raka dan Rai. Yeah, nanti Deduta akan kembali nih menemani Raka dan Rai di jam 4 di acara Prodangdut di sesi kedua.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakanan Rai, kapal motor penumpang atau KMP Putri Yasmin terbakar saat berlayar dari Pelabuhan Padang Bai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok pada Rabu 12 Agustus 2026 dini hari. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan hingga Rabu malam sebanyak 212 orang telah dievakuasi. Terdiri dari 172 orang selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 39 orang yang dievakuasi KMP Pratama Kalyani. Tim SAR gabungan mengerahkan 4 kapal untuk mengevakuasi dan melakukan pencarian. Haryadi menyebut operasi pencarian akan dilanjutkan hari ini, termasuk menindaklanjuti laporan keluarga yang masih mencari anggota keluarganya dengan pelaksanaan operasi menyesuaikan kondisi cuaca di lapangan. Demikian Gatre Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatre Bali berikutnya.

0: Tolong ingetin ya si Made, jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, ibu sudah siapin bekalnya juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
3: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.

0: Hai hai hai, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah kita putarkan sebuah lagu dari Narboy Gang yang judulnya Balungan Kiri. Oke, untuk memulai sesi kedua ini, mari kita buka nih line teleponnya. Silahkan kembali ya, siapakah nih yang dapat kesempatan untuk request lagu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Li Gede Duta.
0: Selamat sore, Niki cucunya Bu Laudra Niki.
1: Hah?
0: Cucunya Bu Laudra Niki.
1: Mungkin namun mangke lampu angin Niki.
0: Niki beli Ruiz.
1: Oh yeah. Sas Li Gede.
0: Yeah, beli Ruiz. Akhirnya naik juga nih King.
1: Ya, sesi ke pertama padat merayap lalu lintasnya beli gede duta, saya nggak bisa nyebrang beli gede.
0: Gili Reis, kalau sesi kedua lebih renggang dikit nih.
1: Ya mungkin udah, ini kan udah jam memasuki jam rawan lanco. Ini betul sudah keladrai, ada yang istirahat,
0: gitu. Ada yang mandi ya.
1: Oh iya, ada yang mandi. Gunakanlah kesempatan sebaik mungkin. Kan gitu ya,
0: Gili Reis. Bener, Gili Reis. Gili Reis, apa kabar nih?
1: Gimana?
0: Birwes, apa kabar?
1: Kabar ya. Ya, seperti biasa, segar kencang terbawa bakal ini gede duta.
0: Bekalnya apa nih hari ini?
1: Lagunya.
0: Bekalnya apa tuh?
1: Maaf agak gini, soalnya backsoundnya habis ini. Agak saru-saru gitu. Kok saru-saru. Suara aja beli gede duta, makanya nyampe 3 kali
0: iya tenapi
1: ya tentunya bakal semangat sampai tuntas nanti. Ya ini udah bisa lolos sekarang. Request lagu dulu ya, beli gede duta.
0: Inge mau lagu apa nih?
1: Lagunya kalau Wandra naik di list duta.
0: Siapa?
1: Wandra.
0: Wandra, coba kita cari dulu ya. Wandra. Niki penyanyi Wandra kan, nggih?
1: Ya.
0: Wandra ada nih, cuma di sana menanti, di sini menunggu.
1: Berarti di sini menunggu. Nggih, di sana menunggu, di sini menanti. Akhirnya bisa loh.
0: Karena sama-sama menanti.
1: Ya, sama-sama dikit nih gede duta.
0: Oke, silakan Biris.
1: Ya, yang pertama tadi siapa dapat ulam kapur?
0: Ulam kapur.
1: Ya, dari Pakistan ya?
0: Iya, dari Pakistan.
1: Pakistan di Tanjung Bunga. Ya, ada juga Bu Pera, ada juga Bu Nodra, ada juga Nani. Bu EKBB, ada juga Bu Ikasem Bidi. Bu Tutu Kebeliwa dari yang Kirana, Wayan Suwardini, ada juga Nani Ikan Pedas, ada juga Bu Jerman, Pak Depolos Jaya, ada juga Bu Kuklu, Kak Jacob, ada juga Yoga Saputra, ada juga siapa lagi, Pak Bro Mahindira, Bu Tera, ada juga Mokluh Sekar Satung, Mokluh Kapal, ada juga Bu Jersusi Sroka dan Bu Agung Kuan Sukawati, Pak Depolos Jaya, satu lagi. Ya, buat semuanya aja, ini sudah duka.
0: Inggih, dibungkus ya, beli res ya.
1: Ya, dibungkus. Jadi satu dari Sabang sampai Merauke. Ya, okay. Dan buat beli gede duka yang bertugas, semangat sampai tuntas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, beli res kane. Terima kasih sudah memberikan deduta bekal nih. Bekal semangat menyelesaikan sampai tuntas. Ini itu dia tadi Bli Rizkane dari Swiss seputaran Sukawati. Nah deduta buka lagi nih line teleponnya. Rekan dan Rai, silahkan yang ingin request lagu langsung-langsung nih. Halo Perdangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asyik.
2: Apa kabar, Dik?
0: Deduta sehat, Niki semeton tiang dari Plaga, Niki.
2: Saga. Ngelodang. Ngelod bedi Gunung Agung.
0: Gunung Agung.
2: Ah, bisa bedi.
0: Ah, sarang sira niki. Ampro.
2: Sab deh
0: duta niki.
2: Aduh, Pak De Polos Jaya.
0: Yeay, Pak De Polos Jaya.
2: Aduh, Pak De Polos Jaya.
0: Iya, Pak De.
2: Aduh, Pak Kolinga. Baru ini dah nyalang deh.
0: Oh, baru bisa. Yeay, baru
2: sama ini. Aduh, kewas saja masuk.
0: Kang Yang.
2: Karena akhir semeton kan dah.
0: Iya, Kang Yang.
2: Terus yang malu mulai, bang intip-intip masuk sini dah. Aduh, mengasa dia ni deh.
0: Mau request lagu ten Pak De?
2: Saya lagu.
0: Yeah.
2: Lagunya Pengadilan Cinta kan?
0: Pengadilan Cinta. Siapa yang spesial, mau diadili niki?
2: Ya spesial bu SKBB deh.
0: Ah okay.
2: SKBB baca bulan.
0: Yeah.
2: Sudah makin jalan oleh yeah. Pengingat ya. Yeah. Ada Mbak Tunini, ada. Tak ini lah Pak Wo jual kenal lo. Ni Ica, semua koling-koling ni ni. Terus ada Pak Yanarbo, Ani Kapal juga. Terus balik Bu Petus Boywo juga. Bu sekali ni ke Boywo. Ling-ling-ling juga, semua kolingannya. Lu dikasih asyik, kangen-kangen lu, nganjing-nganjing lu. Wentan dua biang kewanan, yang kesawa. Itu mari. Okay, sebelah ni ke. Ini ke buat nawang aja gede. Terus ada di Japur, Singapadu. Tapi wabu dari Rosani, semua dari olingannya. Tariannya kencang aja.
0: Ah, kencang.
2: Apa mau narik deh?
0: Tari tambang kayaknya nih ke, Pak De.
2: Oh, nangnya ngunari. Dia kan delal dah.
0: Iki.
2: Ya, delal kagian onda, terlai. Terlai Rusani. Ada apa? Ini Dania, sangka Dania, sudah sering ngoling-ngoling. Jadi, Bu Jiru, yang Jiru Jerman, tapi gak sebut Cinta, di Penatih. Sering ngoling, sekarang ini Bu Sekal, Bu Satung ini, Payangan. Seorang Niko ini get masnya dah makin jarang anjing. Bu yang soal sini Bu Renten ini tua de seorang di mas ni si Renten Melin penganjing tak?
0: Belum naik ke.
2: Oh Bu mungkin Melin. Malin ni si Renten Mansipa, Singapadu ni. Bu Jerman campun. Terus mari kakak Daniel sudah. Lupa ingat kerana pertama sila ni kan deh.
0: Yang pertama Pulau Jawa
2: pertama ni.
0: Pak Komang Pandu tadi.
2: Oh Komang Pandu, ya Komang Pandu. Komang Pandu, suap tu kan. Padahal pidang kan pada-pada terus.

0: Uno drone, un bel uomo, che andiamo a sette lì.
1: Stiamo pure in cangino.
0: Lo drone già canciang da wen. Hasil bunganya canciang da
1: Ige, apalagi lagi mahal nih bunganya.
0: Iya, mahal bunganya nih.
1: Mahal nih.
0: 10 sampai lebih dari per kilo.
1: Kenten ampun, Pak De.
0: Udah mantana lainan terus nih dia.
1: Ige, makanya Bu Lodre tadi ketawa-ketawa terus nih.
0: Iya. Yeah.
1: Lagi banyak uang.
0: Banyak kesibukan ya. Sudah malih. Satu, ini dulu ngekolem bungkus ya. Satu ya.
1: Oke, dibungkus ya, Pak De.
0: Bungkus saja. Ya, lupa-lupa ingat sudah ini.
1: Yeah,
0: lama tidak pernah mengudara soalnya. Lagunya tadi.
1: Wentan-wentan niki, Pak De.
0: Ya. Dia biar sama di jalan. Pak berbekal umanya deh.
1: Saya di taman, Pak De.
0: Oh, di taman nih. Oh, iya. Bidan saya melalui kamu.
1: Oke.
0: Okay, jadi bu pensiun agaknya berbekal.
1: Berbekal biar semalnya.
0: Terima kasih banyak deh waktunya.
1: Iya, Pak De.
0: Kemudian naik nih sih. Terima kasih, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, Pak De Polos Jaya. Semoga kedepannya bisa naik terus nih Kingi, bisa berkesempatan untuk naik Pak De. Soalnya banyak nih kisah sawitrenya pada nanyain Pak De nih. Hingga akan kaya deduta bacakan nih senggol-senggolan nih wenten. Ketut Pondok dari Sidambunut Bangli niki yang ikutan goyang. Ada juga nih Bu Eka Sempidi yang ikutan monitor niki. Kok susah naik ya katanya. Harus dicoba niki. Dicoba nancepin dupel kayak. Bercanda ya Bu Eka ya. Mungkin dicoba lagi ya, nanti. Oke, Deduta beralih nih ke Facebook. Nah, kita sudah ada senggolan nih dari Jero Gede di Beten Biu. Dari Padang Samian Kaje dan Pasar yang ikutan monitor dan juga goyang. Ada Pak Yan Siaje nih dari seputaran Mas Ubud yang ikutan berdendang dan bergoyang. Ada juga Pak Wayan Brate dari Batu Bulan yang hadir. Ada Antoni dari mana nih ki? Ada Anto di Facebook yang ikutan goyang ye. Ada juga Jero Tunjung dari Umabian yang ikutan goyang. Oke, itu dia tadi yang nyenggol-nyenggol dan sudah ada dua penelpon yang request lagu. Sekarang saatnya Deduta memutarkan lagu dari Wandra nih, yang judulnya Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz Sakadon Rai, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, keren kali ini ada salam merdeka nih dari Bu Pera yang ngeluh nih katanya kalah terus nih. Kemudian ada Bu Ninda Kuum nih yang ikutan goyang dan juga monitor. Ada juga nih Pak Dut Sumarje dari Bengkel bersama dengan Agung Ayu Chandra ikutan goyang. Oke, Kang Rai udah kita buka nih line teleponnya. Silahkan Kang Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Dari tadi mencet baru bisa masuk.
0: Baru bisa masuk ini. Apakah dari Speedy Niki?
1: Enggak, dari Denpasar.
0: Oh, Bu Ani tadi. Bu Ani Mailin maksudnya. Kok Bu Ani?
1: Tumben salah sih bidenya.
0: Gara-gara
1: Bu Lodra ya.
0: Gara-gara Bu Lodra nih tadi naik.
1: Gimana kabar ini Bu Dedita?
0: Halo Dedita, sehat nih Melin yang cantik. Gimana kabarnya nih?
1: Oh, SWS.
0: SWS apa lagi itu artinya?
1: Kejar waras lama.
0: Bisa aja SWS.
1: Iya. Kalau Bu Dedita 3S ya.
0: Apa artinya 3S ya? Sehat, selamat.
1: Segarnya
0: lagi satu.
1: Iya. Kalau udah ngecuer berarti sehat ya, Bide ya.
0: Iya, tentu saja dong.
1: Kok dongnya panjang banget sih, dong?
0: Dong, kedong dong.
1: Salah, Bu Pera.
0: Dari tadi nih Bu Pera kalah terus katanya.
1: Iya. Padahal dia trio macan, dia kepalanya kan harus cepet ya.
0: Iya, kalah terus nih sama buntutnya.
1: Masa ekornya dia terus bisa naik ya.
0: Iya, dari kemarin nih kalahin sama Mailin.
1: Ya itu dah. Padahal dia punya aturan, siapa yang bisa naik dapat pulsa.
0: Bu Pera yang kalah.
1: Iya, berarti Mailin terus dapat pulsa.
0: Iya, terus dapat pulsa nih Mailin.
1: Iya, ada mau anik di kapal ikutan. Lagunya dulu ya Bide ya.
0: Oke, lagu apa nih Mailin?
1: Lagunya Nyanyian Rindu ya.
0: Nyanyian rindu
1: dari Epi Kamala.
0: Yeah. Ini.
1: Ya, soalnya rindu sama semuanya. Ya, siapa tahu nanti bisa ketemu.
0: Ya, sekarang.
1: Kapan nih pertemuannya?
0: Oh, pertemuannya nikah di tanggal 3 September.
1: Ya, mudah-mudahan Mailin bisa ke sana biar ketemu sama Bli Duta ganteng.
0: Astung karang,
1: kalau nggak ada halangan apa-apa ya.
0: Didoakan semoga tidak ada halangan.
1: Amin. Ya, deh, mau salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ya, salam buat dari barat dulu. Dari Vietnam dulu ya.
0: Vietnam.
1: Ya. Jauh dulu, jauh.
0: Jauh-jauh.
1: Dari luar negeri. Ya, Bu Pera, Pera Pasar Tabanan. Terus ada Pak Kasiran juga di sana, ada Mbak Putri. Terus ada Mbak Indira, ada Mbak Kunindi, ada Nisa juga selamat sore. Ada Kak Mangkus Dani, ada Kak Ciatop juga. Terus ada Molode Kardiase, selamat sore. Ada Mbak Ani Kapal tadi udah megandong. Ada Paya Narbe, ada Perkut Mancung juga selamat sore. Terus ada Bu Eka Sumpidi, Mama Indang di Kapal, selamat sore. Ada Bu Lodra juga. Terus ada Nini Dania, Kak Dania. Terus ada Pak D. Polos Jaya, selamat sore. Terus ada Kenarok juga. Ada Pak Wo juga, selamat sore. Terus bilang terus-terus nabrak.
0: Harusnya di stop gitu.
1: Ya, enggak ada gini tukang parkir.
0: Iya, di prit-prit gitu.
1: Ada Bu Sinta di Ponatis juga ya. Selamat sore. Ada Bu Lusekar Katung. Ada siapa ada dong Sinta sama Bu Sinta tuh beda ya?
0: Ah, Dek Duta kurang tahu nih. Yang Dek Duta tahu Bu Sinta mantan.
1: Oh gitu. Iya, sama kita enggak tahu cuma tempe aja.
0: Bisa.
1: Terus ada siapa lagi? Ayo.
0: Ayo, siapa lagi? Ayo.
1: Bung Biang Sri Cekeran. Terus ada Nini Agus, Nini Santa, dan yang Kirana, Degung Bia Yoga. Ada Bu Putu di DKI juga ya.
0: DKI.
1: Tahu singkatan DKI.
0: Apa tuh dan pasar apa tuh?
1: Daerah Keboiwo.
0: Oh, daerah Keboiwo. DKI, mantap sekali.
1: Ya, soalnya penggemarnya beli Deduta kan semua orang luar negeri.
0: Oh, luar negeri. Soalnya nggak ada di dalam nih ya. Di luar studio semua.
1: Oh ya, ini salam dari Ayu di Lebanon.
0: Ah, Lebanon di mana lagi itu?
1: Lingkaran Bundaran Renon.
0: Ah, indah gembel itu.
1: Ya deh, salam buat semua-semuanya ya. Yang di belakang nggak mencak-mencak nih, paling-paling Bu Vera yang mencak-mencak. Oke okay deh, buat Dede Duta. Ntar pulang hati-hati ya. Ya deh, kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan terus. Dan sama sukses enteng segala-galanya. Ya, oke. Selamat bertugas. Terima kasih. Bye.
0: Dadah, bye-bye, Melin dari Denpasar. Semoga Melin juga sehat selalu dan enteng rezeki. Nah, kembali. Ayo, Bu Putu ke Boywo. Naik yuk, naik yuk. Ah, dari tadi belum naik nih, Bu Putu nih. Bu Pera juga yuk, naik yuk. Dicoba lagi, Bu Pera. Oke, Dek Duta buka teleponnya nih. Akan Rai, silahkan yang ingin request lagu nih. Halo, Perdangdut. Halo, Perdangdut. Halo.
2: Selamat sore.
0: Ah, selamat sore. Halo, Perdangdut.
2: Dan Duta adalah kita.
0: Inge. Dengan siapa di mana ini?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Nasrun di mana? Bisa diulang lagi sekali? Maaf.
2: Sulawesi Tengah di
0: Palu. Oh, di Palu, Bang Nasrun. Iya. Salam kenal ya, Bang.
2: Oke, saya balik.
0: Ye, Bang Nasrun. Gimana kondisi di Palu nih sore hari ini?
2: Panas, Bang, cuaca.
0: Panas sama nih kayak di Bali, panas menggelegar.
2: Ini sudah mulai kemarau nih, Bang.
0: Kalau anginnya di sana gimana? Apakah dingin juga rasanya atau kenceng?
2: Iya, namanya angin lah, dingin lah. Yang penting malam, kalau siang pagi nih, Pak. Ada juga penting ada merasa dingin, kan panas kan.
0: Aduh, Bang Nasrun ternyata terputus. Ya, kembali. Bang Nasrun, salam kenal. Bisa dicoba lagi nanti. Oke, Dek Duta buka teleponnya lagi satu. Siapakah yang beruntung nih dapat kesempatan request lagu? Halo, Perdangdut. Ah, terputus lagi nih ya, Keren Rai. Udah dua kali nih. Ya, kalau gitu Dek Duta coba bacakan dulu ya salam-salamnya nih. Karena waktunya sudah mepet nih kebetulan. Ini ada Beli The Up Pong dari Klungkung Tegak nih yang hadir dan juga ikutan bergoyang. Juga ada Ida Bagus Widiantara nih dari Sidembunut Bangli yang ikutan goyang. Ya, terima kasih. Untuk Bu Putu Keboiwo dan Bu Pera, semoga kita bisa bertemu di sesi berikutnya di acara Perdangdut. Dan untuk semeton rekanan Rai yang belum berkesempatan untuk naik nih, nanti dicoba lagi di sesi berikutnya. Oke, Kang Rai, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.50 WITA. Duta cukupkan ya sampai di sini acara Pro Dangdut di edisi kali ini. Terima kasih buat Kang Rai yang sudah setia mendengarkan dan ikutan request lagu dan kirim salam. Semoga lagu-lagu dangdut hari ini bisa menemani Raka dan Rai dan tentunya menghibur hati Raka dan Rai. Yeah. Oke, saya ada Duta. Kita tutup nih acara Pro Dangdutnya dan semoga kita bisa berjumpa di edisi berikutnya. Dadah, bye-bye semuanya.

Selamat sore Raka dan Rai, Bali diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, krisis air bersih dan juga kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Igede Agung Teje Busana Yatnya mengatakan hingga 11 Agustus 2026 sebanyak 529 kepala keluarga terdampak kekeringan di Buleleng, Jembrana dan juga Karang Asem. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD bersama pemerintah daerah telah menyalurkan 305.000 liter air bersih terdiri dari 158.000 liter untuk daerah Buleleng, 137.000 liter untuk Jembrana dan 10.000 liter untuk Karang Asem. Teja menegaskan kesiapan distribusi air terus diperkuat termasuk melalui penyediaan pompa dan pipanisasi guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan selama puncak kemarau. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
1: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
2: Ada, itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hajang Sore Rakaden Rai Muali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kecunduk sarang titiang gede duta ye ring rahina raspati pinanggal 13 Agustus warsa 2006 likur. Sana makin de duta pacang memandu niki acara lingsir sanje. Saya makin deduta pacang menyajikan nih informasi terkait dengan destinasi wisata Sanewenten Ring Bali. Ya, akan rai sedurungnya deduta ngaturang informasi niki. Deduta pacang memutarkan niki nih sebuah lagu niki saking lolot band sana menjudul Arda Utama ngiring biar sayang.

Sang Penderita putarkan yeho lagu saking Lolot Band sana menjudul Arte Utama. Mogi-mogi tembang punika preside menghibur nggih, menghibur raka dan rayi makasami. Nggih, kan rayi sana mangkin ring acara Lingsir Sanja dari Duta Pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata sana wenten ring Bali. Nah, sana mangkin dari Duta Pacang menyajikan destinasi wisata niki yang baru-baru niki ramai nggih di sosial media. Nggih, orang-orang di sosial media menyebut lokasi destinasi wisata puniki sebagai Labuan Bajonya Bali gitu. Nah, niki merupakan sebuah bukit nggih, bisa dibilang bukit niki yang berada di Karang Asem. Nah, apakah itu? Nah, niki destinasinya bernama Bukit Labuhan Amu. Nah, niki destinasi wisata yang sering disebut sebagai Labuan Bajo Bali. Nah, destinasi wisata puniki menawarkan panorama laut biru nih, dan juga perpaduan perbukitan hijau yang berada di Desa Antige, Kecamatan Mangis, Kabupaten Karangasem. Nah, lokasi bukit niki berada di sekitaran kawasan Teluk Amuk kendengnya, dekat dengan pelabuhan Teluk Amuk niki. Nah, bukit niki kadang rai kemarin ramai di sosial media karena menyajikan pemandangan landscape perairan yang indah dari ketinggian. Nggih, apalagi jika sunset nike dan sunrise niki menyerupai keindahan panorama di Labuan Bajo. Enggih, Kang Rai mesandakan demun melebas dari Duta Pacang Muali niki membahas tentang Bukit Labuan Amu. Tetap setia RIM 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan raih kantun keserangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bawi. Engge Rang Rai Muali membahas tentang Bukit Labuan Amuk ya sebagai salah satu destinasi wisata sane wentan iki ring desa Antiga Mangis Karangasem ye. Nah, Kang Rai, daya tarik dari Bukit Labuan Amuk puniki nika selain bisa menyaksikan iki pemandangan teluk dan juga laut tentunya yang biru-biru yang berbentuk setengah lingkaran dengan laut berwarna biru jernih juga tentunya ada juga niki deretan perahu nelayan ye serta gugusan perbukitan hijau di sekitarnya yang membuat mata kita terpesona. Ya, selain ini ke ring Bukit Labuan Amuk puniki merupakan spot yang sangat bagus nih kengih untuk menenangkan diri serta menikmati sunrise tentunya. Nah, Kang Rai selain bisa menikmati pemandangan dari atas bukit, Kang Rai bisa juga turun niki ke pantainya di Labuan Amuk di teluknya nika dan bisa melakukan snorkeling dan juga diving ye. Dan selain nika, Kang Rai juga bisa niki melihat terminal ye, terminal transit minyak milik PT Pertamina serta kapal-kapal yang sedang berlabuh di sekitaran teluk. Niki menjadi background foto yang sangat indah kembali. Hingga Kang Rai mesandakan demun melebos dari Duta Bacang Wali nyaranin Kang Rai tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Janang Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kanista atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Hayo lo, serius banget lihat HP-nya.
2: Eh Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini lo Vi, tau gak sih kamu? Ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
1: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakan Rai Kantun Kesarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, Rakan Rai mulai membahas tentang Bukit Labuan Amuk Sanewenten Ring Antige Kecamatan Mangis Karangasem. Ya, Rakan Rai jika ingin niki mengunjungi Bukit Labuan Amuk puniki dan menyaksikan sunrise yang indah serta pemandangan laut lepas dan juga pergerakan kapal-kapal yang bersandar di Teluk Labuan Amuk, Rakan Rai bisa niki menempuh waktu sekitar satu setengah sampai 2 jam jika memulai perjalanan dari Kota Denpasar. Nah, Deduta sampaikan niki mulai dari masuk dari jalan bypass Debagus Mantra sampai ke tujuan di Bukit Labuan Amuk niki jalannya sudah bagus nggih. Jadi tidak perlu khawatir lagi jika Kang Rai ingin berkunjung ke sana. Nah, Kang Rai yang yening takut niki tersesat, apang dan tersesat niki bisa buka niki Google Maps-nya atau buka aplikasi lainnya niki nggih yang bisa digunakan sebagai navigasi niki dengan mencari kata kunci Pantai Labuan Amuk atau Bukit Labuan Amuk nggih. Yang tentunya Nika akan menuntun Rakan Rai sampai nih, ke destinasi Bukit Labuan Amuk puniki. Tapi Kang Yang Rakan Rai agak sampai di Bukit Nika, Kang Yang kide niki berjalan melalui tangga agak nanjak niki kide agar bisa sampai niki di puncak bukitnya. Tapi setelah sampai di puncak bukit niki, tangga nike akan terbayarkan ya, kecapean kita mendaki tangga nike akan terbayarkan. Nggih, Kang Rai mesandakan dimun melebas di utara pacang walinya, Kang.

Akan Rai, kantong sekarang ini perempat RRI Gedean Pasar, suara budaya Bali. Sana makin, akan Rai ngiring mesandakan dumun mataki-taki. Jagi nyalanan pemuspan puja Trisandia malai bos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan Rai tetap saja ring perempat RRI Gedean Pasar, suara budaya Bali.

hiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Ворох мне,

Ворония китонкари, мамочи сорвет.

0: 106,4 MHz akan dari Kantun Kesaringin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan dari tepat pada pukul 18.22 WITA, mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Semoga Rakan Rai selalu diberikan perlindungan, keselamatan dan juga kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Tradisi Demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem. Karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Dewan Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banjatimbah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penayah. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.
1: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
2: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Kalian baik, kantong sarang info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Enggak kalian baik, sedang mungkin ring acara Ling Sirsanya dan kita baca membahas niki terkait dengan adat istiadat utawi budaya lokal ring Bali. Wawu, sampun kita bahas niki tentang Bukit Lawan Amuk Sanewenten ring Desa Antiga Kecamatan Mangis Karangasem. Ya sene mangkin ternyata ring Desa Antiga punika kalian rai niki wenten tradisi nggih. Niki merupakan tradisi pembersihan secara niskala nggih yang digelar dalam menyungsung usaba pura dalam nggih. Sanewenten ring Desa Adat Antiga Karangasem. Nah, tradisi niki bernama

Tradisi mebubu puniki dilaksanakan nggih ring desa adat Antiga niki dalam rangkaian persiapan puja wali atau usabe ring pura dalam setempat. Nah, tujuan dari tradisi puniki yaitu mengusir unsur-unsur negatif nggih, roh jahat atau kekuatan buta kala dari wilayah desa adat dan juga pembersihan buana agung. Selain itu, niki merupakan bentuk kenengih untuk memastikan areal desa dan tempat suci bersih secara spiritual sebelum krama adat menyelenggarakan upacara besar atau ngusabe. Selain itu, tradisi mebubu puniki merupakan tradisi untuk memohon keselamatan dan kerahayuan bagi seluruh masyarakat agar rangkaian karya ngusabe nika berjalan lancar tanpa hal.

Ini adapun rekan rai niki sarana yang digunakan saat tradisi mabubu puniki yaitu menggunakan obor nggih utawi sabut kelapa yang dibakar sebagai simbol pemasmian kegelapan dan energi negatif. Nah, saat menjalankan tradisi mabubu niki krama desa adat Antiga niki khususnya para pemuda niki dan krama adat berkumpul dan mengelilingi pekarangan rumah serta areal desa. Nah, selain berjalan niki mengelilingi wilayah desa menggunakan obor, membawa obor atau sabut kelapa, prosesi ini juga diiringi dengan tetabuhan dan juga kentongan untuk ketongan tawi kulkul untuk mengejutkan untuk mengusir energi-energi negatif. Ingat kan rai mesanakan demun melibas di tapa cangwali nyarangin raka dan rai tetap setia RIM 4 RI Denpasar suara budaya Bali.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Radu Dedane malih iring titiang, miyarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI dan Pasar. Mungguin gatra sane katur mine kadinyane. Sata oras diri penumpang KMP Putri Yasmin sampun prasida ke evakuasi tim SAR gabungan. BPBD Bali nincapang kewaspadaan ngarepin masan endang. Inggih pemirsa sane makin titiang gede duta ngaturang gatra sejangkep nyane. Kapal motor penumpang utawi KMP Putri Yasmin sane ngelintang saking pelabuhan Padang Bae Bali nuju pelabuhan Lembar Lombok duk tanggal 12 Agustus semeng pun. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Hariyadi ngwadarang kantos wengine dibi sampun wenten sata oras diri krama sane paside ka evakuasi inggian punika satus pitung dasa kalih selamat asiki padam taler tiga likur telung likur sane ka evakuasi oleh KMP Pratama Kalyani. Tim SAR gabungan taler nadunan 6 kapal angin ngemargiang evakuasi lan ngerah korban. Dane ngudarang operasi punika taler kemargiang rahinane mangkin. Taler pacang nintenin indik pisadok keluarga korban sane kantun ngerah keluarganyane. Antu ngemargiang operasi manut ring cuaca ring segarane. Gatra selanturnya nih, Bali ketar ke pacang ranjing puncak masan endang ring bulan Agustus puniki. Ring puncak masan endang puniki, dengan bencana sane metu sekadi kekeringan, kakirangan toyo bersih, kantos kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Busana Yatnya ngodarang kantos tanggal 12 Agustus puniki, wenten 500 silikur kepala keluarga sane keni kekeringan ring buleleng jembrane miwah karangasem. Angin nyangkepin pabuat kramane BPBD kesarangin antuk pemerintah daerah sampun micayang 305 tali liter toyo bes bersih.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Nanganin pinyungkan tuberkulosis utawi TBC Ring Bali sayan kacincapan antuk ngwangun desa siaga TBC. Kantos pengawit Agustus puniki wenten 6 dasa sia desa lan kelurahan sampun ngemargiang pidap-dap punika. Angen watu mangde glis manggihang kasus micayang pendampingan pengobatan miwah nintenin sane kontak erat. Kepala Bidang Pencegahan lan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayu Raka Susanti, mausang kantos 5 Agustus, wenten kalih tali 717 kasus TBC, saking target 5 tali 106 kasus. Dane taler ngwadarang nanganin TBC puniki, kabuatan pisan pangrembe saking pemerintah desa, kader kesehatan, keluarga miwah kramenesami. Gatra Kapinguntat, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, manggihang kasus pneumonia, majeng alit-alite kantos Juli puniki akide. Kepala Bidang P2P, Dinkes Bali, Dr. I Gusti Ayu Raka Susanti, ngodarang saking target kasus 5 tali 300 pelakutus kasus, pelaporan saning ranjing kantun ka Yusin antuk sistem nasional al record utawi NAR. Sane anyar ngawit warsane mangkin. Dinkes Bali taler terus nukung rumah sakit miwah genah kesehatan mangde pasida aktif ngemargiang pencatatan taler pelaporan NAR. Mangde pasida pulih data kasus sane akurat. Aingih pemirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane pasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesangin pangembegat terbali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapun ike wawu, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali, ceraki.

Makepung. Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jembrana. Tradisi Makepung berasal dari Kabupaten Jembrana sehingga Jembrana disebut juga dengan nama Bumi Makepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi Makepung dikendalikan oleh seorang joki dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya. Pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jembrana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi Makepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya.

0: aku bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge Om Swastiastu para pemirsa RRI program Makan dan Pasar pemekasnya ne sane wenten ring jero puri griyo swang-swang punika taler sane wenten ring kendaraan wenten ring warung-warung nggih kenten taler sane wenten ring genah etiosan macunduk malih sarang titiang atuh kakiang wirya kesarangin
1: titiang gongka alit palguna
0: sane pacang ngenterang malih bos-bos sajroning rahina uraspati puniki titiang pacang mopalowakio kenten nggih yan ring hari Sabtu malih kali dino punika mawi ramo nggih sedurung interaktif katur mungkin jagi kabungkah numun nggih
1: nggih suk semua dari kakiang. Ini radu edadane pamiarse tembang warga sana susatyo sarang titiang yang kiring perompat RRI dan pasar. Canten sampun suka dibawa satu kakiang ke dagingan untuk palawakio puniki. Sedurung katur yang pamiarse titiang pacang mungkah ambil titiang puniki ring bismo parwo puniki. Yang sampun wenten pamirsa sana medue cakap bismo parwo alaman pertama puniki jagi wajan titia.
0: Yeah.
1: Om awigena mastu namo sidu. Ritelas nian winia kerde ikang udioge parwo tekap. Begawan, weh sampean
0: ah. Inggih, risampune puput punika keteleh tehang ingian ud yoga parwone antuk ite begawan weh sampean
1: mat aku antumah raja janam jaya muah risirah
0: matakian raris ida sang Prabu jana mejaya malih ring ida begawan.
1: Tuamanya kan karamani kang wira yoda risang kurawa pandawa.
0: Nakenang inik pidab-dab para prajurit-prajurit purusone ring kurawa makamiwah ring pandawa.
1: Ling nira.
0: Satu niki petakian ide sang Prabu Jana Majaya.
1: Suatnya empungku.
0: Inggih, mamitang lugera titiang aratu peranan titiang.
1: Apa taniasan nikang wira purusa watak kurawa lawan. Kurawa bala muang Pandawa bala.
0: Inggih ratu, sampun api indik paridab-dab punika prajurit-prajurit saking Pandawa, saking Kurawa.
1: Muang ikang ratu samante wisese saking dure desa.
0: Taler pidab-dab para ratu ne sane purusa-purusa. Sane mawit saking dura negara.
1: Duwarahan teraputu sang maharsi.
0: Indike punike nikain di tiang puniki putun singgih prana.
1: Kadidira hadian sang ulun. Para lagi den pungku majara-jara.
0: Sekadi sane sampun-sampun antuk ratu perandaan di tiang ratu macarita.
1: Tatu ketkatan-katan pawistara.
0: Sami sane maduluran tatwo-tatwo nih punike teleh teh antuk ratu nyarita yang.
1: Muaretan perpanca. Depina kang ulun mangupe pati eh
0: mang nenenden kantos bingung antuk di tiang ngemanahang
2: Mangkane patakuan Maharaja Janamejaya.
0: Kadi punika petaken ide Sang Prabu Janamejaya.
2: Macarita tebegawan we sampeyan.
0: Inggih. Kadi mangkin macarita raris ide pegawan we sampeyan sampun ide pang radio niki sareng sami.
2: Oh, mucap nia cakramani kang lage.
0: Nyarita yang ini kawin tenan yudo nia.
2: Kumu purwani ke denir sang kate.
0: Sapuniki antuk ide ngawitin kawit carita nepuniki.
2: Soatnya aji.
0: Inggih. Ratu Sang Prabu.
2: Tuan pahingan inak nikang perang ringkorawo Pandawa.
0: Dewa Ratu Tanjang Koyan punika inik peperangan Pandawa lawan Sang Kurawo.
2: Soho balo kabeh.
0: Mairingan balo sami punika.
2: Mang ayu kadiran kaning Tegal Kuru Kasetre.
0: Nyepukang kawisesan kasebetan mesiate hirika ring Tegal Kuru.
2: Rangwakna topurwa kramani kang perang di rame suara.
0: Inggih, sane mangkin biar seyang puniki pengawit perang Ratu Dewa Sang Prabu Janamejaya Cokori Dewa.
2: Telas atingkah umarep wetan Sang Pandawa.
0: Inggih risampune mebaris punika majeng kangin pasukan Pandawa ni Ratu Dwagung.
2: Saha wira yodan nira.
0: Aduluran punika prajurit-prajurit purusane.
2: Mungkuraken kutan nira.
0: Ngungkurang genah pekutan itu nih.
2: Kawah yasan kesaman depan jaga.
0: Inggih taler punika kawin dengan telaga Tirta Pancake ni.
2: Yerike toyan kahidup surannya.
0: Yerike kapi kayun antuk ide ngemanggah angka purusan.
2: Soak weh nikang perutiwi mandala.
0: Sekatah punika wewidangan pertiwi ini.
2: Kawawi tengah ningkuru kesetre.
0: Sami punika kabred bakabakta mereka ring Tegal Payudan ringkuru kesetre.
2: Alepo wang matuhe lawan rare dahat kunang kaukas. Angerimah nia.
0: Wantah anak lingsir-lingsir. Anak istri-istri. Malih anak-anak alit-alit kemantan. Sane kantun kekutang ngijeng puni kering pekubon.
2: Ya tiketan papermano katon nikawiru balan kaneng ranang.
0: Niko samput dewa ratu. Tan keni antuk ngitung ang aku eh para prajurit-prajurit purusane sampun sayage ring

0: Ini prajurit-prajurit desane pacang, macepuk yudha kenten pemarnan anake.
1: Muatang nian tan hanu ukir tan hanu luah terbis.
0: Mahawinan tan wentan punika gunung tukad malih genah-genah seripit.
1: Tuan anu alas tan anu durga ngarani.
0: Tan wenten genah-genah sane nyejahin punika malih mangkin.
1: Wapuh kesian kong wanangku.
0: Sami sampun kedagingin punika antuk peponok-peponokan.
1: Wapuh kataman seno lebak unurnya.
0: Dan wenten saneten medaging prajurit punika ring labak-labak taler ring bukit-bukit te.
1: Tak wan arsa ni Kang Pandawa balah.
0: Nika mahawinan girang punika waduan-waduan sajebak Pandawa.
1: Kadin yang giang agia ngayuwa kasuran.
0: Sekadi kegeson mangdo gegelisan boleh punika nyentokang kawisesaan ring tengahing yudha.
2: Ingih kadesa punika dumun pemabah di tiang ini peperangan sang Pandawa sang
0: Karawa. Cara jangkrik ke punika wau mekili kan kili kili kentan maupun galak punika.
2: Ingih. Nyarsa sana sampun saya ge. Oh sampun wenten
0: nanti kertas niki. Ingih wih gelis bisa niki sirat ados penyung. Om swastiastu.
3: Om swastiastu Ratu Suryo.
0: Nggih, Jero.
3: Ratu inggih Ratu Dongka.
2: Nggih.
3: Inggih Ratu Titiang boleh penyumur Ratu.
0: Nggih.
3: Ratu Titiang jagi mapawuruk niki Ratu. Yang ageni Ratu.
0: Nggih, nggih, lurus.
3: Ini ledang Ratu. Ini Om swastiastu. Mojar tu sang yang jatuh suami. Siro kabeh.
0: Inggih matur aris punika ide sangyang agni ring ide sarang sami.
3: Makadi risang sunako muah risang ugro serawo.
0: Minokadi saking mati yang radio malu tuh.
3: Ampura lah tu niki anun di tiang tu.
0: Seng radio tu.
3: Tu ampura lah tu.
0: Oh, nasu bang yang, wah seng ngidang mati yang.
3: Kadai nasu tu.
0: Oh, kadai nak radio.
3: Ampura lah tu. Ingat
0: tu. Pegawan Sonake. Pegawan Ugro Serawo.
3: Miji tu siro sak. Keng pakuman.
0: Medal raris mangkit saking genah ngelar yadnya.
3: Mas wogato terisang ugro serawo. Betul mendengik?
0: Ya, Nyambramo.
3: Tosiro.
0: Nyambramo. Rauh ide pegawan ugro serawo raris punika ketakenang.
3: Matakuan tersiro.
0: Metaken raris sido.
3: Wang se kawetan niro. Ling niro.
0: Nakenang wang se ne. Malih ketakenang kawetan ne. Puniki petakenang.
3: Nahan kayun ing hulu. Rikito.
0: Ini puniki sane dot tang titiang tekening dewo.
3: Cua marit akno kramoni begawan wangso.
2: Cua marit akno.
0: Begawan.
3: Titiang tu.
2: Mbak ulang-ulang mbak lu.
3: Oh iya. Cua marit akno kramaning begawan.

0: Tuan Wang. So
1: salah macam. Benar macam macam dah. Benar macam dah.
0: Cumaret akno
2: kita. Cumarita akno.
0: Aduh hingga tu cumarita akno. Cumarita akno. Hingga tu diampur tu. Ulang atuh, ulang atuh. Cumarita akno. Kramoni begawan wangsa.
2: Dan begawan wangsa tu.
0: Bergawa tu.
2: Inggih, mang danide nyarita yang kawin tenan wangsa nide treh bergawa.
0: Angkatwo ning kawitan sang kulun.
2: Lan mang ne kacerita yang ini kawitan titiang.
0: Prosiade kajar ring purano.
2: Sane manut ring daging-daging purano.
0: Ya tiko kain sang kulun pirengo. Sang kulun kabeh.
2: Nika sane manah ang titiang sarang sami mangdane iratu nyarita yang.
0: Matangian wistar keno dento carito.
2: Mahawinang mangdane jelas antuk iratu nyarita yang.
0: Aduh, hingga ampura ratu, lenacu, lencucu, ditiang gelur-gelur ampura ratu. Ledang aja ratu, amuniki presidentu ratu. Hingga ratu gongka, ratu surya, salam sarang sami ratu. Tinggi sinepi jantuk sama santi, om santi, santi, santi om.
1: Hingga, nenek blog, sampun, nguruh gadung. Hingga, om swastiastu.
3: Nggih, Om Sastu, ati kasih yang kurang gungka.
1: Nggih, jero mangku.
3: Nggih, ditiang itu.
1: Eh, terus.
3: Om Sastu. Mujar tia siru sang Krishna.
1: Nggih, ngandika punika ide sang Prabu Krishna.
3: Lengiru.
1: Pengandikan ide.
3: Ing Subadra ngaranira.
1: Niki wantah Subadra wastane ne.
3: Rasidya putri Maharaja Basudewa.
1: Wantah kaputri antuk ida sang Prabu Basudewa.
3: Inahanana ing rupa wisesa.
1: Nian bawasan indek. Warni punika indek kegunaan, kejegegan.
3: Siapa tewenang tan hayuna sari kering saya sayana.
1: Siapa sira nenton jedot jagi masanding punika sarang diah Subadra
2: sering kursi
1: masa saling gelut.
3: Muangkan ling sang Arjuna.
1: Enten penganikan ide sang Arjuna.
3: Sumaur Sri Krishna.
1: Raras anika ide sang Prabu Krishna.
3: Sini ujar te sang Arjuna.
1: Bah, benah pesan tonya atur radin adi.
3: Benang apa andani adur labu kepanggihan iking. Subadra
1: ngaranil. Suireh nak utama pesan yang dodol.
2: Dur labu nak kewah sana.
1: Nak kewah pesan bakal nyen.
2: Bakat
1: ne.
2: Bakat tepuk kan bakat kewah.
1: Bekewah saling ngusut saling. Dan ni dah Sabu Krishna nganikar yang ibu sangat duna.
3: Adar swayambara marganyan maka sprint. Mak string.
1: Uniku wantah menjalaran
2: sayembara.
1: Sayembara Tuh pejalan paman ya jatuh karma. Dan ini dah mau bawas.
3: Yen tan mangkane.
1: Yen sing mejalarang buat saya bareng.
3: Rasa ya harane kunang.
1: Prasarahana.
2: Ada nemadan prasarahana.
1: Prasarahana itu ada jalan bentuk.
2: Nah itu badan.
3: Yen ane kesatrio. Maha sakti unang ngalap.
1: Nah. Ya halo. Yo alun ne jalan ne ben besik ne dia juna yang ada je nak sakti ni.
2: Ni ke prahasare rano tu artinya yang ada anak satrio wisese so, tu nyen tadi
1: sakti tu patut tu ngakatang.
3: Antah anti ring sang wato ya du.
2: Ulangi.
3: Dan tahan akhiri sang watok yadu.
1: Pang sing tawang ken para yadu ni.
2: Itu sing ada anek itu tu di sorok yadu.
1: Sorok yadu
3: maka suami ye nikang Subadra.
1: Ane patut bakal ngangon Subadra kurang nang sing ada ni. Ini tadi di warung artis yang ada.
3: Maka penumbasannya kesakin.
1: Ane anggon meli ban kesaktian yang ada di ini.
3: Muangkan ling sang Krishna.
1: Kau dia sapu nikah, pangan nikah ni deh sang Krishna.
3: Enak tu ambok sang Arjuna rumungu.
1: Yeah, buat sapu nikah. Ngikik ico.
2: Yes.
1: Enten ni deh mirang
2: Arjuna.
3: Oh, mu itu siri sang Krishna.
1: Permangkin dari singlungsur mau pamit, ring itu sang Prabu Krishna.
3: Anggu maya kena prasah prasah ya harana
1: jagi ngelaksana yang
2: prahaya
1: sarana ini
3: inalap niretang sang Subadra
1: becek permangkin rari
2: jek amil polos
1: mebulat nyelit itu jek amil dia Subadra
2: kalamil buru ambil.
3: Inang kuaken tinunggal ngaken ing arte nire.
1: Jeg sangkol ide permangkin to. Jeg peraga ni dah nyangkol
2: mabin.
1: Namun tu mokoh ni suadra.
3: Tunggu tu sire anang.
2: Mali.
3: Tunggu tu sire anang.
2: Anang napi.
3: Sirah Hanang sampun kita nyari ni kata
1: lunga ide Sirah Hanang Hanang nak tugak di
2: ni Sirah Hanang
1: nggih arek lunga ide ring genah punika enten
3: nggih atu
1: nggih
3: kali puniki kak yang
1: nggih sampun blame dia Subadra
3: yang pungkurin boleh di tiang lantur ni ke
2: kerja waktu ni ke.
3: Ya.
2: Kijo waktu tu, ibu Subadra.
3: Mungkin mengerengo puo sang watok yadu, mungkin pun kan.
1: Yeah.
3: Jangan tu.
1: Yeah.
3: Semua dek jalah tu.
1: Yeah.
3: Kalau nak gung Sri Agung mengah lebar, kalau kalau diaji di asrama dalam mengah lebar, kita dalam mengah lebar. Kadang-kadang juga kadang tukak yang di, weh itu oleh yang ditianggalah mencari tiangan untuk pramusanti, om nanti.
2: Yeah, mangku
1: raja,
2: jeng ya, suk semua sampun nyarangin di sekate.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu ratu kakek yang bungka.
2: Meh.
1: Ya
2: mecenger suara kene jane. Biasane kan radio misi kan suara-suara lean.
3: Nek sedang kenter mengkang iki Ser Arjuna
1: nah tau. Sedang mulai meng ya Subadra dia mulai meng ketabanan bone.
3: Iko ngamina tu.
1: Angin. Ya dere sang.
3: Om awi kena mastu namo sita. Anu sir mahraja dusante ngarani.
2: Inggih. Duswan dusa. Wenten ide Sang Prabu Duswante kenten parab ide nggih.
3: Aku mawasaken Pratiwi Mandala.
2: Ida sane mangkin nyenang agung ngenterang sajebak jagat.
3: Mengakehingan jatuh samudra.
2: Wewidangan panegaraan ida mawates santuk samudra nepat-pat, samudra Atlantik, samudra Hindia, samudra apa bentuk kak?
3: Ini samudra kajak lor kangen. Datanan wang magawi ale.
2: Dawak gede nyenang agung tan pisan wenten ide dane ne sane makario sane corah-corah meli tan mana?
3: Lawak niran siniwi.
2: Niko samput semeklon ido niko sungsung cek aman terantib.
3: Kewal darmu lagi nawe yakinil.
2: Napi mahawinan wantah kedarmane punika sane setate laksana yang.
3: Tumiru kadarmestan sang nate nitya kalu.
2: Anyake sami nyontoh kedarman itu Sang Prabu Duswante sadino-dino.
3: Oparan kunang ikang kalu.
2: Inggih punika sampun yan amun api sampun suwennya ne mangkin.
3: Lu mampah ke siru buru-buru.
2: Buru-buru. Ya, yang buru-buru, yang ngal-ngal ya.
3: Dan medaging ka tu.
2: Lu mampah.
3: Ke siru buru-buru.
2: Siru metedong.
3: Iya.
1: Nah. Coba. Siro buru-buru.
2: Kedong baca. Siro buru-buru. Inggih raris memargi ide ma boboros.
3: Rialas nikang imawan pade.
2: Megena ring alas gunung imawan, ring bongkol gunung imawan.
3: Nana wide merge ulih nire aburu.
2: Mimih. Cek main lahan buruane pikolih ido memboros celeng ampun hitung celeng alasan
1: bersih
2: malah itu rase aja ni penting
3: kalung ada laku nire
2: weh laris kelunto-lunto sampun pemargi ni dah
3: manguh tetire patapan
2: hi Raris ngemanggih ini dia wenten peseraman benar ini peseraman di tengah alas nyanan peseraman lingsen nyanan nyanan
3: hati hancur ramian nike dening sarwo kusumu
2: wih malih kelintang bunga peseramane madaging sami punike bunga-bunga mitir bunga sandat, bunga cempaka, kecuali bunga bang.
3: Nguni-nguni kang sarwa pale.
2: Napi malih punika sarwa pale, woh-wohan. Eh, blimbingnya kedekatan.
3: Ia nupo rengar nadi suti nirmale.
2: Raris kembahenan duk tukad sukti mati saane kelintang ning toyanya nih.
3: Suatir dewen ye mahening.
2: Luwih pisan toyane nyeng punika jak titan wenten sampah plastik nang kesitan titan wenten deko ning sajang.
3: Wah nikang sarwa merege Amerika.
2: Punika talar sarwa boburuane. Sana wenten ring peseraman, mai mau borosnya luwungan kenten itu sakit walau kenten.
3: Maka di sini bang wiyadre.
2: Singo eh,
1: mulai mulai bang
2: macan ni cek ngelincak.
3: Kadi silih kasih.
2: Hi, cara nak saling sayang. Ya.
3: Suatu sanden ko pesaman sang wiku si dimantre.
2: Pasti kebo ulian budi pengaksaman itu sane nuwe nang pasramane dan yang ngerane yang
3: ikang sarwa kerure tan wenang kerure
2: mahawinan sane sarwa ne benah ne galak jek boh pun.
3: Masa abde apa kang manu?
2: Ripetri tepangan wenten raris punya ke kedis sema suara.
3: Dan paduduan warna nike wanare reksa.
2: Hingga talar punika pada-pada lian ya punika ipun. I gerjog, i lutung di kering, carang-carang kayu ne megenah.
3: Adi suwawaning angunia kenwede mantre.
2: Niko sampun suaran kedise sane mainahan yang letek kang sekadi suaran pedano uncarang mantre kapireng.
3: Mangkane sabdani.
2: Kenten kapiragi munyinipun.
3: Kadi punika di tiang pangiring ratu sedengkungka.
2: Wes ade ale blimbing nese no blimbing.
1: Blimbing
2: ni. Blimbing ni tu gede-gede rangon rujak tu.
3: Panjang ngatu ratu manan kelisa niki sampun ngepek.
2: Nggih lah dos malisiki.
3: Ini puput antuk uncaran para mesanti. Ngom, santi, santi, santi, om.
1: Ini.
2: Sanur, sanur.
1: Mangku jedang mangkin, sanur, sanur.
2: Ini.
1: Tegalalang, tegalalang, Kak Kumise.
2: Tampak siring, Pak Yan Parto. Pak Yan Parto, ini. Om swastiastu.
4: Om swastiastu.
2: Ini.
4: Tungkak sarang atu kaki ah.
1: Nah, bet.
4: Sarang gede tu.
1: Beres.
2: Ampun uling tu ni mirang ah.
4: Ampun.
2: Kata
4: yang jerumangku ampun.
1: Oh, kada nak tahu.
2: Tahu.
1: Kada nak tahu rau.
2: Kedat dia nak
1: yang rumah. Ini buat sari merta.
4: Awet ni tiang.
1: Kurang kuring. Enggak lepas. Ini terus.
4: Matakuan temah raja. Jano mejaya mua.
1: Malih punya keido. Prabu jano mejaya mataken.
4: Apo kerana ikang putra satus?
1: Napi maka hawinan wenten putra ni satus.
4: Anu wijelaken desang gandari.
1: Sane kemasang antuk ido dia gandari.
4: Muang sang pandawo pinakanak sang pandu.
1: Sumaleho ido sang pandawo sane. Ina keputeran ide Prabu Pandu.
2: Ini maji
1: sang Prabu Pandu.
4: Ya tika wistara kena empungku.
1: Unika sampun. Tleh tehang aradu aradu parane.
4: Mangkana petakuan mahraja jana mejaya.
1: Kadia sapunika gumanti. Pitakeni desang Prabu Jana Mejaya.
4: Masawur sang we sampean.
1: Ora res kecawis antuk ide begawan we sampean.
4: Begawan biasa megawe berat.
1: Winten ide begawan biasa sedekan nangun barata.
4: Mahyun puasira lebuhana beratanira.
1: Ide mape kayun pacang lebar punika beratan ide ne.
2: Yun, kayun lebaran ide.
1: Lebaran.
2: Puasa itu tuh mungkin lebaran.
4: Marta sireri sang gandari.
1: Campun raris kulesuang beratani dona. Raris lungo ide ngerauhin diah gandari.
4: Amalaku mar manet date.
1: Amalaku?
4: Amalaku mana date.
1: Mana dah
2: ngarsang punika.
1: Ngarsang punika ide.
2: Nanti punika.
1: Dato ni kejun.
2: Tenjelas.
4: Sinang geraha sireng bojana.
1: Ngarsang ide punika rayunan.
2: Bubuh.
1: Bubuh napi je. Terus kecawisang punika rayunannya.
2: Bubuh ni anget.
4: Muakadi goksi rerasa.
1: Goksi rerasa.
2: Go kesira.
1: Go kesir.
2: Go, ah, go, go. Ni ke lemu. Kesira ni ke susu.
1: Susu. Ah, utamanya ni.
4: Pahan tu.
1: Ni susun lemu ni pun ni. Kesana arsang itu.
2: Wintan pitan.
4: Suka teramak ni reo.
1: Ika mawe nang jekledang pikayonan ide.
2: Pegawan biasa.
1: Biasa.
4: Amalaku tesire pinin
2: te.
4: Tan anugrah.
1: Amalaku sire pinin
2: tan.
1: Tan anugrah. Dari sida ngasyang punika mangne ketunasin panugrahan. Tan.
4: Mohon maaf dosang gandari.
1: Iriko raris diah gandari ngaturan sembah pangubakti.
4: Malu aku anak satus.
1: Nunas punika mangne madrebe putera satus akhirnya nih.
4: Inanugrahan te siro anak satus.
1: Laris kecen punika putera penugrahan putera satus akhirnya nih.
4: Te danan tare ameteng te sang gandari.
1: Ye kasuen suen laris jag mobot punika dia gandari.
4: Ruang tahun lawas niru ameteng.
1: Kantos kalih warse punika suen ide ni mubot.
2: Mungkin di gedean waduk. Mungkin
1: gedean waduk ni tuh.
4: Ingi atu gongka atu kakiang menika mantan mang de poleh mantan nyarang itu.
1: Ya mungkin dia gandari kan nyarang.
4: Kali itu kalah adiki.
1: Mungkin mun. Lah ya mun
2: kari ora mulai bos
4: bos tu jadi ka wawa nang mali tu
1: Sap kan dikin galah.
4: Mantan nyangklok mulai jebos nyentuh. Nggih. Nggih. Sampun megatre wau buka mangku praje. Nggih. Imade munggah.
1: Mewah mebos mulai bos munggah.
4: Nggih. Bu Eka munggah sari mertel. Nggih menika mantan tu isuk semo. Om Santi Santi Santi Om.
2: Nggih. Punika wau palatan ka pertama. Nggih wonten kantun kontar kidik punika. Kidik. Titiang tengaturang ring pamiarsa mungkin nggih doning wonten puniki sane napi wastane miarsa yang puniki kuanten ten ten munggah nggih. Nggih Pak Putu Dian nggih, Pak Putu Dian. Pak Yan Parte dan Pak Siring ke sampun setate mirengang. Kali bos,
1: Pak Kumise.
2: Pak Kumise maling nggih. Mari amunika dumun nggih.
1: Nggih, dadah dadah.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
7: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
8: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
7: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
8: Ih, lo makan sate penyu?
7: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
8: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
7: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
8: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
7: Kata siapa? Yes, gak tahu loh. Emang ada undang-undangnya?
8: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro 4 RRI.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lawar Klungah. Lawar Klungah merupakan kuliner tradisional yang berasal dari Bali bagian barat, tepatnya di Kabupaten Jemberane. Berbeda dengan jenis lawar pada umumnya, hidangan ini memiliki keunikan karena menggunakan klungah sebagai bahan dasarnya. Klungah sendiri merupakan istilah bahasa Bali untuk buah kelapa yang masih sangat muda. Bagian yang digunakan untuk lawar bukanlah daging kelapa, melainkan batok kelapa yang masih lunak dan bertekstur empuk. Batok muda yang sudah dipisahkan, kemudian diiris tipis, dicincang halus, lalu direbus untuk menetralkan rasa sepat alaminya. Selanjutnya, bahan tersebut akan dicampur dengan daging cincang serta basa genep khas Bali. Di balik kelesatannya, lawar klungah menjadi simbol atas kecerdasan masyarakat Bali dalam memanfaatkan potensi alam sehingga tidak ada yang terbuang.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu, Inge Ratu Dadane Pemersa, Sanekantun, Susatya, Sarang Titi Hari Kiring Berompat. Ring tembang warga, ngiring mungkin malih wawanin peniki sirasan sempun makta karcis, durus ngaranjing. Inge sempun mentan ngaranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ratu Kakia sarang gongkang.
0: Yeah, Swastiastu, adah kadek.
1: Ini Ratu Titian Nuna Kuntuna tu.
0: Ya dah.
1: Om Swastiastu. Sakwe sang watak dewa maho.
0: Ini sekata para dewa ne parum punika.
1: Repo caking maha meru parwate.
0: Makanah ring muncuk gunung maha meru ne.
1: Ikang hinem nirak pinakodon kepangihe ikang amerte.
0: Sane ke paruman iriko mata tujuan mangdo preside mangihin punika amerte ne.
1: Milu utang watek detio denawo maho.
0: Iriko wenten detio denawo sarang punika paruma.
1: Apan pada harap amerto kabeh.
0: Duaning sami sane parum punika mapi kayunan mangne boleh jo amerto ne.
1: Repahem ning watek dewa detio.
0: Nggih rekanyakan sampun paum para dewa to ne sareng detio denawune.
1: Mojar tu sang yang narayana.
0: Kedun dari sida sang yang Wisnu raras ngandika punika ida.
1: Yan mahyun kita amerta kamu watak yang kabe.
0: Nah, dewa-dewa aneh samu dini ajak mekejang. Yan mapi kayun pacang. Man amerto ne kenten penganikane dewa Taru Wisnu.
1: Ayo kita tanut saha ri ka puteraning ka sirarnawo.
0: Sampunang dewa tan mau saha pacang melincaran punika segara susu ne.
1: Apan saksat pinakangguo nikang amerte.
0: Waning rika sampun genah amerte ne.
1: Maka nimite katemu nikang amerte.
0: Mangnu preside ngamoleh amerte nika maka jalar nyane sahayang ragun ada jak bengong kene je mana amerte.
1: Sako pang yanyo puteran yo tike gawe yo akenante
0: gawe akenante nah do cahone melincaran tunyen gaya ni dewo ne kendan ni do mopi tuduh sang yang Wisnu
1: makano olik sang yang naro ya no.
0: Nggih, kados punika sampun bos ide sang yang Wisnu.
1: No, you want sira dening dewa asura sangga.
0: Punika sami sampun kepatutan punika antuk. Dewada sura ne detio ne sami surya-surya. Nggih, punika patut sampun kenten sami musurya.
1: Lo mampah do siru kabeh maring kesirar nawo.
0: Sami sampun memargi puniku wah magurudogan puniku mak saling pemaluin mang negeles jerauh ring segara susu ne.
1: Ano do Mandara Giri ngarani ya.
0: Mungkin wenten laris Gunung Mandara wastane ne.
1: Gunung iki sangko Dwipo.
0: Punika gunung mengenah punika ring jagat sangko Dwipo.
1: Ikang bumi makotasik irikang kesirarnawo.
0: Punika jagate sane maduwe pasih maduwe segara susu.
1: Ya ratu, ratu gongkak, mika didiang ngiring tuh.
0: Meh.
1: Ampurang ratu, kirang langsung. Unek-unekan didiang tuh.
0: Meh, dah hebe. Munggah, munggah. Ini sampun nyolek-nyolek munggah.
1: Meh, ratu, di madi oku talar, munggah tuh.
0: Meh, melebas munggah.
1: Ya ratu kakiang, sarang gongkak. Aturan didiang, galah, asuk semua ini. Artu sini galah ratu. Sina pidi antuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingih, udah kadek. Sampun lagi ingin penikiran ngungkur udah kadek sirai ini. Sanur, sanur. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Kaki yang salam gongkak.
0: Wah, mulai gula waduh lah ku. Man, ingin asal benek-benekannya, man, ingin ini, Sastri.
1: Tapi, itu yang buntut polis tuh.
0: Ini gitu. Nih, nih, nih.
1: Lagi aku nikau, nih.
0: Apa perang, demen dia mau perang, nih.
1: Taruh hati.
0: Eh.
1: Rajam sehat tuh, ratu.
0: Nih, setengahnya.
1: Ini tahu, Siti, yang. Oleh bos, nak mungi belah batuh, lebar lebok tuh.
0: Nah, mulai gitu. Adang gue belah batuh.
1: Om, selesai. Tuh, capot kesang perdium, no?
0: Ini bahasa mungkin ide sang peradium mana?
1: Sambel.
0: Sang sambel.
1: Niruda pinako adin niyo.
0: Punika malih sarang antuk sang aniruda.
1: Uleh akan sang satyaki.
0: Uleh? Apa dah?
1: Uleh akan.
0: Pulihakan sang Satyaki.
1: Sedo sang Satyaki.
0: Nah terus lalu?
1: Pada sahasa luar agni murup, balak deni ngawar.
0: Waning sang Satyaki sampun sedo. Mawenang ida sarang tiga punika, jiak sekadi anaknya punya ngamuk punika.
1: Inaut niro ikang parumpung.
0: Laris amil ido punika senjata ni do ne.
1: Inako senjata niro.
0: Kampun sana merupo rantai do kita uyang do jadlu do.
1: Iri ko atemah temahan musalo yomanyo kataro.
0: Punika dah menados gada punika sami ben ngenah ben hilang kan?
1: Inako pamupuh niro ring sang waresnya dakto bojo.
0: Punika anggena nidik sang warenias warenian tako bojo.
1: Pujah toyo sako sapuluh pisah.
0: Wah. Jaga adase cepokan mati punika antuk ngelantek ban gada punika.
1: Lotan wudi makin silih tamut.
0: Dan punika nyah sayan-sayan merukat saling jagur lawana.
1: Pada anawut parumpuk.
0: Sami-sami ngangar senjata.
1: Tarumpung.
0: Apa do kelewang, apa do rantai.
1: Ayang, minababut habut. Ya temah-temahan musalo yumayo takut
0: habutnya. Sarano do. Cara ngemantri namang do. Perjani dari ngado makajang do.
1: Dekeng bukut ronon.
0: Bakat duen dondonang padang.
1: Ya wat sako samut nio matemahan buko musa lompo.
0: Jak apa jadi mak jak perjanji dah digadau lo, gitu tu sakti ni tu.
1: Jemur arura akarok tang terang wakasa.
0: Penikah mahu nang jak ramai sang siapa tu, saling tik-tik, saling anggut mohon, anggut dan anggut koping berdo, itu nih siapa tu?
1: Tan wuruheng lawan niu.
0: Seng bernawang tu, neken musuh, neken timpal tu, sebab ramai tu masyarakat.
1: Tawat asing kakton dugo, pinupuh niu.
0: Jak asing-asing ane tepuk ni, coba jak ke pantag gitu.
1: Ano matio anak niu.
0: Aduh, ane mati yang panak, ane kadene musuh, ye panak ke kamplong.
1: Tanak niyo kuneng.
0: Tanak na masih keto?
1: Tanak.
0: Oh, timpal ni.
1: Masulung-sulungan parem tumampuk irawang niyo.
0: Banyak saling pemaluin tu. Ngerjak bener timpal ni cara nak demo tu. Di Mesiat ya demo.
1: Tadi gatening laruan tu mampok ringa seni.
0: Ngapui ya, cara dah lalu ni. Oh, jek ngerunyung tu, ulung ya kapi tu, keadaan apa ya tu nak.
1: Wajah sako sewu pisan, daya apudihan.
0: Mati. Jok penyu mati toh.
1: Iya tu semua banget tanya Monica presida.
0: Nah, ini sasri. Ini sasri teman mafsiat kan teman-teman. Kembali geranyam kau nabi doa.
1: Jangan ni tiang balik. Adik kelas lima ukus. Ingat tu semua banget lah tu.
2: Yeah, dah sasri.
1: Satu kakian melor kuli kenak-kenak aja ngerahayu.
2: Semua
1: dahat. Gongkak soalno puri mugi kenak-kenak lantur.
0: Yeah,
1: salam sawitra samir itu mugi kenak-kenak lantur.
0: Yeah, mang lu enten sarang di tembang warga.
1: Mangket hari kemerdeka.
0: Oh.
1: Itu yang pamit tuh.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Nah.
1: Om Santi Santi.
0: Inge nek sasri sempun merdeka. Inge areng ungkur nek sasri. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ini nyambung niki ade di kekeang bareng dengan Kak.
2: Nggih.
3: Mana Dian nyambung niki Cak Pak Dian.
2: Nggih Pak Dian, benak mulo keto.
3: Inge ana Dian kan mesti daya saking muni niki. Ini langsung kita lagi.
2: Ini masih ini ada Pak Ian Parto di tempat siring. Ini juga kewah. Ini. Ini.
3: Tapi cerita itu.
2: Ya.
3: Suriatan sang yang mangkit.
0: Ini sampun surup. Ida sang yang suryo mungkin.
3: Sedang masih lampu lebrahman, magawia yastupan yastawan yastuan sewan.
0: Sedekan ida sang maragempu ngelarang punike. Pungastawa siano ni.
3: Empu kulun.
2: Nggih ratu.
0: Nggih ratu, empu.
3: Yo ngunanas pitutulan takal takalaning gaumin direng lagi.
0: Durus cicinen di tiang pitudur.
2: Tangi nangiang sanjarat garu ini. Padut di ratu tangiang di tiang mangdane sekadi sana sampun.
3: Apaan yan matangian niru?
2: Malih?
3: Wisum matu wil galak ke?
2: Nih lanjut.
3: Apaan wedin niruan sepekalaning kuju?
0: Duaning ide jejah puni ke kaset duaning galah ide pacang ngastawa pasang memuja
3: niatil karma nireng batar hidup nire
0: puni ke setade puni ke ngastawa ide batara kayu nide ne
3: wienungon nire watang sang wianungunil te sang suami
0: ngeraris tangin ini de punike rabin ini de ne
3: ngempungku mahu brahmane
0: inggih nawakan ditiang ratu ratu sang meragu brahmane
3: tangil terakadian sangangulun.
0: Matangi ratu, ratu.
3: Sandia kalu mangke mpungkulun.
0: Waning mangken sampun.

0: paungun rabine raris ngusap unik ke perain suaminya nih.
1: Matang itu sang jarak karu.
0: Yeh, permangkin raris matangi do perando sang jarak karu.
1: Rode sumirak sakuning losa locane.
0: Permangkin raris ide jog duka punika ide.
1: Mau apa apa dan niru
0: barak
1: ngigeng ninggeng nang niru
0: yang barak bing punika perayaan idone sahe nelek penyurian ang idone
1: ning niru
0: raris ide nganiko.
1: Ini menikah tu, menikir dan menikir sebenarnya menikir tu baca ni biar satu kali nama nanti suwe.
0: Nanti
1: rencana dia makanya orang bilang menikir agak kentan ke yang puri.
2: Nih yang penting start monitor Pak Tudian.
1: Nih atau edikan satu kali menikir nama nanti yang tan kentan tan meranjing.
0: Nih
1: atau menikir macam orang adu adik yang salah bengkak semua salah he. Nabi Wintan kurang angkuan untuk tiang wajar lampu raya. Ini sedap tiang opera mesanti om santi santi.
0: Iya, kok butuh dia
2: Wintan udah yuda. Iya, udah yuda sering monitor niki. Udah yuda sarang kakek yuda.
0: Iya, wauti, wauti sampun monitor.
2: Wauti, iya, niki main golek. Ring, abian angke main golek, ampun monitor. Pun Wintan ngeranjing ya. Om Sastiastu.
1: Om swastiastu.
2: Wis.
0: Kukuh.
2: Tabanan. Unggul, unggul, unggul tabanan.
1: Nge boleh tomen. Gen ngara om musuh kan kedua kekiang.
2: Itu nih tabanan nebusan sambung tuh Pak Mangku Jedang tuh kan. Ke di peseraman itu begawan kanwo itu buah belimbingnya gede-gedean ganti ulung, ganti liu, dari sampah kan ya.
1: Napi.
2: Oh gitu.
1: Bumukor. Kiam di canju. Rajang-rajang tuh kakiang kalau datang negung kak.
0: Ye.
1: Om swastiastu, om wiganemas tu namo.
2: Hey, radio, radio, radio.
1: Ampun, ampun tu. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Ngambak, ngambak, ngambak.
0: Ngambak ya.
2: Demo.
1: Ampun tu.
2: Put.
1: Takuan muah begawan sunake.
2: Matakian wali niko begawan sunake.
1: Ikan nago mati ri yatnyo sarko.
2: Amun api pun niko nago sane mati dawag yatnyo sarko. Oh, ini niko sana tak kian ini.
1: Keharap mami arangan ningulun sang uger serawo.
2: Niko sana dot tang titiang mirangang cerita nih saking ratu begawan uger serawo.
1: Yon sir aku eh nikang nago tibo ring kundo.
2: Amun api liun naga ne sane ulung mereka ring pakunan.
1: Lawan siapa pengarani?
2: Kaler siro adan adan naga ne punika. Tiang boyo jengetes ratu yang siu naga pangapal ke siu kan jengetan tiang.
1: Sakit. Muangkan ling begawan sunake.
2: Kenten sampun ide begawan sunake metaken medaging jahil kide.
1: Sumahur sang ugro sarawo.
2: Raris. Sampun bosan.

0: nginang mungkin nyawis raris pegawan Sunako pegawan Guru Sarawak
1: empungku
0: inggih ratu pegawan Sunako
1: ton wenang ini langkwe nikang nago mati tumibeng kunde
0: ten kene ten antuk nitung nika kuda kade nakeh nago ne runtuh dari kering pekunan dan keni bentiang hitung wenten penyiwan, wenten pedaso talian, wenten satu tali ini barak-barak tuh.
1: Kunang pinake adinio.
0: Nago nane utama-utama punika mungkin.
1: Wakaning tak sakel.
0: Niko panak-panak nago tak sakel.
1: Oh kasing erwatu
0: pemragatne ane madan sang erawatu ada nago tuh.
1: Oh kaning kusal kurawio
0: panak inago kurawio.
1: Oh kaning Restorastro
0: wenten taler nago madan Restorastro patah sarang ada najin ide sang Duryodana
1: apo kabeh mahasakti
0: iko sampun nago ne pinih-pinih sakti pisan riki lawatne cotot iki bisa pun nak dikukuh nyang
1: Anu sayu janu dawanil awaknya
0: lantang nah. Pun itu tuh ada
2: memiliki kadek kukuh
0: 1 kilo lantang awaknya tuh
1: anu orwang yu janu dawanil awak nil
0: wane dan ane 2 kilometer punika lantang ukut dan naga ini sama
1: wane pituhu ulun nil
0: pituhu ulun nil wenten tenggaknya pepitu padahal awak ya besik
1: wane telung ulun nil
0: wenten sana mau ulu tetelu
1: ane limo ulunya wane
0: wenten sana tengak masa tengak wenten lima ngon geno ya dong eh
1: sabu itu pangsan kentan nyatur niko itu desa iya tiko tumibo sako satu
0: iko sampun ulung ipun kepakunan padun penyatus untuk kengkian dia ngedek mana
1: sako sewu
0: wendan jaka siu pisan beruk gitu
1: matang nyantan kawanan wini langkwe niu
0: mau ini dan keni untuk dia ngitung amuniko pun liun ne.
1: Ingih tuh kakian Rian Ponten persidong wilangin.
0: Siu ulung beriuk sama gejaran ke ditu dah. Beriuk kena aku ni ulung ke dia nak. Aku ulung.
2: Kak Ani nak dakuan oleh je tu kena.
1: Mau beriuk cara ulungan nyuhai jang kena tu ya.
0: Tu apa?
1: Ingih. Ingih rau Rian Ponten pusapun nikau kawentan eh. Bang yang rau riki kemantan dumun kena.
2: Kak Ani, Kak Ani kau.
1: Ani, mana Kak Ani? Bu Yan dari Mertel. Ngamu-ngamu Bu Yan, Bu EKBB.
0: Bu Badung, Uban.
1: Kak Yan ini, udah gitu. kenten tu kaki yang, ingat tu kaki yang, kak tiatok, mana kak tiatok? Ingat tu kaki yang, kalau menanggung pak, mungkin kena kalesan sama itu. Di tiang usur mafam itu, Om Santi Santi Santi Om.
0: Yes, semua pekak Nadia, Nadia. Kukuh tabanan, yes, siram alih tabanan pekak Amrita, Amrita,
2: kak tiatok.
0: Kak Putu Dewi, Devi, ngeh lurus. Ah.
2: Om Swastiastu, sampun nentang nanyi.
3: Om Swastiastu.
0: Nah.
3: Ngeh tu kakiang sarang gungka.
0: Napi makin paing ah. Raspati kudus. Paing sio, pitulas. Sampun kenal yang ini.
3: Mantan tu kakiang ngeh, aku dah ada kudus.
2: Tulas.
3: Sio, 17
2: atau ini. Pun asap 17.
0: Pengenah yang ini tuh di piasnya.
3: Ingat tuh. Kenapa gak terus tuh kaki yang serenggung tak tuh?
0: Iya, setung karo nih. Iya,
3: mana kena ngelantur sedaging geria, sarang sedaging puri itu nih. Itu yang nyakin aja niki di Parwo. Niki sana kenten tuh lah tuh. Ras Aniko Parwo tuh nih.
0: Iya, terus.
3: Bersidang itu yang tuh lah tuh.
0: Iya, yeah, ampun bani kan.
3: Nggih, tukang yang.
0: Jero gadung.
3: Kawit tiang tuh.
0: Jero gadung kan wanen waror.
3: Oke, dan tunggu. Lagi kawit tiang tuh om awi kena mas tu nama si tiam. Ri telas ning mau salo purwo.
2: Parwo
0: mau salo Parwo, inggeri sampune puput
3: unik. Musalo Parwo.
0: Di sampune puput carita Musalo Parwo.
3: Iya narita kan di begawan Wisampiano.
0: Ka cerita yang ulih di begawan Wisampiano.
3: Motakwan to. Maku rajo Jano Mejayo mua.
0: Matakian raris sang Prabu Jano Mejayo malih.
3: Ling niru.
0: Maus ido.
3: Sadnyo maha muni. Basihano riputu sang pandito.
0: Nawagang rata. Tu Prana Agung titiang puniki putun niratu nunas pasueca
3: waraken pienakang ulun
0: ijenen puniki titiang carita
3: mapo praswiti Mahorajo Dharma Dharma Majo.
0: Mapo prawerti Mahorajo Dharma Majo sapun api indik pemargin ido sang Prabu Dharma Wangsa tu ratu brana.
3: Riwus nire lo mengo pejak sang watak. Yadu
0: ri sampune ide miarso yang watek yadune sampun sami sedo
3: wah ayo lengah sang ulun lului pina carito ke carito ken kita tutup aja
0: carita ken Malih sikine sampunang titiang ini kang ratu nyenyel nyen pragat nunas nunas gen cerita titiang napi tengaturang ini tu ni.
3: Mahano lingma kuraje jano mejayu.
0: Kadi punike pekarsan ide Prabu Jano Mejayu.
3: Abut lah. Sumahur begawan Wisampiano.
0: Garisnya wis ide begawan Wisampiano.
3: Dad nyewaji.
0: Nggih nggih Ratu. Sang Prabu.
3: Mangrengoto baro nis. Wah, napa ini kita?
0: Parames.
3: Parames.
0: Suara. Mipi rengang puniki mangkin Ratu Sang Prabu.
3: Mangkano rakwoling makorajo Yudhistira ri Wisnira winara.
0: Ih, sapuniki laris caritan ide Sang Prabu Darmo Putra Sang Prabu Darmo Wangsa risampune kaijen pitekat.
3: Warati Sang Arjuna.
0: Laris mabawas-bawasan sareng Sang Arjuna.
3: Mangentang ulun laki Sang Arjuna.
0: Kene Adi Sang Arjuna Widewo nak beli subo yang nawang Adi.
3: Sang yang kalau wututing sarwo bawo pejah.
0: Hetuning sarwo bawo pejah. Tuh. Sang yang kalau kaden dane ngerano yang sarwo mauripe dadi. Sedo
3: sang yang kalo entutin sarwo bawo antaku
0: gitu masih sarwo mau ripe dane hidup dane ngemasin
3: ketau ni kina pi kete tu atu ketau tu ni
0: ketau
3: ni ketau tu ni ketau tui urukin ri ketatuan sang yang kalu.
0: Nah, Adi kaden masih subo nawang ketatuan sang yang kalu mertiu ne mulo akitu.
3: Muatang yang wenang kita umarah ri wang sanak tu.
0: Sawire hadi subuh pasca nawang ketatuan mekejang dadi yani anak ibu kadi mapi warah tekeneng sametuan ngajak mekejang
3: rielak wantu won wano watu
0: buat pejalan nirago ni jolakar bin mesusupan ke tengah alas.
3: Ya puan kopangi tang serah serah tu tu kakak
2: seriah
3: ini seriah dente
0: tu tujuan ni ke alas ya sih ngalih blimbing punya sejata sejatin ni ngalih ke rahayuan dah dona madi ya
3: ayuote tresno riking Raja
0: anak ibu koi dewo tuseng yang tadi bas tersenang bas nyayang puri itu bo ngai puri bas gede gede emas nih kengkena sing nyayang
3: ini tuh tak semua ping banget tadu harto satu ya sampun becik pisan tuh
0: yes semua talar niki
3: tiang kang yang tuh Wajian-wajian itu.
0: Nggih.
3: Irang langsung tuh, aduh. Talar gongkak tuh,
0: nggih.
3: Nggih. Jangan langgala aja, bos, tuh. Sarang ini, Bu Ayan Sari Merse, sarang Bapak Guru Sama. Bawu gongkak Raya Sramo tuh, nggih.
0: Lagaannya, Bu?
3: Ya, Sri Agung lurung tuh. Ranjing mulai bos, tuh, yang Sri Agung. Talar winter udah kadek, tuh, semua pun mugatro. Nggih, aduh, Kak Yang. Sarang gongkak. Galah katur runtap titiang untuk Prama Santi tu. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Yesus semua, Dima Dioko. Sampun nyareng ini, Ki.
2: Eh, Bu Sari Merdeng.
0: Rumangku pasak toh jiwa, Ki, alias Susila Susanti. Iya, ngeranjing nae mungkin wo.
2: Om Swastiastu.
4: Swastiastu, Kakyang.
2: Eh,
0: iya.
4: Kakyang kata.
2: Ya, betawa ngaluh nih.
4: Ini sarang dengkak.
2: Ngaluh lho, udah lah.
0: Baca.
2: Baca nae.
4: Kakyang ngarang manggil ngeratu Kakyang. Mangkana ling sang wiki terapte.
2: Ingeh, tadi asapu ni ke pengadikan sang wiki terapte ne?
4: Sumawar sang Arjuna ling nire.
2: Raris kecawes antuk ide sang Arjuna pengadikan ide asapu napi.
4: Sanggandarwa Raja.
2: Duh dewa, dewa Sanggandarwa Raja.
4: Kita umohaken ikang Aji Caksusi.
2: Caksusan.
4: Caksusi
2: mungkin. Dewa ngemang tiang.
0: Pangawaruh. Aji. Caksusan.
2: Caksusan. Betel tinggal.
4: Widya ring hulung.
2: Kawruhane ring tia.
4: Pramaning agunte winahaken ikami.
2: Kramaning sekancan kawruhane bang tiang kini dewa.
4: Mawahang mas kramaning wang wine.
2: Wine. Nah, gitu masih. Kapan anak lenang?
4: Pinakot daksine risang yang widya.
2: Pinakot daksine ringi desang yang kawruhan
4: mapat dayaning wah
2: mapat punapi punike antuk ke anake
4: malapon ikang lagi
2: jagi ngererah punike kawruhane.
4: Apantan hana mas ning hulung.
2: Dua ning tan wenten punike.
0: Tan wenten tianglah.
2: Tiang kesugian merupakan mas-masan.
4: Mawah daksina kita.
2: Ke mawinan di tiang atau orang daksina kapani dewa.
4: Mangkana mawasang Arjuna.
2: Punika. Pengandikan ini sang Arjuna.
4: Sumawar sang wicitra rasa lingnira.
2: Raris kecawes antuk sang citra te. Penyawes ide ne pun api.
4: Hai. Tapatya.
2: Aduh dewa sang tapatya.
4: Ika hurip ring hulung.
2: Ika hurip.
4: Ni hurip ring hulung.
2: Ni dewa suben ngidup pang anak ibu ketia.
4: Wina haken de rahadian sang hulung.
2: Ngicenin titiang.
4: Ya dikeluih sang kemas.
2: Punika sampun ngelangkungan punika saking mas-mas.
4: Lawan semua yang yugye.
2: Kenten masih dewa yang wantah ke patut.
4: Ngahulun wahan nante iri kang ang agenias teryo.
2: Yang baca ngaturang idewa anem waste agniastra
4: yatanian sapale bab pameraning hulun lawan kita
2: punika makatihna punika puasa witran titiangen sarang idewa
4: kakia marang ngkak ang yang menika dumun atuh benjang mali tiang lanjur sang polis witro mas akhir satu kakia wadi munga mangken wadi ratu male gebas budar margi bece-bece ratu kakia marang ngkang akhir ndang alam mangken ratu. Upacandang mangke nanjuk prama santi om santi santi santi om.
0: Iye, lodro mungkin wetan mali siki persidang ranyi.
2: Iki siren iki. Jadi penutup om swastiastu. Om swastiastu.
5: Om swastiastu ratu kakyang karuan tubungka.
2: Ya, udah weni.
5: Ini ratu. Ya.
2: Ngerbak anu di.
0: Itu baterainya itu nduk.
5: Sampun ratu.
0: Konden konden nung ngerbak baterainya nduk nduk baterainya.
5: Sampun ratu. Ada lampu ya. Bisa sisi ratu.
2: Nung ngerbak nung.
5: Iya, iya. Sampun ratu.
2: Nampak lu?
5: Iya ratu. Sekarang macam ratu. Entah nanti tampura ratu. Om swastiastu. Sadang nyuwana sang citrang gada citra wirya.
2: Iya sedang bajang, sedang runo no. Ida sang citra wirya, citrang gada.
5: Gua tekan de mahorade sentanu marano.
2: Iri kerares ajeni de sang Prabu Santanu sungkan punika.
5: Malui de sireng suar gomwa.
2: Sedo de wali punika nujur suar gomwa.
5: Rina tu akan dos sang citra ganda de sang bismo.
2: Laris puteran ide sang citra ganda kadagang ratu punika antuk ide sang bismo.
5: Metuhu akan sang ganda wati.
2: Punika ngiringan pituduh ide sang Gandawati.
5: Rihati do sang Bismo ri arindira cerung matri salah iki.
2: Ngering ide sang Bismo duane arindira ne durung wenten maduwe rabi kekalih punika.
5: Di nondra sang ratu samanto kabe.
2: Punika mawe nang raris kerauhin punika para ratu para ratune sawawangkon idone sami.
5: Sa kawase dewa dendira bapomuni.
2: Sane kakuasayang punika antuk ajen idone dokerin.
5: Ang mulati to siro rajo putri.
2: Mulati ngerah punika rajo putri sana kantun anom-anom.
5: Sayogya pake setini arin niro kadik.
2: Sane wantah padut keangin rabi antuk arin-arin ide maka kalih.
5: Hano cok maho rajo kasih pati ngaran ide.
2: Mungkin wenten raris ide sang prabu sane mewasde sang prabu kasih pati.
5: Manakannya telung siki.
2: Ida madue punika putri kantun anom-anom ketiga punika akehnya nih.
5: Warani putri sang abe sang ambika sang ambalika.
2: Pesengan putri nih done sane paling dhuwur sang ambo sane nomor kali sang ambika. Dan nomor tiga, sang ambalika.
5: Paripurna ring ayu.
2: Sami sampun jegeg. Ngablor pun itu sami.
5: Kadi widyo dari rupanya.
2: Ingeh, sekadi widyo dari rupanya ini ampun telah waktu ini. Ya, nggih Kang Yang niku.
5: Nggih. Semua ratu mugi kenak sareng kali ratu nggih. Nggih, dawuh iki mepamit ratu. Om santi. Om.
0: Nggih, pirudane sang sami duaning sampun. Ten wenten melegalah. Sampun wengi puniki sira jasane pajang. Munggah malih. Tiosan malih niki sampun wengi nggih. Sampun akeh presideng ranjing sane durung presideng ranjing sinampura yang puniki sakewanten titiang matur suksemo niki sampun dimonitor niki nggih. Dalering sane ten presideng ranjing punika tunas titiang mangdur setato monitor ngenten nggih. Ngiring sinep bantuk paramo santi.
2: Om Santi, Om.
6: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Hai, Rahayu para pendengar siap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge, inge kecinu Bali niki sarang titian dari hari Ring FM 106,4 MHz nyarangin nak rayu peniki nge dan DJ pada gue kena pasti kesampun sarangin titian mangkin nge sama wis saking gak lajam kutus di wau ya sebenarnya tapi nyangkin nyarangin nak rayu nyantos ring gala jam roras mengi mali jebos. Inge nak rayu ya dimanapun berada pasti kesampun sami mang yang kena nggih kesehatan pasti kesampun napi wastane ring rahinane mangkin tanggal 13 Agustus kali tali 16 ya semuanya sudah berjalan lancar sampun margi yang aktivitas duwe di wawu kenten nggih mangkin galahnya nih pas pisan angin beristirahat sarangin tarang titian dayu ari riki ring perempat RRI Denpasar angin di wawu sampun talon memagi niki program acara duwe ring tembang warga kali faletan sarangin gongkak titiang gongkak alip aguna taler niki ajin titiang aji wiryana tenge susung banget sampun nyarangin di wawu sane mangkin nah mangkin sampun nge nah kantun ring program acara lahinu latri niki tapi wasane pacang kedagin anto obrolan tawi kelanguan kenten nge mina pering kalah mangkin sejam ya titiang ningayang yang macang rakerai pacang kedagin anto drama legenda dumun wawu enten tapi wasane request tembang nara kerai saning arsan tembang lurus sarang titiari ambaran meja bos ring interaktif 0361223361 utawi diki ring WhatsApp satu sanggres seperti biasa niki ngeranjing ring 0878982240 ngi wawu meja bos ngelantan niki nara kerai ring galah jam dase nyantos jam solas niki meja bos duaning makin hari Kamis ya warna urospati pacang kedagin antuk melaja maca cimpedan. Nggih pasti kesampun muni samurang sami niki nggih program acaranya nih bervariasi ya. Kadang wentan nostalgia, kadang wentan cimpedan ya. Mina ora kerai sampun nanin nyarengin ah ring ngarahinane mangken titiang nyareng ora kerai antuk maca cimpedan nggih. Nah, wau ngantur enggalah jam 11 ngantos jam 12 antuk apresiasi budaya mineka di kesenian tradisional daerah Bali mejebos pacang katuran kirangkung sejam nggih. Nyantos tutup tawi puput radio duiring galah jam roras wengi maje bos ingira kerai antuk drama legenda dua niki ngeranjing ring drama radio ya sanima murda maje bos lea masih ada nah niki disembahkan oleh RRI Denpasar warsa nih mangkin kali tali 6 nikur nge serung lanto niki pacang katurang tembang dumun ya mangda preside lebih rileks lagi sirap udah langsung sirap lah kerai nge duaning di bawah sampun aktif berkegiatan beraktivitas pekarian duwe sampun puput mangkin genah utawi galahnya nih angin beristirahat sangat pas sekali ngiring biar saya nemu niki tembang saking anggi memurde idaman hati.

0: Yartung, Radong Ki datang. Radong yang sakti itu.
1: Iya. Kita pura-pura enggak lihat aja ya. Ngeri aku.
0: Aku juga. Kalau lari malah tersinggung dia. Kalau tinggal di sini, takut aku.
1: Kita nyapa aja dari kejauhan ya.
0: Ya, benar-benar.
2: Sentul dan Kolak menyapa Dadong Kicer saat berpapasan. Dadong Kicer hanya mengangguk tanpa kata-kata dan tanpa senyuman, sehingga Sentul dan Kolak mempercepat langkahnya.

Semua orang begitu padaku, seperti melihat ulat sekeranjang. Semua pada menjauh. Awas kalian, nanti tahu rasa. Dasar orang-orang bodoh. Sok

0: Pasar begitu ramai. Wayan Cubling pagi itu juga ke pasar membeli keperluan dapur dan peralatan di warung ukirnya. Begitu juga Dadong Kicer yang berjualan bunga dan canang untuk puja ada di sana. Dalam situasi ramai dan berdesak-desakan, tidak sengaja Wayan Cubling menyenggol bunga dagangan milik Dadong Kicer yang mengakibatkan bunganya terjatuh di tanah. Apalagi malamnya hujan deras, air masih menggenang di tanah yang tidak rata. Bunga Dadong Kicer jatuh di genangan air hujan itu.
1: Maaf dong, aku tidak sengaja dong. Biar aku merapikan bunga dan membersihkannya dong.
0: Berkali-kali Wayan Cubling meminta maaf sambil mengambil bunga yang terjatuh. Tapi Dadong Kicer tidak bicara sepatah kata pun dan hanya memelototi Wayan Cubling.
1: Iya dong. Bunganya telah rapi kembali. Aku permisi ya dong.

0: Wayan Cubling bergegas pergi dan kejadian itu dianggap telah selesai dengan minta maaf.
1: Loh, Beli Wayan? Kok tumben jam segini sudah pulang? Baru jam 3 loh, Beli.
2: Beli terasa capek sekali hari ini. Punggung Beli rasanya sakit. Seperti memikul beban yang sangat berat.
1: Oh, mungkin Beli memang kecapean itu, Beli. Sana istirahat dulu. Tiang buatkan air hangat ya.
0: Wayan Cubling merebahkan badannya di tempat tidur. Sekujur tubuhnya terasa dingin. Tiba-tiba perutnya sakit melilit.
2: Aduh, perutku sakit.
1: Beli, ada apa denganmu, Beli?
2: Perut Beli rasanya sakit sekali loh.
1: Iya, sabar, Beli. Tiang urut dengan minyak ini. Buka dulu bajunya, Beli.
0: Wayan Cubling bajunya dibuka. Ternyata,
1: Beli, perutmu besar sekali. Padat sekali kayak batu, Beli.
2: Aduh.

Wayan Cubling muntah darah. Baunya amis, seperti bangkai busuk. Walaupun beberapa kali sudah dibersihkan, dipel, disemprotkan parfum, namun bau busuk itu tidak hilang-hilang. Besok paginya, dia diajak ke rumah sakit untuk memeriksakan perutnya yang terus membesar. Dan anehnya, seketika badannya kurus, tinggal tulang.

0: Bagaimana keadaan suami saya, dokter?
1: Tenang, Bu. Dari hasil pemeriksaan, baik-baik saja. Dari USG tidak ada positif tumor. Tensi, gula darah, jantung semuanya normal.
0: Tapi suami saya muntah darah, dokter.
1: Iya, lebih baik ibu ajak bapaknya pulang dan rawat jalan ya. Karena dari rekam medis semuanya normal. Ya, penyakit apa yang sebenarnya diderita oleh pasien ini? Dari hasil diagnosa medis semuanya normal. Jadi bingung aku.

0: Lah, aku dengar Wayan Dubling, suaminya Losari, sakit keras dan dipulangkan dari rumah sakit.
1: Jangan-jangan... Tidak.
0: Apalah?
1: Tidak sengaja suatu malam aku melihat bola api di atas rumahnya Wayan Cubling. Terus pergi menuju rumahnya Dadong Kicer.
2: Nah, pasti itu sama Leak. Leak Dong Kicer.
0: Jangan ngawur. Kita boleh curiga, tapi jangan nuduh. Karena kita tak bisa membuktikannya.
2: Oh, iya, benar. Benar, Rak. Nah, aduh, kasihan Wayan Cubling. Dia baik, sopan, tidak pernah buat masalah. Kenapa dia ya yang kena?

Malam itu, Lusari mengajak Wayan Cubling ke rumah Kak Mangku. Di sana, Wayan Cubling direbahkan dan diperiksa perutnya. Kak Mangku memegang ubun-ubun Wayan Cubling sambil komat-kamit. Kak Mangku membantu.

0: Сиди, як не ангелер, Бархатманком, Лакшми сидит, тебе дают, Меру Игнан, чудо в родице, Он тебя
1: Lo, ada yang dendam pada Yan Cuple karena orang itu merasa tersinggung. Apa dia punya musuh?
2: Perasaan, kamu nggak pernah punya musuh, Kak Mangku. Oh ya, Kak Mangku, Beli Wayan pernah cerita bahwa dia nggak sengaja menyenggol dagangan seseorang sampai jatuh, dan Beli Wayan juga sudah minta maaf.
1: Iya, sudahlah. Mari kita sama-sama mohon kepada Dewata. Semoga Tuhan mengangkat sakitnya.

0: Kenapa kau ikut campur dengan urusanku? Kau mau mati ya?
1: Don Kicer, bukannya aku ikut campur urusanmu, tapi aku kasihan melihat wayang yang polos, baik hati, kau sakiti. Apa salahnya?
0: Perlu kau tahu, Mamu. Aku sakit hati bukan kepada wayang cutling saja, melainkan semua orang desa sinis kepadaku, sehingga aku tidak punya teman.
1: Itu juga salahmu, Dado. Kau menjalankan ilmu hitam, memang itu risikonya. Tapi aku mohon, hentikan, Dado.
0: Tidak, dia harus mati.
1: Kalau begitu, sekarang menjadi urusanku, Dado. Terimalah. Iya.
0: Baiklah, Mangku. Terimalah ini.
2: Untung saja, Mangku cepat berkelit serangan Dadong Kicer yang secepat kilat.
1: Terimalah ini, Dadong.
0: Kau telah mengembalikan

0: Beli wayan.
1: Biarkan dia muntah loh. Setelah satu jam, dia akan terbangun. Ajaklah dia pulang.

Sehari setelah kejadian itu terdengar berita, Dadong Kicer meninggal dunia. Dengan kejadian ini, bahwa kekuatan ilmu layak di Bali masih ada. Sehingga kita hendaknya selalu berbuat baik agar tidak membuat orang lain tersinggung.

Demikian drama radio persembahan RRI Denpasar dalam judul Leak Masih Ada. Sampai jumpa.

Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga. Nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini jika labu bekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
4: FM 106,4 MHz, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo kita kerai di Was Lampen Kodar, Niki, Drama Radio 2, Sanema Model ya, masih ada. Sapu Napi, sudahkah berdiri bulu kuduknya? Iya, dengan judul Niki Ngera Kerai, Napi Malih menemani malamnya Rakerai ya. Semoga tidak masuk mimpi nanti ya. Ayo nge, bagi-bagi presiden menghibur kemantan Niki untuk kementanan drama Radio 2 di Wawung ya. Benjang pungkuran malih Niki untuk wadar titian ring drama radionya nih. Ingin Rakerai ring kalah mangi kadi bos titian Wawung, nyari Rakerai anto ring kelanguan kentan nge. Sane ngarsan temban, terus Niki ngeranjing sarang titian, mangi nungka titian ring interaktif 0361-22-3361 utawi ring WhatsApp durus keranjing ring 0878-9882-2420. Hingga Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu Dayu Hari.
4: Hingga Titian.

0: Esti Astu.
1: Nabi gatre.
0: Kenak teh tiang widang napi dumun.
1: Tiang widangan krambit-krambitan.
0: Ada sama si kapak tujeng adi.
1: Telat seni apa nungjawab ini?
0: Enggak, tanda geng klu. Ada Mbak Indira.
1: Ya.
0: Kena.
1: Kena segeroger.
0: Jancirin kena.
1: Iki yang pun kirim
0: ada inge cuaca demon info.
1: Cuaca bersahabat sekali dari pagi sampai malam niki.
0: Masa? Cerah ya.
1: Sangkal sen sandak ingin kapak tujeng yang nungi nak dan cocok itu nak sungguh pada si tidur nak.
0: Ten kenapi pang metangi bin.
1: Dan semang wau ya cocoknya nani sirup ten banyak ke.
0: Okay, ten men agak kontras kedek biasanya nak agak tapi sumringah makin nyenjen niki kenton jet ya.
1: Yang
0: cukup betul, cukup dayu, cukup dayu. Obe, tiang, kena ada. Ini jagi ngarsan tembang, tapi salam-salam.
1: Megatro kan, bo?
0: Nah, ais, nge, megatro kan, bo?
1: Tangguang, jadi menek, yang minset tangguang, dong, mucin pedan. Yang boleh, yang mungah, tangguh, mucin pedan, maksudnya
0: gitu. Benyebuah sih, tak tunggu ya, cacin pedan paling kewoh, tapi tiang lempar nanti, ten tiang nyawis.
1: Menak cacin pedan mana, gampang-gampang. Oke,
0: okay, ten, nge, bayi jebuah simpan malu, makin tembang, numun, sampai sampe.
1: Mencung, pen malu nyawa, mencung betul badan, gitu.
0: Masa, aduh, takut deh jadinya sama patut.
1: Mangkalu pun jani tiang mungah atu dayu.
0: Ah, kenten. Berat tu daya san. Aduh, iya enggak apa-apa.
1: Kan megatro kan mungkin ni. Makin ngejeng kan dayu, sampun makin gatruin mas, sampun kena.
0: Terima kasih.
1: Sani cantik juga ngelolwe.
0: Thank you.
1: Ngantuk.
0: Ah, niki jero kukuh tabanan nyarang.
1: Rahajang mali jebos mungah rebut atuh dayun tiang.
0: Benyah tiang.
1: Inge geun yang seri kekeran ge Mbah Hege taler Nini Ita ampun ge dan wenten Pak Depi Pak Dekarjo wenten Bu Eka Batu Bulan Bu Eka Sentiti Mama Endang Titiang Sentiti taler wenten Nini Jerman alias Tante Jerman gitu Niki Kak Poleng tiang pun api ya
0: kak patut manceng langsung mutangi dah.
1: Petangi apa?
0: Petangi, buang sirup nak benar.
1: Ampun dundun urusan. Yang simpedan patut mancung pleng malu nyawa simpedan banget gitu. Ngantur malik ide aduh wenten jero epa taler niki nggih pekak mangku sedani wenten sira niki kubruk punapi gatro Pak Dekarjo taler nggih ini kadamnya nini santa sareng kakek odah weni taler nggih mangga sato kena sami ajak rahayu segeroger enten ngelantur kene. Mengikut dumun atu dayu. Semang siang nyarengin manten sane durung kone ampuraya ini jero susi niki sareng maelin niki
0: luang cangkem nih. Iges nang tangi nyanan ketennya tetangga.
1: Nggih, mun nika dumun nggih pengumuman iki mangges tato kena kenten grup Janbas tiang ten wali tato kena.
0: Ayo merdeka mali.
1: Nggih, ibu merdeka taler niki dundun mas niki.
0: Ampun nang nyanan huya nyanan radio merdeka. Yang murah bu Vera.
1: Yang menikah ini makai mahu gatros, ane durung konek. Niki patut proyek malih. Samang pan-pandu niki. Kalau muali mang jebos mantuk mang desayat goreng margi atuh. Kalau yang tiang sih napa untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, susah banget nih Mbak Indira. Aduh Mbak Indira, langsung kena omel, kena semprot nih. Awas ya Mbak Indira, Dayu dari Butuh Keboiwo. Iya, itu ke Mbak Indira ya, bukan Dayu ya. Ayo nge, boleh siki mantan nih, kira kerai si resane jaga ngarsang tembang, tawi sapu-sapu male durus, keranjing sarang titi yang mungkin nge. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dayu cantik.
0: Inge, Om Swastiastu. Bidang napi dumu niki, tan kenian tuh.
2: Mas Ubud nih, Kak.
0: Mas Ubud, ini Agus ya?
2: Nenek tua Ade.
0: Oh, nenek tua Ade lah. Ampura, nenek tua Ade.
2: Kenapa?
0: Kenapa gak terlalu kena?
2: Kena. Aku habis kentan nonton karya, Riki.
0: Oh, yang di Joni kok.
2: Dengar kasih di Pura Satu Jagat.
0: Oh, kentan. Ampun, wosan.
2: Ampun, tuni nih, Kang Lur. Semangat.
0: Tapi asalnya satu hari kemantan, Niki?
2: Iya.
0: Iya.
2: Ada yang dengar kasih nih kan.
0: Oh, kentan. Ampun, Margiantar.
2: Iya, sungkara.
0: Cuaca cuma ring ubud pun api. Sabah, ten.
2: Terang, itu terang.
0: Oh, terang. Dia ampun kentan, ini nyenter lu yang diki. Ada
2: temus, temus panang.
0: Temus anda. Masuk masih masuk nih. Ada yang ini tuh ada niki mau request tembang, arsang tembang.
2: Mau gatro dulu.
0: Aben dok saja nang gena. Iya, dok
2: mau sengaja nih kok ya.
0: Oh kenten.
2: L 3 apa L 4
0: Tapi ke L 3
2: ya. Lelah lemah.
0: Abera tuh. Abera tuh hijau kali L nih kok. Kuang Malaysia panglimo. Nggak apa-apa. Ah, makin ampun jadun dun dun dun banyak semangat Win.
2: Nggih, kan nembon kan Mbah Hindirang eh. Cantik tujeng nih maksudnya.
0: Cantik tujeng.
2: Cantik kapak tujeng.
0: Cantik tujeng.
2: Becik yang boleh ketemu di lapangan renon.
0: Oh.
2: Kali ngangkat tangan.
0: Ay.
2: Dia udah bilang, saya pakai baju merah, tapi putih.
0: Ketemu di renon.
2: Tapi sampai ke lapangan aku ya.
0: Nggih, lapangan di Timandala. Nah, ada Chandra kan di kanan. PKB. Nah, di kanan di Timandala.
2: Nggih, ada si Yoga. Kalau teleponan di mana dia, aku angkat tangan, dia lari dia.
0: Oh, kenten. Nggak masih bisa lari juga Mbak Indira. Wih, kenceng. Ya,
2: saya di sini. Ini tuh ada, tunggu sebentar.
0: Mbak Jebos ngechat, ampun malu Mbak Indira.
2: Orangnya cantik loh.
0: Cantik. Iya. Cantik tujeng dah itu namanya.
2: Maaf Mbak Indira, itu cuma umur ya. Jangan marah.
0: Jangan marah.
2: Ya, salam dulu. Lama sekali ngocehnya nanti habis pulsa.
0: No, enggak apa-apa.
2: Ibu EKBB, Rajang. Pak D. Gunawan, Naler. Pak Brong Payangan, Rajang. Ibu Jerman. Pak Cet Murdayo. Istin yang Murni, Istin yang Kirana, Rajang Muni. Pak Pandi, Gede Supadmo, Kecatu, Penapi Gatre, Mogi Kena. Sarang di rumahku nyomana sih. Ibu Era, Tabanan, Mbak Hitira, Sampun. Sebut mengui, Ibu Ana, Wangaya Gede, Rahajeng. Ini Ica, Pejaten, Munggah nih. Ibu Erma, Tungkung, Mekelu, Tarentang Gatre, Nogogi, Kena. Pak De Polos Jaya, Tuni, Munggah, di Prodanglit. Rahajeng, Wengi, Pak De. Nih, Pak Eka Mamal, Nareng. Pak Eka Pandi Ngabe, Rahajeng. Pak Rizkane, Sekowati. Bengguang Naler Sekuati Rajang.
0: Oke.
2: Okay. Nini Janura, Jadi Sushi, Kak Dania, Nini Dania, Matu Mini, Bu Agung dan Ibu Ayuna, Jadi Sushi Sampun, Ibu Cinta Penatin, Naler Pak Yanarga, Pak Depi, Kak Tiara, Nini Rama, Nini Dimas, Nini Restu, Rajang Wengi, Nini Restu. Pasti dia lesu juga. Bareng ngajak ayah nih ke.
0: Oh, Sarah.
2: Ibu Putri Sada, Rajang. Jadi Mangku Sudani, Nalar Gek Mas Sayangan. Ibu Putri Keboiwo. Rahajeng Dong Biang Kekere Naler Ibu Nini Santa Danur Naral Niti Nini Chandra Dadong Ayan itu dari pagi kecap monitor sampai jam 12.
0: Iya, makanya nek enten. Setia sekali.
2: Nge radionya kan mati-mati. Mane ini tu ada liu nak nyamat ini semua naik merebut gak liu sekarang satu lubang rame-rame gitu dia
0: ada
2: ni dah si semua tu galak tu yang pamit cantik cantik cantik
0: Okay, sesama banget nih kini tu ada saking Mas Ubud sampai nyarangin ye. Enggak baju bos mulai titi yang mengkare interaktif ya rakyat Rais yang makin kirim sandakan duman nih jaga turun titi yang tembang-tembang mana presiden menghibur akhir-akhir enggak lah makin antum nih kan iki wentan tembang Yudi Kresna Prikala Adi Metilar.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo di wos nampun katuran tembang niki nyarangin akaraya antum sandekan di wawungi menten tembangnya nih saking pompi pahlawan pengganti toler Yudi Krisna Rikala Adi Metilar. Kenapa sedih-sedih gini lagunya nge? Inge dan kenapi katuran akaraya sambil napi wasane nyarangin suasana malam yang syahdu niki kenten nge. Sirauni mau sakin tembang di wau presiden tapi asane anginnya tuh kesir-kesir kenten nggih dengan alunan melodi yang ten begitu tapi ngebeat ya nggih geles sampun akrai sirap kenten nggih kemauan sane kantor monitor ngiring titia mangkin cek dumun ke WhatsApp nggih. Hai nggih niki menten sirap asane niki nggih Pak Royce Kane kawasan Swiss seputar wilayah Sukawati nyarengin siki atuh nggih. Susu banget rajang tugas kemantan siap sukses semang ya start monitor sarang titiang riki nge mantun nge benten nah juru kuku ibu juru kuku nge nyarangin nge susu banget kena start taler nge pak tut mancung ulian takut mirangan liak wawu tuh dayu jajah sirap bener uye ten liak takut aja pak tut. Ada aja bos, sarangin titiang taler nge ring galang cacim pedan nge nge lantun nge bentar patut Sumarja Bengke sampun nyaringin sukses me taler niki wenten sira niki nggih Ibu Ketut Karuni ya swastiastu dayari salam kenal nggih nunas tembang oh geser liku jegek ya Bu Ketut Karuni saking batuan ternyata batuan kaler nggih susumu banget kena state nah nggih maju bos taler niki rakerai wacan titiang sane sampun monitor ya sane makin malih hirin titiang rakerai mesandekan pacang katuran tembang taler nggih link wae jebos narengin titian iki rein cacing pedan galah jam dasa nyantos jam solas nge sani makin ngiring perangan tembang iki malih saking pandetusan sani mamude basang bawa.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Nah, gerak-gerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, kantor sarang titik yang memiliki daya ri ring FM 106,4 MHz, nyarang gerak-gerai makin sampun galah jam dasu lintang kutus menit nggih. Nggih, kari bos titik yang riwawu, kenten nggih, hari ngalah niki, titik yang nyarang gerak-gerai anto, melajam maca cimpedan, utawi ngiling ngemalih, kenten nggih, pinaken, napi astane gaya bahasa ring Bali niki nggih. Nggih, sampun saking alih, sampun kita di perkenalkan napisan nih ke bos cecimpedan, yang cecimpedan nih ke pasti ke sampun kerenin antuk kru napi wasane kata apa kenten nge kruno apa ke ingge ringgalan niki dulu sama jumpa sakirai sani presiden nyarang yang titiang antuk nyawes kenten nge utawi saling melempar ya, tapi sampunang harus bisa dijawab sebenarnya niki nge ingge pacang cerang titiang numun titiang sani mungkah ya rakirai nantu pelalian niki cecimpedannya nih apa ke jangkrik ngecek di dhuwur gununge ingge rakarai gak di sopunika titiang matur ye wawanin titiang apa ke jangkrik ngecek di dhuwur gununge sana presiden nyawes kenten nge pacang pulih hadiah ingge beri bos tapi asane boleh dijawab ya melalui WhatsApp terus niki ge tapi wangkin ranjing ring lain telepon dua nih sampun kabungkah wawung ge hantu tembang kenten ge tembangnya nih niki saking diulik sana memude bagus anak bagus sujati kenten ge ingge durus anak bagus sujati cawe sepita kentiang niki cecim pedanya nih ngeranjing ring lain telepon 0361223361 ingge sanggra titiang om swastiastu
1: om swastiastu dan juga arti cigek ketek-ketek
0: mungkin ketek-ketek tadi pegat dan pasar boleh kenten aduh
1: ini niko jaki dari kenken kadang niko kursi kenten niko mana
0: nangin
1: roda nang niko
0: oh nangin kursi roda
1: nih
0: kenten kecari kenten
1: sepatu roda
0: jalan-jalan ada
1: buah kenten ten
0: iya ratu sirasnya rangin kecari
1: kan yang memang dicari ke ngebun
0: kan. Oh kenten pakai kursi roda kenten
1: kenten yang
0: oh terus sirasannya nulungan
1: niko ampun nipal
0: oh kenten wenten luka ten kan
1: berat-berat
0: iya ratu oke aja ke depan aja lakun
1: kau ampun kan wawu kenten
0: Ini
1: aku napiang mungkin kan.
0: Iya lepet ya, yang penting tanya tuh sangat parah kan.
1: Pangten laro pati durung.
0: Beh, aduh lacur. Anak bagus.
1: Ini. Binti yang nyaplok batu kondisi.
0: Ada nyaplok batu di.
1: Ini di batu yang mantap nih.
0: Di batu jadi, tapi ya kesoh ya pasti nih.
1: Iya dah yari yang nyaurin ke pangten suwe
0: niki. Langsung jawab niki, beh ratu siap
1: anak
0: tapi.
1: Anak mencukur nika.
0: Anak mencukur, apakah betul ya?
1: Iya mungkin nih bisa simpan
0: nih. Oh tapi boleh, cuma jawabannya Dayu kayaknya nanti deh bener atau enggak ya nanti di belakang ya. Napi cacing pedan Pak Mang.
1: Iya, dhuwur neng utawi naniki nasne pecik-pecik ah.
0: Nasnya pecik-pecik.
1: Bangkiang, nah kita hanga. Nah, ibu yang pun udah arti yang itu.
0: Iya, ibu yang tanya.
1: Kita nih kepuan.
0: Oh, dur nih pecik-pecik. Bangkiang nih kita hanga, kentan.
1: Iya.
0: Aduh, napi aja nih kange. Napi aja nge.
1: Iya, ini kentan semetor nih, kent.
0: Oh, kentan. Oke, tak lempar ya. Dayu sih, wak ya. Nyerah. Oke.
1: Okay. Mantan dan Yuri.
0: Suksama banget.
1: Kebat-kebat.
0: Iya ratu, nge. Suksama Pak Mang, sehat ya. Nge. Suksama banget nge Pak Mang Pandu. Sampai nyarengin. Nah, apa ke? Nas nih pecik-pecik ange. Bangkang nih pita hanga. Nah, ayo. Terus cawes niki. Nge reungkur Pak Mang Pandu ya. Sudah dikasih pertanyaan cacing pedan. Nge durus niki reungkur Pak Mang Pandu nge. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, Dayu Ari.
0: Nggih, Om swastiastu. Widang napi temen niki?
1: Sira Bayong Sire.
0: Sira?
1: Yoga Saputra dia.
0: Oh, Pak Yoga Saputra.
1: Nggih.
0: Kenapa gak terkena?
1: Pas Astungkare tiang kena lah rayu.
0: Astungkare. Tiang kena talah Pak Yoga.
1: Eh, tunggu tunggu betul kena ya. Ya jadi nyawis Pak Mambat.
0: Oh, oke. Langsung dijawab nih, siap. Napi? Pak Yoga. Pak Yoga, anak bagus, Pak Yoga. Aduh. Ini coba Cak Wis di WhatsApp ya. Kemauan makin tiang coba dulu lagi satu aja deh penelpon sani presidennya Wis. Cacing pedan nih, Pak Mang Pandu. Ye. Enas nih peci ange, Bang Kiang nih pita hangga. Oke, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Rahajang semang dayukan.
0: Oh, rajang semang. Kurang mepeci dur ini ke Bueka.
2: Kayaknya mantan beleh tuh coba jawab nak ngai keramik nih ke.
0: Oh, kenten.
2: Mantan enggak nih kan gisi peci putah ke Bangkiang nih.
0: Dan bangkiang keramik nih Chen nih kong ya?
2: Nih keramik mangkok, morong nih gitu kan?
0: Oh kenten, ah masak iya bener?
2: Uang kayak nih areanin keramik.
0: Oh kenten, masak ya? Salah.
2: Coba jawab Pak Mang Pandu.
0: Salah, udah dikasih jawaban tapi salah.
2: Oh salah.
0: Salah. Coba di mungkin lagi satu kesempatan apa kira-kira nih Ibu Eka?
2: Nih pogen yang kayak ngasan gitu lah. Aku itu mau peci tengok nih peci bangkiang nih mau pitah gitu.
0: Ah, ayo lo nyerah wak.
2: Kecuali lindung kenceng peci.
0: Jadi masih. Oh, Bueka demen ya lindung.
2: Aku okay. Yang gak putra mau lebih.
0: Oke.
2: Mau Mang Pandu
0: ya? Iya, langsung ngasih kentan cuci badan.
2: Wak memang.
0: Oke, wak ya.
2: Tapi makin ibu lah disimpan
0: sisi. Oh, berat tuh tak simpan. Oke, okay. Iya, iya. Napi cuci badan. Kentan
2: linjengan.
0: Napi?
2: Glinjengan.
0: Oke, okay, glinjengan.
2: Jalan ye, mending dayu glinjengan.
0: Nggih, mending wing.
2: Tapi apit sunggal.
0: Apit sumbel.
2: Sunggal.
0: Oh, sunggal.
2: Nggih.
0: Napi sunggal ke?
2: Sunggal, dieng lancip-lancip nih
0: lah. Glinjengan mah apit sunggal.
2: Napi ke nih ke.
0: Tiang uwa. Tiang langsung nyerah.
2: Wah, Niko.
0: Yang tiang, wah. Mau lempar nanti ke semetonnya?
2: Oke. Okay. Mau lempar nanti nge. Nah, ada yang bisa nyawam. Kayaknya Mang Pandu bisa nyawam.
0: Oke. Okay. Gemes banget, Dayu. Aku
2: sedani, nyawam,
0: Kak.
2: Aduh.
0: Oke.
2: Okay. Benton mana Siki itu nge?
0: Iya. Oke, okay, nambah, Ki. Oke.
2: Oke. Beng sap dan boris.
0: Kagian sikit-sikit, dia masih sap nyenan japi taken. Oke, glinjengan mapit sungguh. Oke, okay, data simpen.
2: Iya. Glonjeng kau nih, makanya kau orang glinjeng
0: glonjeng. Oke, Bueka, langsung tak jawab ntar ya.
2: Angge, ni kau buat ni aja simpan nengge.
0: Iya, Bueka.
2: Iya.
0: Iya, iya, sukses mah.
2: Nengge, mau gini nih yang kisah yang bisa nyawab niki nengge. Akan menjangkau niki. Pahajang sarang sami, lagi kena. Semeton, sana kantun menjangkau, menetor dayu ada yuari. Ya, dia mah kelat lah ya.
0: Uren kurang kira mau pece dona apa nih wam cawe sana wawu
2: mulai ngawal gue bingung orang yang semang kata orang kata semang orang
0: ada
2: kok orang dayu hari marah mau
0: dayu hari
2: besu yo
0: makin besu lagi ya
2: ngerti nggak aja jadi bos sudah waspada ring margi selamat tahun ring grill
0: inge
2: rajang suksema galak ketur bu pamit
0: inge.
2: Om santi om
0: inge suksema banget nih Bu Eka BB sampo nyarangin. Oke, Bu Eka juga salah ternyata ya. Pak Mang Pandu langsung menjawab sendiri nih. Ya Bu Eka, sarang semeton sami para pendengar jawabannya dari niki cacing perdane napi astane tenggak ne me pece bangkiang ne me pite pesaune niki nak ngelilit satu. Teh, tara. Tan menten nak pilih hadiah niki. Inggi mungkin durus neng, tapi asalnya gelinjingan mapit sungge ya dijawab niki ngerakarai mungkin bisa dijawab melalui WhatsApp utawi niki meja bos sering interaktif nge. Gitu ya macam namun niki, tapi asalnya sampun monitor ya menten Bu Ona uang aja gede jarangin nunas tembang penawar rindu mang nani nge. Meja bos nge Bu Ona uang aja kena status. Oke, niki menten Bu tuh ke Boywo tadi minta ditarik ya. Oke, ditunggu saja. Daun pandan dayu, daun pandan itu yang jawabannya Pak Mang Pandu apa jawabannya niki Bu Ekanya? Oke, niki ada yang menjawab Papa Nyuh Dayuari Mbah Indira nyawis niki. Oh, mina cacing perdana Bu Eka ya. Benar niki Bu Eka. Oke, kalau nini tuh ade nyawis anak nagakin sepeda motor nu cacing pedan Pak Mang Pandu. Oh, iwang taler niki. Tendas nih mau peci, bangkiang nih mau pita niki anak ngelilit sate menurut Pak Mang Pandu. Oke, my jebos mali lanturan titian rakerai nge. Ya semangat lagi dicari jawabannya. Sering makin sambil ngera-ngera napi wastane jawaban sane patut nge. Giring santekan numun niki ijan titian galah ya. Niki menton tembangnya nih dari Ari Kencana sari Marco Wisese hobi kerauhan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI.

0: fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Dek, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Dek?
2: Penkundangan, Tiang jadi ke kantor.
1: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
2: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
1: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
2: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali. Sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali. Dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri? Kalau bukan kita?
1: Oh, dingin deh, jantos ya deh, tiang ganti dumun dingin.
2: Gitu dong, maksud yang kentena.

0: Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo ngira kerai yang pura banget di wawu, tapi wastane benteng kesalahan teknis kenten ngira kerai, duaning di wawu titiang, tapi wastane menyebutkan kenten nge, ngaturan tembang, mana titiang niki tembangnya nih saking, tapi wastane sana memurde hobi kerauhan di wawu, saking hari kencana kenten nge, kemauan niki benten kapiambang, ngampura yang banget niki, tapi wampet kenten sintiang untuk tembangnya nih rakesida dan uyang-uyangan. Lalu tembangnya ini niki wenten Budi Arse sane mamurde kasmaran nggih, mugi-mugi presiden menghibur akar air yang kalah ya mangkir. Ha nggih nglanton niki antum pelalianan maca cimpedan kenten kira kerai di wau sampun niki wenten Pak Mang Pandu sane melontarkan cimpedan ya sampun kecawis di wau nggih sampun mecik napi yening napi asane tanggaknya ne mapecik kemon bangkiane mapite Nike ngelilit sate. Mangke niki cacing pedane Bu EKBB sih rasane nyawis ane patet ya. Iya niki wenten patun mancung glinjingan apet sunggel nggih niki Don Pandan Medwi Tudayu. Ah masa. Adi patah niki kadi sira di wau nggih sampun nyawis ya wenten. Ya, gelinjingan apit sungguh nih ke Don Pandan Medwi. Oke, tadi sudah ada kayaknya nih Bu Tuh Keboiwa minap ya. Oh iya, Bu Tuh Keboiwa juga niki nyawis nih Don Pandan, betul kah? Nonton nih ke Wenten, Ibu Tuh Karuninya nih malih nyawis Cici Pedan Bu Eka nih ke tiang nyawa Pandan Medwi. Oh, adi pate Pandan Medwi, ah nyontek nih kitan. Oke, yang niki yang Sri Kekerana nyarengin niki nih satu monitor. Oke, niang nyobian cuci pedan malih napi ke lelipi gadang metoko kenten ya. Oh meroko bah malih jebos niki nge Bu Eka mantan niki dereng wenten nyawis sane patut. Oke lanjut niki wenten Rois Kanis Kawati malih nyarengin ya cuci pedan Bu Eka nike cumpu sampun Don Pandan suka di penikan cawisan Bu Tuku Boywo. Ah masa nike. Oke Bu Eka silakan dikonfirmasi meja bos nge napi ke patut anake ane adas anake malih ya gelinjingan maafit sungguh nih ke Don Pandan ya wali jebos lurus niki yang WhatsApp bisa dikonfirmasi wow sobias titang sanencen cawisan sani patut nge. Oke apakah sama niki cawisannya patut niki ring interaktif terus ngangen galah duit ring 0361223361. Oke om swastiastu. Nggih, wawanin male Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajeng wengi atuh dayu.
0: Nggih, rahajeng selamat malam Nini Ita.
1: Siang atuh.
0: Heeh, penapi gatre ne.
1: Nini segar.
0: Astunggar. Seger buger nya cara dipi niki.
1: Aduh.
0: Dari tiang?
1: Ini marah sekali di Banjar.
0: Ah, nak undiang ini ke di Banjar?
1: Tiap hari kemis ya. So, ngeremuk.
0: Oh, ngeremuk. Wih, anjir seken nyerembuk. Tapi kerembuk kan.
1: Kata nanin boleh nyarangi hari kemis temang warga.
0: Oh, temang warga. Kenapa? Kan mungkin ampun boleh nyarangi tiang mempelalianan. Ah, mempelalianan mungkin jadi tiang.
1: Jadi yang nak pada Pandan Medwi ni kan tu.
0: Jadi ni ke cawesannya Pandan Medwi.
1: Pandan Medwi di tiang nak sering masukan sesiapa Pandan Niko.
0: Oh, kenten. Tiang masih belum percaya.
1: Ingin. Niko nak. Jenane masukan sesiapa Pandan pasti Niko masih jawab.
0: Ingin. Ditunggu ya Bu Eka.
1: Ratu dan wenten tanya itu.
0: Oh, tiang.
1: Cimpedan Ratu
0: dari oh, ampun nonton niki cuma masih belum tahu apakah betul atau salah dari Pak Mang Pandu jadi wawu nyawis nih nak mencukur kocap
1: ya
0: nak mencukur kocap nih wawu ya nana wenten napi asane me kenten ring di napi ada nih kesat yang masih cicimpet dia. Aduh jangkrik ngecek di luar gunung ah.
1: Sini,
0: nak nikah, mohon patut tu. Gunung ke dur. Nah, gunung ke dur. Jangkrik ni, jer, tak?
1: Jangkrik nang orang ngamak tau.
0: Cocok, cocok. Ini ditunggu saja.
1: Jangkrik itu nyak ke dor gunung.
0: Oh, kentak.
1: Iya, itu dayu. Minam galak, sampun nih kiatungnya.
0: Ya ning ini tambah dua kentan nih, tapi harus menten cacing pedan.
1: Cacing pedan? Hai, anak iseng-iseng sama lelang iseng.
0: Hai, pesuang mungkin, pesuang, gak mungkin aja, kedua nang.
1: Anu. Tapi ngelah orang tua dua, enggak dua tuh. Ngelah orang tua dua, lele lah orang tua tuh, jadi aja panaknya tuh.
0: Napi?
1: Lah orang tua dua.
0: Lah tu orang tua ada dua.
1: Orang tua nak ada dua ni tu. Jejak kan panak na.
0: Jejak ni panak na.
1: Jejak teken panak na.
0: Jejak ni kan dan?
1: Jejak diinyak.
0: Oh jejak ni ampun.
1: Diinyak teken anaknya.
0: Oh. Anaknya. Okay, tak simpan. Rerama dah dua, orang tua berdua. Enjak ni kan panak ni kan, Tan?
1: Ini selera kan, orang tua aku dah dua tu.
0: Oh.
1: Ini kan panak ni.
0: Oh, kan, Tan. Okay.
1: Ini kan anu-alu-alu dah tu. Pasti makah uning.
0: Iseng-iseng. Okay. Yang tiang mana tiang asalnya tangga, Tan?
1: Ya?
0: Tangga.
1: Oh, patun. Tangga besinya.
0: Oh, kenten.
1: Ini tangga besi, ten, lele, kan?
0: Oh, enggak. Cocok. Tapi tetap masih injak, si ajak panak. Okay, benar berarti. Ingin ini kita asuk sama.
1: Ini bahasa Bali Jan.
0: Jan, ring bahasa Bali Jan, gitu. Okay. Siap.
1: Iya, Dayu. Apa tu Dayu?
0: Tia?
1: Napi boleh, ano dan wow, ni kau jadi siapa?
0: Boleh napi.
1: Nah, boleh.
0: Boleh napi. Hadiah.
1: Yeah.
0: Ya kecupan sayang ya.
1: Cuma sekarang kami mangdok kena rahajang sebetul tenang nyarangnya padang pengunjung gede-gede.
0: Betul sekali. Nunda nak sirap jadi kia. Ya,
1: Nunda nak sampun matangi.
0: Betul.
1: Ingin sesama sudah yuk.
0: Ingin.
1: Pada orang margi budal. Ini ampun boleh nyarangin. Ini mau pamit mungkin om tadi.
0: Ingin sesama banget nih kini nih. Kita sampun nyarangin. Okay, karena lah jawabannya Dayu sudah dikonfirmasi. Sarang yang sani nake dan langsung ya cuci pedan nak menek Jan. Ayo lo ring WhatsApp sami nih kanget yang nyontek tornado. Pelajaran SD gencil itu encil. Ayo enggak mangkin ring ungkurin ita sila mangkin sani sa presiden nyarangin titian lurus ngeranjing mangkin silahkan keluarkan kesaktian anda. Ingge om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inggi om swastiastu.
2: Salam kenal dong ge, layu ge.
0: Titia, salam kenal sarang siro.
2: Ya, saya keng klungkung.
0: Klungkung.
2: Murib ampun ya kenal gak layu.
0: Siro nge?
2: Si Niang Murni.
0: Niang Murni?
2: Inggi.
0: Oh, tenuning.
2: Kenal.
0: Lali, tapi ampun ya kenal dumun saat yang...
2: Wah
0: sakit. Pernah pi gateran yang?
2: Yang becek.
0: Astungkara.
2: Nyaringin mesti emak gateran cuci pedang.
0: Deh. Ah boleh asik cuci pedang kelungkung niki medal.
2: Cuci pedang kelungkungnya niki.
0: Ah kelungkungnya enggak.
2: Enggak. Kita anak sirup di sisi margani.
0: Napi?
2: Apun kita dundun met, tanya bertanya. Dan dundun sirup. Dan dundun bertanya, napi kini kini.
0: Anak sirap rengsisin margane.
2: Nih.
0: Bos kentan?
2: Kalian ya dundun sirap.
0: Dundunnya sirap.
2: Dan dundun bangun.
0: Dan dundun bangun.
2: Nih.
0: Oh, napi nih.
2: Napi kini kini.
0: Oh, napi kini kat yang tanuning mas. Nan dundun, napi. Wah. Ingin minta bayi jepos niki pendengar nih Liana. Sabitra Liana kentan nyawis. Ada nih yang murni. Mari jepos dikonfirmasi ya jawabannya napi nge.
2: motone.
0: Betul. Sukses menyang.
2: Nggih,
0: sedulur wali. Nggih. Nggih, rakarai, kenten nggih wenten ana sira pring sisi margene. Budi dundun temetangi, yen napa astane tendudun matangi kenten ya, betul ya yang murni ya. Nggih, mangkan dening mukerni yang murni sira sari presidennya wis silakan. Terus ngeranjing ring line telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Raja Wengi itu Rayu Ari.
0: Inge, patut mancung ki?
3: Inge.
0: Ini pun api cawes nak, cawes makin.
3: Mancung ni undangan sekuati, mici itu Rayu.
0: Ya ratu, malu deh. Jakti suka mati ya?
3: Inge, tiaruh sekali mici undangan sekuati dapatkan itu Rayu.
0: Sira?
3: Sekali.
0: Oh, Pak Roy Skane. Yeay, bakat canden dia. Inge, menapi gatre Pak Roy Skane.
3: Yeay, gatre ane asteng kara, segar kencang kiri membekal.
0: Asik, tunas nih bekal kide, nak.
3: Yeay, bekal mantas semangat, cuman.
0: Beratu, lacur, atan lacur. Inge, Pak Roy Skane. Inge, menapi nih, kalau nyawis, kenten. Ya cici perdanen yang murni ya.
3: Cawe sane jenten cici perdan Bu EKBB.
0: Oh Bu EKBB. Tiang?
3: Daun pandan jenten tu aja enggak.
0: Oh daun pandan. Oke, daun pandan ya. Makai yang nyawis niki daun pandan.
3: Berarti kan pun benar
0: kan? Ya tidak tahu.
3: Kereng atur itu cawe sarang Bu Eka.
0: Ditunggu ya. Ditunggu ya. Mana kenten cacing perdana ini yang murni ya, Uning?
3: Napi ini kalau coba kenten ini apa?
0: Wawanin tiang ya. Napi ada nih wenten, napi astane sirap ring margane gitu ya. Bos kenten, nih yen tangi, yen dundon ten matangi, ya ten dundon matangi kenten, kenten iwang.
3: Jadi tengah margane polisi tidur ini kan.
0: Mana tiang kenten sih masih?
3: Sudah
0: tidak panggil. Oke, baik jebos coba dikirim sawit relian mungkin nyawis gak ge. Niki mantan tuh kelar. Betul sekali, simpan rapat.
3: Panggil ane paling kenten tapi wasan ini. Ini mungkinnya patut mancung kan yang bangkit. Pasti kau presiden nyawis kan.
0: Betul sekali. Ditunggu niki patut mancung. Tundek nih.
3: Ayo gas atau
0: panggung. Gas. Ya ampun lagi ngerem.
3: Iya. Lagi panjang rem kita aja sih semua tersalah.
0: Iya. Inge, susu banget nih yang pura Pak Roy Skane, Widas Kawati, kaden tiang patut mancung ini ke nami sip nih ke pernikahan. Inge, susu banget nih sampun nyawis cici padane Bu Eka, masih kembali ke Bu Eka ya. Yening wenten tapi gelinjingan maapet sarang sungga kentarnya daun pandan malih, apakah betul? Mari kita cek dulu ya. Niki wenten sire wenten patut mancung sih tadi niki ngakeh ya. Nak menek jam nika tu dayu, oke. Okay. Oh, cecipat dani kenten, ini ita nak menek jam. Oh ya, betul, memang sudah betul nika ge jam nika ge. Okay, tadi boleh miss call, tidak bisa masuk ya hari ini ya. Aduh, kasihan sekali patut mancung. Dan kenapa benjam malih wawanin ge? Okay, napi astane jam cawisnya nini ita butuh kebo iwo, inge butuh kebo iwo patut pisan sampun ge jam cawisne. Oke, okay. Oh niki Mbak Indira trotoar kocap niki cawisane cecimpadan yang murni ya. Apakah betul yang murni menapi? Konfirmasinya jawabannya apa? Aengge, mungkin mewali numun ke Bu Eka ya cecimpadannya untuk napi astane gelinjingan nggih mau apit sungga nike betul ya cawisane pandan daun pandan nggih mantul Dayu Ari siiro sane nyawis nike nggih makeh niki Bu Eka nyawis. Ing Nggih Bu Eka, betul sekali ya, berarti Don Pandan Medwi nih Kang. Nggih, susah banget nih kira-kira Sanel Yana sampun nyarengin genten nggih. Talan iki mah siki napa astane cuci pedane niang murni sira sane presiden nyawes. Niang murni punapi niki terbentasane nyawes. Tiang wak juga nyerah ya. Mungkin niang murni bisa dikonfirmasi napi kentane cawisan sane patut ya. Jawaban yang benar apa napi astane wenten anak cere napi astane menang reng samping margi kenten nggih. Yening dundun ten metangi, yening ten dundun metangi kenten. Apakah betul jawabannya trotoar ya? Mungkin meja bos niki kecawis sareng diang murni nggih. Nah ini raka-rai sarang suami para pendengar setiap rompat RRI Denpasar. Susumu banget sampun nyarengin titiang regalah makin niki sampun aja memargi anto mepelalianan maca cimpedan. Oke, bagi-bagi sarang suami terhibur ya. Niki wantah kegonjakan ke mantan mana presiden ngeleng ngemalik. Kaitan ini napis ane ke bos pebasi tepari basa kawin tenan cimpedan ring balik. Kaitan ini sana madue ciri khas. Kaitan pasti kesampun karyanin anto kruno apa ke tanda tanya. Ini teka-teki sebenarnya sejatinnya niki nggih rakrai nggih susah banget niki wantah kegonjakan ke manten ya. Sampunang taler napi astane bosan-bosan sampunang wadih nyarengin titian dikirim perempat RRI Denpasar suara budaya Bali nggih eling malah jebos niki nyarengin titian malih hantu wenten program acara duing lantur inggalah jam solas nyantos jam rores niki wenten apresiasi kesenian tradisional daerah Bali napi ke manten mejebos nggih mejebos niki mang tetap serata iriking ya para pendengar Ring Perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kelumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: Sumbangan dari Gong Kebiar, tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya, ngira-ngirai para pendengar setiap Perempat niki kantun sarang titian dayu ari. Nyara ngira-ngirai mangke sampe ngeranyi renggal jam solas lintang 3 menit kenten nggih. Ya, nggih pasti kesampun majebos niki pacang aturan titian re ambare wenten kesenian tradisional daerah Bali minekadi niki antu napa wastane seni kerawitan kenten nggih. Wenten tetabuhan-tetabuhan nah, jadi aturan titian re ambare niki wenten majebos tetabuhan lambatan niki tabuh pat gianyar dawuh warse siongolas 88 kenten nggih 1988 nonton niki wenten tabuh lelambatan prapat dan tari topeng Bugis Kota Denpasar nggih bagi-bagi sareng sami presiden nyarangin niki antum mirangan tetabuhan-tetabuhan sane jaga turang titiang re ambar nggih sane mangke ngirim sandakan nemu niki pacang katurang wenten sane jagi ngelintang.
1: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: e-learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo keponakan tante. Nih, lagi mam apa itu cantik?
2: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
2: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak.
2: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
3: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
2: Ngira kali para dengar sia perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nge kadi sapun ikel sampun titian jalan ngira kerai makin sampun penerbangnya galah kentar ngira kerai sampun pacan yang gerar yang galah jam rora suangi sesemua banget aturan titian manjara kerai serang sami para pendengar sampun jarang titian ngawet saking galah jam kutus diwawu nyontos jagalah jam rora semakin nge mogi-mogi serang sami presiden terhibur untuk napi sani sampun keundar diwawu benja malih wawanin tala niki mogi sami statemah yang kerahayon miwah kerahaj jangan kentan ge titiang dayu hari nyarangin akarai ringgalah mangke matu sumu peum banget toler nunas unsur pengampura pe prade wentan atau titiang sanin nenten manut ingin akarai para pendengar kadia sapun iki dumun titiang nyarangin sani mangkin makewusanan ing atur puputar titiang untuk para mesanti om santi santi santi om.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Wigenamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng Rakalantrai di Dani Sareng Sami, Sanewangi Yang Titiang. Rahajeng ya, Rakalantrai ke Cunuk Malai Puni Kiring, Ambara, Rahina Sukre, 14 Agustus, Warsa Kali Tali Namliku, Ring Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pamekasihannya Puni Kiring, frekuensi 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Mudara Puni Kiring, ngawet ringgala mangken, kantos jam roh rasungi, waktu Indonesia Tengah. Sabun Napi Gatres, menonton titia sarang sami, dumogi rakelan rai, stata kena rahayu, dan ton kekirangan penapa pun api, stata bahagia, nge, terseluir suderme, suagine lan suakarya kemargiang ring rahine sukra astengkara margi antar tur labde karya. Santukan sana nyarengin sematan suami renggala jam 5 mangkin kantos jam dase 5 jam ke depan gira kelan rai wentan gongge Cynthia. Pasti ke gongge Cynthia sampun semangat punikinge ngawit rakelan rai sapa sangre ring ambare metaken gatre pastikan menghadirkan berbagai informasi budaya sana menarik lan temang-temang Bali rohani Hindu, temang-temang Bali pastikannya nih kinge ngajegang seni budaya Bali. Talar gongge make pokeling majeng sematan sami siaran ring rahino mangken dados puniki sarang-sarang pirangang ring aplikasi RRI Digital sane sampun dados kaunduh ring Play Store utawi App Store talar ring streaming rri.co.id. Rekalan regong esen informasi yang dumun napi kemantan edan acara sane pacang kemargian. Ringgalan jam 5 lintang roras menit malai jebos pacang gongge Cynthia kumandangkan adzan subuh majang ring umat Islam sane wentreng kota Denpasar talar sekitarnya ne. Usan adzan subuh wenten acara Rahajeng Bali ring siaran Surya Puja lan temang-temang Bali rohani Hindu dumun. Tuh ringgala jam 6 tepat malai jebos wenten renungan Puja Trisandia majang ring umat Hindu Sudarma sane wenten ring sejebak Bali. Usan Puja Trisandia wenten acara Rahajeng Bali siaran galang kangin keralangkung puput ringgala jam setengah pitung ya. Ringgala jam setengah pitu lintang kantus jam pitu wenten acara Rahajeng Bali muatang informasi ini perakiraan cuaca. Tuh ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wenten berita berbahasa Indonesia. Ringgala jam itu kantos jam sia wenten acara Rahajeng Bali muatang informasi nge. Acara Rahajeng Bali sekali biasa wenten kali paletan. Turinggala jam sia kantos jam desa wenten acara Rahajeng Bali muwali pabelibagan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali ya. Semoga titi yang serang sami sanemangkan kater pemuka dumun tembang Bali rohani Hindu dumun Dewa Gadis Dayu Naradia Catur Guru.

Rekeren Rayu masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah, Gongesina akan kumandangkan azan subuh bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ampun! Ampun! Kau telah mengotori rumahku. Kubunuh kau sekarang.
2: Ampun!
3: Pak! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
3: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak. Karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
3: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Baik, Raka dan Rai, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Raka dan Rai, senang makin mewali nyarengin gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, nge, acara Rahajeng Bali mewali. Punikin nyarengin sematan suami, ring pokebuan suang-suang. Sane sampun pastikan, ikinnya Raka dan Rai meduwe jadwal padat ring rahina sukre. Ingin menuntaskan segala pekerjaan sedurung menyambut benjang hari pekan kantan nge utawi akhir pekan di hari Sabtu lan Minggu mangga melancaran napi wastane ringan nge beban semakin ringan rakalan rai. Dedosnya nih, sana makin durus, nge, rakalan rem menuntaskan pekerjaan, nalar, poniki, ngerarah pengupa jiwa, nge, talar, elingang, nikis, matan, titia, sarang, sami, dagingin, antuk, amunisi, dumun, sarapan di pagi hari, nge, napi wastane cas dumun energi sarang keluarga tercinta mapupul kentan nge rakalan rai mengisi di waktu kekosongan mangken nyambilang poniki mirangan sarang-sarang acara siaran Surya Puja sering mawasang inde 10 sifat buruk yang harus dihindari untuk mencapai kehidupan yang bermakna kasarengin ketut wintenaya sapun api daging bebawasan ring acara siaran Surya Puja sana mangken sarang-sarang pirengang.

Om Swastiastu, para pendengar, pemirsa Umat Sedharma yang saya banggakan, yang saya hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, kami penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Ketut Windenaya, berjumpa kembali dalam kesempatan yang baik ini. Adapun topik yang kami sampaikan selain adalah tentang dasamala, 10 sifat buruk yang harus dihindari untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Mendengar yang saya hormati, mungkin semua umat Sedharma sudah tahu dan sudah sering membaca tentang dasamala. Nah, walau demikian, kami juga sangat penting, sangat perlu menegaskan kembali apa sih yang dinamakan dasamala itu yang mempengaruhi dalam kehidupan kita ini. Dalam sasara agama Hindu, banyak yang menyebutkan, antara lain dalam kitab Pegawan Buddha, juga dijelaskan bahwa pada dasarnya, kita setiap manusia memiliki dua kecenderungan sifat, baik sifat buruk, sifat baik, yang mana dinamakan sifat baik itulah sifat adwi sampah, dan sifat yang buruk itu adalah lain adalah asuri sampah. Sifat-sifat, bagaimana kita bisa menemukan sifat kedewataan? Nah, bagaimanapun, untuk bisa nantinya di manusia yang senantiasa menjadi manusia yang berbuat baik, bukan sebaliknya, adalah kita memelihara atau mengumbar sifat-sifat asuri sampah, itu sifat-sifat kerasaan yang mendorong kita sebagai manusia melakukan perbuatan yang negatif atau perbuatan yang buruk, yang disebut dengan asuh. Perbuatan yang bertentangan pasti dengan dharma, disebut dengan adharma. Adharma adalah merupakan musuh utama atau keburukan yang utama dalam diri manusia. Karena dapat menghalangi seseorang untuk mencapai kebahagiaan lahir maupun batin. Salah satu bentuk adharma yang perlu dihindari dan lain adalah dalam diri kita adalah namanya dasamala. Dasamala ini yaitu 10 sifat buruk yang menjadi sumber kecelakaan dan menyebabkan penderitaan di dalam kita menghadapi hidupan. Dengan memahami dasamala, umat Hindu diharapkan mampu mengendalikan diri, memperbaiki perilaku, serta senantiasa selalu pada jalan yang benar atau jalan dharma. 10 sifat buruk dalam dasamala ini terdiri dari itu, ada namanya, yang nomor 1 adalah tantri. Tantri ini adalah ya artinya perilaku sifat yang malas-malasan. Wah, hanya sekedar makan dan tidur, kadang-kadang
makannya berlebihan, tidurnya juga berlebihan, dan tidak tulus serta enggan melakukan kewajiban. Ali dan Rini adalah sifat yang pemalas. Di dalam pewayangan perilaku ini seperti cuma karena dalam Ramayana itu ada seperti wayangan seperti ini. Sang Kumangkarna. Kumangkarna ini adalah cuma perilakunya, pekerjaannya, makan dan tidur. Dia terus tidur dan lupa dengan kewajibannya. Tantri ini adalah kemalasan. Kemalasan adalah satu musuh atau merupakan penghalang utama dalam mencapai dalam hidup kita. Seorang yang dikuasai sifat malas atau sifat yang santai-santai atau sulit berkembang, otomatis dia tidak bisa berkembang. Hilang kesempatan untuk berbuat kebajikan dan semakin jauh dari kedekatan itu Tuhan yang Maha Esa, itu ide yang luas. Oleh karena itu, sifat ini naknya kita selalu dikendalikan menjadi sifat yang agresif, rajin, disiplin dan tekun. Memerlukan tekun, perlu senantiasa dikendalikan. Jadi sifat tadi ini adalah sifat malas, sama naknya kita bagaimana kita bisa mengendalikan itu menjadi sifat yang lebih, artinya rajin, agus, betul-betul tanggung jawab disiplin dan tekun untuk bisa nanti menjadi manusia yang baik. Yang nomor dua, sebut dengan keledek. Keledek artinya mudah putus asa, suka menunda pekerjaan dan tidak mau memahami orang lain. Nah, sifat putus asa inilah akan membuat kita tidak akan mendapat satu tujuan untuk kita. Karena apapun kita kerjakan selalu merasa mengeluh, merasa capek, merasa kita selalu tekanan yang tidak bisa kita laksanakan. Nah, itu sesuatu yang harus kita bisa mengendalikan. Sifat ini muncul karena dominasi, karena sifat ini muncul karena sering, karena bagaimanapun kita di Indonesia dipengaruhi oleh Rajas Tamas. Sifat reguler inilah sifat Rajas Tamas. Itu sifat-sifat kemalasan, sifat-sifat kebodohan. Orang yang selalu dikuasai tamas akan sulit berkembang secara spiritual maupun moral. Karena itu setiap umat dulu anaknya memiliki menghilangkan sifat yang rajas tamas ini, mengendalikan. Jadi kita sebagai masyarakat anaknya memiliki sifat yang semangat, optimisme dan berani menghadapi setiap godaan, cobaan atau tantangan. Artinya sifat-sifat yang perlu kita, sifat kendel atau putus asa ini perlu kita, bagaimana kita bisa mengendalikan. Yang selanjutnya, yang nomor tiga, yang sebut

0: Perilaku yang baik yang dimana sebut dengan sastra sebut dengan panca indera. Layanan pikiran. Nak dipikirin inilah menjadi cikal bakal, menjadi kunci sebagai pengendali seluruh indera manusia itu. Apabila pikiran dipenuhi kebencian, kemarahan, keserakahan, dan awan nafsu, maka perilaku manusia yang juga akan menjadi manusia yang buruk sebenarnya. Manusia yang tidak punya arah atau tujuan. Dia diliput oleh satu kesenangan semata. Dengan demikian, untuk menjaga kesucian pikiran ini enaknya kita terlalu berbuat kebaikan. Ditegaskan kembali lancar, sahabat saya mengajarkan tiga prinsip. Antara lain isinya, sitang ini ada keil ring drabian lem, yang artinya tidak menginginkan milik orang lain. Artinya menginginkan orang lain, artinya mencuri, mengambil orang tanpa pengetahuan orang, milik orang lain tanpa pengetahuan orang. Orangnya itu.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sitan krode ring sarwo satwa. Artinya tidak membenci semua makhluk. Karena bagaimanapun makhluk adalah ciptaan Tuhan, nah bagian dari kehidupan kita, tidak boleh artinya menyakiti atau amin sekarmo semata-mata artinya membunuh. Nah, kita selalu menyayangi artinya binatang baik peliharaan dan lingkungannya, artinya kemudian makhluk itu saya menjadi membantu kita atau bersahabat dengan kita. Selanjutnya, si mimi Tuhan ring ananing karmo pala. Si mimi Tuhan ring ananing karmo pala. Yang artinya memiliki keyakinan terhadap hukum karmo pala. Nah, kita saling meyakini hukum karma pala itu dalam ajaran agama Hindu sebenarnya dalam itu adalah salah satu bagian dari Pancasila. Kita meyakini adanya hukum karma pala adalah bagaimanapun perbuatan kita, kalau kita berbuat baik tentu kita akan berbuat baik. Alau ligawi, alau dinemu, ayu dinari, ayu dimangai. Artinya perbuatan yang buruk hasilnya akan buruk. Perbuatan yang baik udah pasti hasilnya dah baik. Para pemirsa Mas Dharma di mana berada yang saya hormati. Selanjutnya yang nomor 4. Ajaran dasa Malay ini adalah namanya Kudila. Kudila berarti suka.

lain. Ada pemabuk, penggemar, menipu, gemar menipu, menyakit sesama lain merupakan satu bentuk ansi. Karena artinya menyakiti makhluk itu sebutnya ansi. Insyaallah. Kalau ansi tidak menyakiti, tidak harusnya. Yaitu perbuatan menghasilkan karma buruk. Demikian pula kebiasaan mabuk dapat menghilangkan kesadaran sehingga seorang mudah melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Tadi kutila ini adalah gimana naknya kita bisa menghindari perilaku-perilaku yang sifatnya menyakiti orang lain, apalagi menyakiti diri sendiri. Nah, yang itu mabuk dan yang lainnya. Selanjutnya nomor 5 yang disebut dengan kuhake. Kuhake berarti pemarah, keras kepala, suka mencari-cari kesalahan orang lain dan berbicara tanpa pertimbangan akibatnya. Nah, kuhake berarti pemarah ini atau keras kepala ini, suka yang kesalahan ini, makanya kita harus mampu kita kendalikan. Ya, apa yang dituju hidup kita itu bisa tercapai, hidup harmonis, damai dan lain sebagainya, tentram. Kalau kita dikuasai oleh sifat marah, sifatnya keras kepala atau suka mencari-cari kesalahan orang lain dan berbicara selalu malu-malu, tidak mempertimbangkan sifatnya, maka makanya kita selalu enggaknya karena bagaimanapun sifat pelakunya lah. Apa yang saya sampaikan tadi adalah mulai dari pikiran, adalah berpikir yang baik, berpikir yang positif, dan berpikir mau marilah kita melakukan silahnya berkata dengan baik dan mari kita melaksanakan yang baik. Berkata dan berkata. Makanya kita tahu gak bisa. Dalam ceramah ini diajarkan untuk melatih kesabaran, mengendalikan diri, dan selalu kita hati yang bersikap ramah dan memberikan satu pesan atau sikap pemaaf pada orang. Dan dengan demikian, karena somalo itu ayo kita bisa mengubah perilaku buruk kita menjadi baik. Karena bagaimanapun dalam rasa saya juga sebutkan, hanya manusialah yang bisa berubah, bisa berbuat buruk, bisa berbuat baik. Hanya manusia juga bisa mengubah perbuatan buruk itu menjadi baik.

full mea marua. Mari kita coba. Nah, itu karena dia punya pikiran enggak nih, dia bisa mampu memperbaiki perilakunya. Keburuk itu itulah keutamaan manusia. Karena sebut manusia adalah makhluk yang paling utama di ciptaan Allah. Selanjutnya, yang nomor 6 disebut dengan matraya. Matraya ini berarti berkata kasar, menyakiti orang lain, sombong, iri hati, serta mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain. Nah, ini sifat kalau kita mengumbar atau sifat matraya ini, adalah kita bisa memprovokasi atau membuat perilaku baik dalam dirinya dia sendiri, dia terbakar oleh perilaku yang ini ya, dan juga lingkungannya yang bisa mempengaruhi membuat dalam lingkungan dalam rumah tangganya menjadi berantakan atau tidak harmonis. Ajaran Hindu sangat menekankan. Nah, ajaran Hindu sangat menekankan pentingnya menjaga ucapan. Ya, ucapan ini sangat penting. Kita sebagai manusia, kalau mau selamat, enaknya ucapan selalu sudah dikontrol. Karena bagaimanapun, kalau salah ucap, akan bisa berdampak buruk. Ada menimbulkan sebuah masalah. Nah, juga tegak selalu. Sasa-sasa sebutkan dalam misi sasa juga sebutkan di sana dan lain ada wasito nipitantu bertemu langsung. Karena ucapan yang baik akan mendatangkan sesuatu yang baik. Juga hal yang di dalam tiga sebutkan ada namanya wasito nipitantu hati bertemu dengan perkataan yang buruk bisa menyebabkan satu kematian atau penderitaan itu. Nah, di sini ada 4 cara mengendalikan ucapan itu. Gimana cara mengendalikan ucapan itu? Satu, tidak menyakiti, tidak berkata kasar, tidak memfitnah, tidak mengingkari janji. Itu artinya tidak boleh kita mengelar saat atau tayu itu sebenarnya di lalu ke sungai atau mengikutnya agar benda tidak boleh artinya memanas-manasi sebagai provokasi atau membakar pikiran sebenarnya. Dalam disebutkan itu tidak boleh kita melakukan memaki dan lain sebagainya. Nah, ini kita selalu bisa mengintrospeksi diri. Selanjutnya nomor 7 yaitu magata, magata berarti melakukan kejahatan yang pura-pura baik atau penting sebagai memiliki maksud berbunyi tersembunyi berbuat seperti ini termasuk asbab karma yang menghalangi tercapainya kebahagiaan hidup. Yang nomor 8 sebut dengan raga setri. Raga setri berarti dikuasai nafsu yang berlebihan hingga melakukan pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, ini perlu kita kendalikan. Itu hendaknya selalu kita bisa melaksanakan hal-hal yang tidak boleh. Yang nomor 9 dia sebutkan baksa buana. Baksa buana berarti suka menyakiti orang lain, menipu, hidup berpokoyan, dan menggunakan apa cara ini yang perlu kita kendalikan. Nah, itu yang nomor 10 dia sebut cimburu. Cimburu berarti gemar mencuri, menipu, dengki orang lain, diri hati serta merugikan sifat siapapun tanpa memandang siapa yang perlu. Ini adalah sifat yang perlu kita artinya
sifat-sifat yang kita kendalikan. Nah, sifat ini merupakan salah satu untuk bentuk bagaimana kita bisa mengendalikan asuri sampat yang sangat menjadi. Nah, para umat sedharma, maka 10 yang saya sampaikan yang kedua dan semuanya itu dapat kami simpulkan artinya dalam dasar malam merupakan 10 sifat buruk yang harus dihindari oleh setiap umat Hindu, karena termasuk hal tersebut adalah sifat-sifat asuri sampat dan asubha karma, sifat-sifat termasuk juga menjadi penghalang dalam mencapai kebahagiaan duniawi maupun spiritual. Untuk itu, agar bagaimana kita bisa menghindarinya, umat ini hendaknya senantiasa menumbuhkan sifat-sifat perilaku yang baik, sifat-sifat kedewataan atau sifat dari sampah, dengan memperbanyak perbuatan, berpikir, berkata, berbuat dan berperilaku dengan baik. Menaikkan pikiran, ucapan dan tindakan mengurangi keterikat terhadap kenikmatannya, serta mampu menumbuhkan kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Tuhan itu yang biasa. Para umat sedharma yang saya hormati, mungkin kesempatan yang baik ini kami hanya dapat menyampaikan atau mengingatkan kembali tentang sama lagi bagaimana tujuan kami adalah kalau sudah untuk nama ini itu bagaimana kita sebenarnya untuk bisa mencapai yang sebutnya moksa tembus sebutnya yaitu dharma, mencapai kesejahteraan duniawi sekaligus kebebasan rohani yang sebutnya moksa, dan dapat mewujudkan melalui kehidupan selalu yang berlandaskan dharma. Mas dharma yang saya hormati, demikian kami dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada kegunaannya dalam kita jalankan depan. Mungkin banyak sekali kurang kami menyampaikan kepada masyarakat kekurangannya, kami akhiri dengan Rama Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti Piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitrayatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok saip itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu Condong, Kakan-kakan, Putri, Arye atau Kadean-kadean, Panji atau Patih Manis, Rambangse atau Patih Keras, Demang, Tumenggu, Turas, Penasar, dan Prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madye, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tubak Bayu Badung, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sepe Belen, serta Padang Aji dan Buda Kalingkang Asam.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Inggira Kelantrawi, Perompat RRI Denpasar. Suara Budaya Bali mewali nyarengin gongga Sintia Ring Rahina Sukre 14 Agustus war sekali talinom likur. Sombe metilar acara siaran Surya Puja 10 sifat buruk yang harus dihindari untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Sana makin mata kita kehidupan nyalana pemuspan Puja Trisandia Majeng Ri Umat Indus Dharma Sanementaring Sejebak Bali.

tekit erat yak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

сноски разброски у русах по реке.

Kita angkari.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggi, selamat pagi rakelan terakhir Hajeng Mariang Pujiatri Sandia Majari Umat Hindu Sudarma Sani Mantar Ngisa Jibak Bali Mogi Stata Kena Rahayu Kemargiang Ring Rehna Sukra Mangkin Antuk Sudarmanyane Magi Margi Antar Turul Bekar Inggi, talar sampun mirangan sarang-sarang Temang Bali Rohani Hindu Saking Mokde Ulik Mogi menambah kedamaian hati nggih. Senemangkan nyarengan mewali acara Rahajeng Bali siaran galangkangin nggih rakelan trai lan temang-temang Bali mali jebos. Ring acara siaran galangkangin sanemangkin ngemosang indik tema HUT ke-81 RI. Mali tinggal rahina kemanten iraga sarang sami sampun nggih rakelan trai mengikuti semarak kemerdekaan tepat di 17 Agustus 2026. Rakelan trai sapunaki sapunapi kentan ngeten sapunaki. Sekali biasa semang-semang durung pole penyemang ya belepotan manusiawi lah. Ingin sana mungkin fokus mewali niki acara Rahajeng Bali siaran galangkangin nggih. Sampun api dage bebawasannya nih sarang-sarang pirangan.

0: Dewarado, Len, semangat 17-an, yani kasal subuh menginjak bulan Agustus, jeg memerah, nah jalan-jalan, ulian bendera, merah putih, Dewarado, di emper-emper toko misi. Di sepanjang jalan misi kini membuktikan rasa nasionalisme Iragon sebagai bangsa Indonesia. Nah, cek nungen menin bendera tutoran. Sing ieu ge jagon diri.
1: Ini beuting banulian ngide.
0: Aduh,
1: tebangi ijen jit ieng ini nyanglir ke kini menjeng luwong pagat yeng dan tadi itu nasionalisme harus sama.
0: Oh, dan tiang pelih
1: apa pas pasilur ngide tiang katanya kain bendera juang ji.
0: Aduh, sehingga juang sing
1: bawa pindah tangan
0: jemak penekan janibin bang jeng berkibar di udara gitu.
1: Nenen baluna nang nguyong baluna.
0: Hah?
1: Eng serem sepatu. Yan mo sepatu putih, kaosnya ketidak nang menyesuaikan. Jak uni jok jok nyamplir mo baju lengan panjang bisi baju selam ngenah ratu. Nang becek melu mo payah. Ni jak wor di jalan-jalan kene. Nyak gedean ya nak merayakan ne merayakan.
0: Baju selam itu kan kaos di tengah. Kaput saji putih, baju putih di sisi, atene engkau bang selam, emang lu.
1: Oh, yang engkau pasti ketemu balap pun tinggal beli.
0: Nakeh menang ya barang do. Siapa yang bisa, siapa yang rela, gitu. Tersen, nengok bedik, bensak sagen.
1: Bensak lah siapa sagen.
0: Ah, gitu.
1: Semangat, ya nasihan lu mena. Tekan. Biasanya nak beli nudun kerang aji, jak merayakan aji nang hijau dek, ngibarkan bendera lah dek setiap pojok-pojok. Biasanya beli je aja.
0: Ulian tema do jani beli.
1: Oh aduh.
0: Tema HUT RI ke-81.
1: Bener tema mana je?
0: Tema besar tu beli.
1: Apa tema aja ni nak?
0: Berdaulat, adil dan mak. Mur
1: to aja ni sing kekenaban berdaulat adil dan makmur to nang rawas sing bos ye
0: ye nak ngerawas sang kata berdaulat
1: berdaulat itu
0: tu artine bi mampu berdiri sendiri
1: berdikari
0: Bok itu misi lantasan adil dan makmur.
1: Adil dan makmur itu
0: merata mendapatkan kesejahteraan.
1: Oh, benar.
0: Walaupun di kota, di desa, di pegunungan, mekejang man.
1: Man keadilan tuh.
0: Benar. Keadilan tuh sing marupol yu keadilan tuh.
1: Benar bentuk nih.
0: Benar.
1: Modelnya yang tadi bandrawas ngapuk gitu. Nah.
0: Kesempatan. Itu keadilan di bidang kesempatan. Mekejang boleh ikut ambil bagian dalam hal apapun. Kita masih pangmerata, masih di bidang apa ya, terutama kesejahteraan untuk masyarakat ya penting nih. Di bidang kesehatan.
1: Kesejahteraan.
0: Di bidang pendidikan, mekejang man.
1: Harus ada perhatian oleh dia.
0: Sing pilih kasih tuh dan nak merata gitu.
1: Dong.
0: Yen muntu subo ado lantasan perhatian kepada kita semua. Apa yang bisa kita lakukan? Sing gitu nak jani.
1: Nah. Pang ada unsur timbal balik dari adil makmur murupo perhatian tu rago dari warga negara lantas ini.
0: Nah, apa yang kita dapat sing gitu nuraos.
1: Apa nih bakal pulih yang?
0: Ah, balik aja nih. Apa yang bisa siap perbuat untuk kemajuan negara ini?
1: Apa yang kita bisa persembahkan untuk negara tercinta ini sih?
0: Ah,
1: podik naji dagang lah guno kayo. Padahal melihat lah, ajak nak lihat. Apa mendik nah, kita kena.
0: Benar. Apa jok menurut suogina waniragone sehari-hari tu terlebang, tu sekenang, itu sama dengan persembahan kepada negara.
1: Oke, itu
0: tadi.
2: Malam kami.
3: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya stop merokok.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Misalnya sebuah rawasang yang berdasarkan Pancasila, segitu li.
1: Benar.
0: Harus bekerja keras, segitu di sila kelimanya. Besi iraga gemar menabung. Bekerja keras, bertaraf hidup sederhana.
1: Sederhana.
0: Oh, tidak berpoya-poya.
1: Apa yang kita miliki, Kang Wang, montuan.
0: Itu sudah kita melakukan sesuatu yang positif untuk bangsa kita. Sekitang lalu.
1: Waduh, jalan gendeng di Indonesia Raya itu. Hiduplah Indonesia Raya. Arti di balik kruno hiduplah Indonesia Raya tidak akan pernah tidak dikobarkan kita nak orang
0: benar mawenan yen bo hidup begitu
1: nah yang subo hidup sina bo
0: hidup pernah jadi yang kawan megai yang sing hidup kena nggak kawan
1: idang doa barang sing hidup kita dene.
0: Di hidup ini harus aku mogai, mogai ini pangado hasil.
1: Mogai itu pangat bakat hasil nih.
0: Sehingga disebut hiduplah Indonesia Raya. Indonesia itu sebuah gumi Indonesia ini mesti raya. Raya itu artinya besar.
1: Yang muntuban apa dan menyongsong nyamut 17-an nih sih ada sih. Bermacam aspek, bermacam bentuk kegiatan. Kita nak merayakan ini je. Ikhmat dari acara tersebut sih kata ya. Di lingkungan masyarakat desa, di banyak, di kota tu. Jak rame pun sedap ketiban cepat tinggal itu. Ada perlombaan kene mok itu. Yang meriah saja.
0: Benar.
1: Itu memang kita bisa perbuat karena rago kesatuan bukan. Ayo ngetiban cepok harus kita rayakan kemenangan Republik Indonesia dengan bermacam kegiatan kita
0: menuju
1: nasionalisme ya kita junjungnya kita jatuh bentuknya sederhana nah apa juga yang jadi ini tuh yang ragong lah ngelak klub kecil jalan sangar kene ya yang biar kesibuk ngajak merayakan itu
0: nah Ini suatu bukti bahwa kita cinta Indonesia, cinta tanah air.
1: Nah, jadi sih nggak ragu umur boleh dikatakan mendengar sekat lebih boleh. Pang Mahal masih berpartisipasi. Buang ragu jeruk tua masih sih nggak tahu deh.
0: Benar.
1: Apa yang nasi do bareng-bareng meriahkan. Raga sing tadi ketinggal aja nguyong, raga cuma sing tadi
0: kita. Iya, ian usia boleh tua tapi semangat kan terus sudah. Itu botongosnya, ane tua-tua pun do hantu tua-tua. Orta ane banyak nyamuk.
1: Bung, apa mau tahu pakai tau nak kopi dan ngordan raga.
0: Pas yen bo ne muda-muda pun terus muda-muda apa nyambung ortane
1: semangat ortane ya.
0: Nah
1: ini bang ya permainan kada dene.
0: Yen to to pasti yang orto ben masalah semangat ane ortang apa?
1: Apa?
0: Pola itu sehat nah ya pasang satu orang sakit kan?
1: Bisa nengorin tapi sih kenapa? Barak saya ngembah bekal ya.
0: Nada kita nalu nih.
1: Nen malu kayakin. Ini bareng dia nyuruh namo nyeroneng ini.
0: Iya, berdikari.
1: Boleh, oke. Jadi baru berdikari kan. Nah, kawan kayaknya penting inti dan maknanya kawan. Nah. Adil dan makmur. Pokoknya kawan beli penting pemerata kini.
0: Atau.
1: Tapi ingat kan, ya. Segala macam kegiatan-kegiatan dan kegiatan itu. Lan saling mengisi lan.
0: Benar. Tetap itu saling tolong menolong, tapi usahakan melalui karago pangidang masih berbuat sendiri sih gitu.
1: Jadi kan kayak ini masih di samping rago ikut berpartisipasi, jangan lupa menjaga kesehatan masih madan olahraga kecil-kecil jalan-jalan cerkini ini nih botol. Teman beli banyak ada jangan beli itu untuk
0: benar
1: berjalan.
0: Semangat malah bangun langsung live.
1: Dolongin.
0: Kalau misi do.
1: Buka pintu jalan. Ini belum orang bisa mak buka pintu
0: jalan. Oke.
1: Jok tomplok juga nih kita.
0: Bebeh di galang ulat
1: nih. Saya jok bos-bos ngore di impal.
0: Nak kita sebut.
1: Ayo buka pintu jaluk sepatu malu. Masandal kene adlam kuning aneh ada kene. Pokoknya semangat 45 aja.
0: Semangat 45.
1: Kal bareng nah.
0: Yuk.
1: Main.
0: Satu, dua.
1: Sini tiga aneh.
0: Tiga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bli, Bli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
3: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh, no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
4: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
3: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
7: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Lakla. Kue lakla atau yang biasa disebut jaje lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaje lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaje lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaje lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaje lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.
4: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Guys, selamat pagi. Rakelan Rai mau nyerengin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun nyerengin, guys. Rakelan Rai mengkudang-kudang tembang, mungkaring acara Rahajang Bali nih mangkin. Antum matang informasi perakiraan cuaca terinformasi saneringan dumun. Mengawali semang nih mangkin, sarang titi yang gonga Sintia ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Talar sama metilar acara obrolan galang kangin, tema HUT ke-81 RI Niki Smeton. Nge, sana mangkin rakalan rai, gonga sini informasi yang dumun, ini perakiraan cuaca sejibak Bali sekali biasa, sedurung rakalan rai Niki wantan aktivitas ring luar ruangan Niki nge. Terpantau sengkara becik niki rakalan rai perakiraan cuaca nyene ring rahina sukre 14 Agustus niki diprediksikan cerah. Sana mentar ring Kabupaten Jembrane, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar. Dan malisiki kabupaten sana mentar ring Kabupaten Bangli mangkin diprediksikan hujan ringan niki semeton nge. Ring studio perempat RRI Denpasar astengkara mangkin galanya nih sampun terang niki semeton sampun menten sang yang surya nyunarin jagat sampun mekenyir astengkara damonya nih sampun mekenyir sampun yang mecu alis niki nge nah pipi kobatnya nih semang-semang sampun mecu alis ya nih menten pikobat durus ngerah hiburan dumun ring perempat RRI Denpasar santukan malih jebos gongnya menten informasi menarik malih nge. Terpuniki beralih ke informasi arus lalu lintas. Ring seputaran Margi Hayam Wuruk Pitung dan Denpasar hingga lah mangkin terpantau lancar niki semeton nge. Pasti ke semang-semang mangkin dimanfaatkan dumun angin olahraga ringan semeton sarang sami menghirup udara segar. Di jalanan minap niki nge sambil mengendarai motor, utamakan niki tetap fokus berkendara, jangkep surat mengemudi, tetap mematuhi aturan rambu lalu lintas nge. Ingga rakalan rai, alon-alon mantering margi, gongek sinke informasi yang ini perakiraan cuaca. Sana gongek sinke kutipun iki saking bmkg.co.id.

0: 系嘅。
1: 喂，一声我冷下波，一声我多，一saget aingnya。
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan。Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Oke, selamat pagi Rakelan Rai Kantor Sarati Tianggong ya, Cynthia Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya. Rakelan Rai Sira puniki sane pagi-pagi sampun terburu-buru karena bangun tengahi minap niki. Bangtan telat niki semoton ge kegedah mekarya. Ya. Nah, yening cepo pendo ten kenapi tapi keseringan nike tendados semeton ge. Nah, sampun api niki gongge tips mencegah pagi yang terburu-buru nge mangden enten dampak buruk niki keni kentenge ya ning dampak buruk terburu-buru niki bisa mengakibatkan stres meningkat, fokus kacau, pola makan rusak, risiko kecelakaan. Jadi wonten tipsnya nih, minap semonten titik yang sareng sami diusahakan untuk bangun lebih awal 15 hingga 30 menit dari biasanya. Siapkan pakaian atau perlengkapan kerja sejak malam hari nggih, dan hindari langsung memeriksa ponsel saat bangun tidur kecuali niki nggih ngemati yang alarm. Minat wonten nganggen alarm ring HP niki dados dimatikan dumun kenten nggih, tapi tidak mengecek media sosial atau sanelianan nggih. Dan terakhir nikmati waktu sarapan dan minum air putih dengan tenang demonikinge. Ini sampun dilaksanakan keempat tips mencegah pagi yang terburu-buru asung kare nikinge. Semua fokus nge akan stabil, pola makan pun akan becik, risiko kecelakaan. Risiko kecelakaan pun napi wasane nge rakelan rai semakin napi wasane menurun kan tange. Dan stres pun akan tetap stabil. Nika Dumun, semangat titik yang sarang sami informasinya nih. Gongga sendaku tips saking alo dokter.com.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Raka dan Rai, upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC di Bali terus diperkuat melalui pembentukan desa siaga TBC. Hingga awal Agustus 2026, sebanyak 69 desa dan kelurahan telah menjalankan program tersebut untuk membantu penemuan kasus, pendampingan pengobatan, serta pelacakan kontak erat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti mengatakan, hingga 5 Agustus 2026 telah ditemukan 2.797 kasus TBC dari target estimasi 5.968 kasus. Raka Susanti menekankan penanganan TBC membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, kader kesehatan, keluarga, dan masyarakat, mengingat pengobatan harus dijalani minimal 6 bulan. Ia juga menghimbau masyarakat yang mengalami batuk selama 2 minggu atau lebih, terutama disertai penurunan berat badan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena TBC dapat disembuhkan jika pengobatan dilakukan secara teratur dan juga tuntas. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Inggi Raklan Rai Perompat RRI dan Pasar Seluruh Budaya Bali Kanten Nyerengin Semeton Reng Semang Mangke Rahina Sukre 14 Agustus Warsa Kali Talina Melikur Sarang Titiang Gongge Sintia. Raklan Rai Semuanya terburu-buru sekali informasi di Wau Inggi Semeton Titiang Sarang Sami utamakan bangun lebih awal 15 hingga 30 menit. Yening sampun elengong puniki sarapan dumun Inggi Stata Gongge Mampekeling Semang-Semang Mangke kadang fokus berkurang Inggi ketika bekerja karena tidak sarapan di pagi hari. Jadi ini kira kelantar utamakan sarapan di pagi hari sesuai topik nih mangkin adalah telur pilihan sane tepat untuk sarapan di pagi hari. Serapun iki sane kayun ngajeng talo semang-semang dan talo jenis napi. Nama aja bos, pacang gonggek senda sapa sanggra ring pesawat telepon 0361-223361 ring WhatsApp 0478-988-2242 keserengin ring Facebook program budaya RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan kelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggiring warga yang murup hitung dasar dan pasar perompat RRI dan pasar suara budaya Bali, kentang nyarangin ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Rekan lantai sarang titiang gongga Sintia ring acara ne mangkin, indik topik telur, pilihan tepat untuk sarapan iki ya. Rekan lantai berbagai macam telur, wenten, sane dados digunakan untuk sarapan di pagi hari, jika ingin simple dan kaya akan manfaat. Ya. Rekalan terakhir manfaat utama telur untuk sarapan di pagi hari sekali mangkin niki adalah tinggi protein, membantu memperbaiki sel, menjaga massa otot, telur memberi rasa kenyang lebih lama nggih. Kandungan kolin, nah niki mendukung kesehatan otak, ketajaman memori dan juga fokus rekalan rai. Wenten nalar manfaatnya nih dari mata. Di nutrisi mata mengandung lutein dan zeaxanthin untuk melindungi kesehatan mata nggih. Dan terakhir praktis dan ekonomis. Mudah diolah dengan cepat seperti direbus, minap niki nggih seneng direbus, diora-ari atau dijadikan telur mata sapi. Ini rekalan rai telur rebus kah, telur ora-ari kah, atau telur mata sapi kah untuk sarapan di pagi hari, dan telur sane cen kentan nggih, telur ayam atau telur bebek niki semeton nggih, langsung ke mantan kok nggih sapa sangre. Ring pesawat telepon 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inge, Om Swastiastu, selamat pagi. Pak Tut mancung widangan kapal.
1: Inge, si.
0: Titiang Pak Tut, semang-semang sampun nyolek-nyolek gonggak niki.
1: Nyolek nak.
0: Doh, ampun nang colek-colek nak
1: Biasanya nyolek wiyah.
0: Aduh, sampun api gatra Pak Tut.
1: Langsung karo beci. Aduh gonggak salah kena nih.
0: Starta kena niki Pak Tut.
1: Ini rahayu sekaja ring jerungnya jerol.
0: Langsung karo. Inge rahayu nalar iki Pak Tut sarang keluarga ring pekubuan iki nggih.
1: Sangkalen hiburan iki ring 4 segar mesti manah.
0: Nggih, selain hiburan wenten nalar edukasi ten kanten Pak Tut.
1: Dan gak tambah geng segar hiburan talar
0: kan tadi. Iya, nalar gongge hiburan dadasnya niki pekarian gongge besiran nike jak-jakin kuluk nike Pak Tut. Oke. Enggak, tan kenapa Pak Tut durus-durus yang kena dumun ge.
1: Salam kuluk dia enggak tanggung sih.
0: Oke, enten ge.
1: Iya, tapi aku ini topi.
0: Telur. Inge, ini telur. Tapi sarapan Pak Tut, minap niki mendaging taluh, napi ten Pak Tut.
1: Inge, seping dukun, tiang terpun mana matur, sentuh-kentan, tiang kan ngerasa diapet ke bawah.
0: Inge.
1: Walaupun dipecik mungkin. Tiang semang nika sehati sering kentang, kepang, mendaging taluh.
0: Mendaging taluh, kentan. Taluhnya taluh napi yang kan?
1: Taluh nika, numas yang buat kau tak putih taluh.
0: Oh, putih telur kuningnya, nentan?
1: Kan, kau nentan lah, mengandal putih telur telur yang membungkus-bungkus.
0: Oh, kentan.
1: Numas yang nanti dua asal, nanti yang 3 hari, 4 hari, kentan. Dan semangat pun. Kentan, kentan di tiang, kebetulan makin topinya taluh aja tiang, mulu aja teman, kentan lu.
0: Gini kepun taler gongga yen ampun kredit semang-semang siaran subuh pasti telur niki gongga bakte.
1: Jekon lepas sekali bawa se ringan gampang.
0: Gini praktis ekonomis
1: dan
0: alu niko pun kalin mesiram tasang ngerebus talo suut mesiram ampun pun lebang talo ten kentan Pak Tut.
1: Kemudian dia sun dan mendaging bakso nak.
0: Nyangluh ha, setuju gongga niki nyangluh pisan taluh ha. Taluh ayam tapi bebek nih ke Pak Tut.
1: Taluh siap.
0: Oh, taluh siap. Kudang napi nih kemawinan?
1: Bebek nih ke agak malam nih.
0: Oh, bebek agak malam, Dek.
1: Malam.
0: Oh, napi?
1: Malam nih.
0: Malam kan? Oh, lebih mahal. Oke, entan Pak.
1: Bebek aja 5.000, 4.000 yang terlalu siap kan paling kan jadi 2.500.
0: Nge, gongnya ada yang penate 2.000 kan tuh Niki.
1: Nge, tapi ya.
0: Ini ke terlalu siap atau terlalu bebek? Nge. Agak jarang gongnya numas terlalu bebek.
1: Ya bebek, itu agak mahal nih kalau jati.
0: Oke.
1: Nge, Niki ada pun nge.
0: Nge, dorong sepatu sama mendaging Niki.
1: Apa? Ah, bebawa sa minat lamun niki.
0: Oke, tapi serius-serius pisan semang-semang niki wonten bebawa masa. Inggih, inggih.
1: Yang kalian ye.
0: Inggih. Sukses sama Pak Tut sampai menyempatkan niki berbagi ring semang mangkin nggih sang radu mentamiyo Pak Tut niki widangan kapal semang-semang sampun niki nggih menginjakan kaki wonten bawasan serius minap niki Pak Tut. Sekarang mantan kabar baik Pak Tut nggih. Dengar Pak Tut mancung sire seneng jaringan gongge berbagi indik telur pilihan tepat untuk sarapan. Om Sastiastu. Inggih. Jantos demon gongge dorong nyelak niki. Om Sastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rahayang Semang.
0: Rahayang Muali, Kak Angku, Sudani. Titian, sapun api ah, gatre.
2: Kak Segar, nyanyin binata, hukum ngali ayin, masalah penuh ayin.
0: Beh, kenten, makin ayin nyentar silau ring hayang buruk nih, Kika.
2: Ini tonen, nekat. Apa napi atau enggak
0: kena? Kena stata. Pun napi lanang-lanang nih munggah mungkin niki janjian ya minap niki lanang-lanang. Istri-istri pun napi niki.
2: Ini mana yang niki bisa menek nih di sampingan kak ini nyai ketet-ketet.
0: Lebih selit-selit ampun nyai teragane.
2: Suwun memasak ya.
0: Ampun suwun. Ingge, salam-salam Mangku Sudani, pirang gonggak niki.
2: Apa napi kena aja?
0: Aji ibu kena, mau kadek pun api kena.
2: Angin. Ampun kini sana anu semangan.
0: Semangan durung malah jebos niki wosan ke angku.
2: Nikah subuh akan semangan.
0: Baik.
2: Sebado anu na tanda bangun ke?
0: Oh napi tanda bangun eh.
2: Waktunya bangun sekarang sudah jam 5 gitu ya.
0: Oh nika alarm nika napi siap mengkokokan nika.
2: Alarm.
0: Oh alarm, wih canggih sajan alarm ke angku mungkin nih. Nak pidan-pidan palingan siap mengkokok, tenangin alarm alami.
2: Alarm, kruyuk-kruyuk bangun.
0: Kruyuk-kruyuk bangun. Nah selain niki nge, napi wastane fungsi ayam untuk alarm. Wenten taluh nih nike, metaluh ya ke angku pun apian, kayun ngajeng.
2: Kayak apa, ya ibu sani sembuh nih, entah kata kadang topik kan talo ke. Semangat sembuh, semangat baru bangun gak enak kan bahasa SU-SU. Yang misi talo kuning talo.
0: Kuning talo mantan, putih talonya pun api?
2: Aku putih, misi goreng mantan angin bawang suno ke.
0: Oh, kenten. Berarti makin ke ajeng kuning telur nih mantan.
2: Eh, jangin susu.
0: Jangin susu.
2: Lantasun, gitu.
0: Oh, kuda nih ke jumlahnya ke angku kuning telur nih ke kali.
2: Besit, jeng kangwang ke.
0: Bek, kirang nih ke ten.
2: Ten.
0: Ten.
2: Kang Yang ngamun tuh bing kejap na anu ngajang kan ada ajang bing ya.
0: Engge. Nika nika kuning telurnya nika direbus berarti ke angku napi di ora ari.
2: So, nah, lain putih kan buku purungang dulu pecahang kan. Ulungan tadi di anu di susu.
0: Oh kenten. Oh berarti jadi, dicampur sarang susu kenten ke angkungnya.
2: Anu na yang kuning lecingnya ke. Pulang tu ada na lant ada raden dah yang susu.
0: Susu ah.
2: Susu kita.
0: Nih, sira mantan sana kayun ngajeng talur yang pekuban ke angku?
2: Onyo ni, cuman.
0: Oh, samian. Patah sekali gongge berarti niki. Gongge nak harus kali taluh. Wow, ya. Ten kirang. Yang siki mantan kirang gongge.
2: Nah, niki yang ngajang kan ngajang nasi yang benar-benar kena bungkul di dia.
0: Ini
2: nak ado ni dan kurnan ibu tu nak ada talo ke? Cao je biasa nanti tak kita gigit talo.
0: Oh, talo napi mantan ke ado lang?
2: Talo siap.
0: Talo bebek nentan.
2: Acon mall ada dengan ngali mengkon.
0: Mungkin kuda napi wasan talo bebek dari ke kak angku?
2: Kudu-kudu mana lu bebek mah? 4.000 kene.
0: Oh 4.000. Yang talo siapa? 2.5 napi 2.000.
2: 2.000.
0: Oh 2.000 patah berarti. Nggih kak angku.
2: Menurut yang kak biasanya anu nak akrat anu nak bang talo.
0: Oh akrat, wih lumayan. Isinya 24 tapi kuda nih kengnya?
2: 30.
0: 30 akratnya.
2: Menurut kalau kena cenik menengah gede
0: gitu. Oh nggih nggih ya ning kangku kayune pun api talo cenik menengah gede
2: kengkeng jabang kanggo
0: oh kanggo yang penting mah abang kenten aduh saning ya, abang perhatian nah, berarti
2: mantuna kamu ngabo talo kanti ke Jimbaran ge
0: wih kan oh ngirimne kanti ke Jimbaran maksudnya kenten melais lais asem
2: dari di Bandung mantuna di Galung
0: kenten yes sangkara inggih Kak Angkus, sok sama sama nadingin di meniki masanakan dimun.
2: Ini boleh Kak di batu bulan yang aja ke yang ada ketua satu di bayangan.
0: Oh, Nini Jerman.
2: Ya, Ibu Merdeka.
0: Ibu Merdeka.
2: Biasa.
0: Nggih, nika pun malah jebes pasti kenyarengin.
2: Nggih, malah bisa nggih. Salam sang aja Ibu.
0: Nggih, salam mewali niki Kak Angkus, Mbak Angkus.
2: Saya galah wali yang peka Om Santi Om.
0: Inge, sok sama Kak Angkus sudah nih sama nyiringin gongnya Cynthia ring acara Rahajang Bali nih. Inge, samian kain ngajang talo siap, talo bebek nih. Agak jarang karena males kari penikah Pak Tut ataupun Api nih. Inge, Ibu Jenura Bangli sama nyiringin topi sarapan gongnya yang titiang nasi dengan telur rebus. Berarti nasi telur rebus nih ke telur napi dan mendaging kuning napi talo nemanten. Nah, bisa diinfokan Ibu Nge. Atau kakek di Wakrona Wijaya sampai nyarengin Om Swastiastu Mawali atau kakek sarapan pagi nih ke Celembu ubi berarti nge telur ayam kampung rebus dengan air putih kuda nih ke jumlah nih atau kakek telur ayamnya nih ke dua telur tapi si kimantan sekali ke anggongnya ya nih gongge nah harus kali talu wau warak kiantan kali tan warak nih ayuna opata niki kali sampun talu hangin sarapan pagi hari sampun membuka si nge mekaput siki wih mekaput nge sok sama dikini ayuna sama nyarengin nge Pak Iwan Brata Nalar Batu Bulan sama nyarengin Pak Oka Mulyarta Padang Sambian ter Pak Wayan Si aja saking Mas Ubud sama nyarengin sedang makan masanakan dumun tetap unikirin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukyahan.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi plus odol, sisir, cotton bud dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu

seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernapasan untuk menyaring udara kotor agar tercemar.

0: Batun Bedil si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedil alias Batu Bedil atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Plant rice anyway, manfaat utama telur untuk sarapan di pagi hari karena taluh utawi telur niki memang pilihan yang tepat. Ngira kelantre ketika nepi waestannya pun iki waktu tidak bisa diajak kompromi, otomatis mencari jalan ninja. Dari pun iki nge mengkonsumsi telur di pagi hari karena lebih praktis dan juga ekonomis. Nge. Selain nike, rakelantrai tips kombinasi menu sarapan sehat adalah cara masak terbaiknya, utamakan telur rebus tanpa tambahan saus tinggi kalori atau minyak berlebih agar nutrisi tetap terjaga. Senelianan telur, tips kombinasinya ini adalah kombinasi seimbang ya. Tambahkan sumber karbohidrat kompleks atau serat kadi roti gandum, buah utawi oatmeal niki semeton ge agar tubuh mendapat energi dan serat yang utuh. Seru meniki sanes sampun menambah kombinasi menu sarapan di pagi hari ge, selain taluh niki rakelan rai pasti ka akan niki sarapan telurnya ne telur siap utawi taluh siap kentan ge. Sapa sangkra ring pesawat telepon 0361 223361. Sama minta meniki sanes nyaringin gongnya Cynthia Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gungge, Cynthia, Tanti.
0: Aduh, selamat pagi, Pak Mang Pandu, Tian Niki.
1: Inge,
0: Pak Mang bagus, makitik-itik berarti ya Niki.
1: Bagus, Nopi.
0: Bagus, sujenan, Pak Mang. Mendaging sujenan, Pak Mang. Ada sampai nampi gatra, Pak Mang.
1: Astengkara nge kena.
0: Astengkara stata kena niki nge. Pun api sarapannya nih, ampun bagi yang taluh niki sekadi bantang mangken.
1: Inge niko kenten kan tapi taluh ne kenten nak taluh nanti taluh. Nge sekadi patut mancung niko. Nge tapi yang tiang rebus niko taluh yang sudah di putih ni mantan ni kan ye, yang rebus. Angetin dumun toyo pulang ni ke.
0: Angetin dumun toyo pulang kan tan. Tapi ni ke masih dalam, maksud gue ni ke kantun menaging kulitnya, kulit talunya. Oh.
1: Putihnya.
0: Putih mantan berarti sampun dipisah dengan kuning telurnya.
1: Ya, ni ke kan mantan ngadol ni ke putih ni mantan. Mantan yang merebus, mantan yang putihnya yang masih mentah.
0: Sanejan lebih mahal nih ke Pak Mang numbas putih talunya mantan tapi telur yang utuh, taluh yang utuh.
1: Nih ke lebih mahal telur yang utuh.
0: Oh telur yang utuh, yang ini putih mantan kuda nih kan nak ngadola?
1: Mantan kuda sini nih ke bak liu nih ke daging satu plastik nih kan.
0: Satu plastik.
1: Kira-kira takkan kan kira wentannya 10 butir.
0: 10 butir.
1: Lebih butir 7.000.
0: Oh, 10 butir 7.000. Oh iya, lebih-lebih ya, dangan.
1: Kan mesti daging sari.
0: Iya, daging sari kan. Kalau Pak Mang Pandu niki kayune ngajang butir telur berapa butir? Sarapan untuk sarapan mantan?
1: Sarapan satu mantan.
0: Satu mantan. Satu butir. Oh, kenten. Nggak ada sih samian satu butir telur mantan gue nge. Kok ya, lebihan nge?
1: Dika, tiang kan ya misi kolesterol, oh, darah ya. Tinggi. Ya, terus nge. Ada yang lain lagi kenten.
0: Iya. Memang si Niki untuk membantu menjaga energi cukup 1-2 butir mantan nge, Pak Mang nge.
1: Udah, ampura.
0: Nge, tan kenapi Pak Mang. Geng, minum dumun air anget niki Pak Mang.
1: Sampun.
0: Oh sampun, geng. Berarti sampun sarapan angin taluh berarti niki nge sampun jangkep?
1: Nge, telur, ampun kentan, daging, sukun rebus.
0: Sukun rebus kentan?
1: Nge, sama tabu, ning tabu nge.
0: Tabu ning kok nge. Nge, nika direbus, kulitnya nika direbus juga buah sukun nika?
1: Tan, di dikupas dumun.
0: Oh, dikupas dumun.
1: Kelasin dumun ke wau direbus.
0: Oh, berarti ini ke kombinasi sarapan mendaging taluh nih kentan di buah sukun kentan.
1: Sukun dan kentan mendaging kecarum.
0: Kecarum kentan.
1: Nih.
0: Napi nih ke kecarumnya.
1: Kecarum nih ke kemangi.
0: Oh iya, kecarum nih ke kemangi. Nge, Pak Mar.
1: Kentan sarap.
0: Yen mungkin kantor masih sisa nih ke sarapan tapi sampun telah samian.
1: Durung wau karyani.
0: Oh, wau ngaryanin mangken kentan.
1: Nggih.
0: Nggih, durus karyanin dumun Pak Mang. Suksema sampun mendaging mangken nggih bantangnyane Pak Mang.
1: Nggih, kentan nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, gongge suksema tegal lah nggih.
0: Nggih, Pak Mang, gongge nalar suksema dahat. Nggih, suksema Pak Mang sampun nyaringin gongge Sintia semang nih mangken. Atau kakek yang membali niki nyawis bantang mangken. Kang yang satu butir adang ayam. Cilembu asiki sarangin toya putih pang nenton tersedak gongke na anom yune memang aduh unding manten atuh kakiang tiangen nak ngajen gongke harus duang piring ton ganten atuh kakiang anom napi niki yuso gongke napi awak gongke niki atuh kakiang jadi yuso ya di umur 20 lah kanton anom lah kidik kanton nge yening awak ya bisa jadilah. Inggering ungkur Pak Mang Pandu sirem mewali saneng nyaringin indi taluh kentangnya pilihan tepat untuk sarapan. Om Swastiastu, selamat pagi sirapun iki.
2: Selamat pagi Rajang Semang gongge Sintia cantik.
0: Inggi Rahajeng mewali sirai ring gongge mangkin.
2: Kekeran gongge.
0: Kekeran menten Mbah Egi. Menten. Oh ni yang Sri tiang niki. Oh ala ala ala ni yang juga lala lala ten lala lala semua ten ngajang tabia ten lala kentan lala lala lala nak nikah mantan setato kena ni yang sapun api mangkin
2: kena
0: segar segar astungkara segar nalar sampun pulih vitamin D sang yang surya sampun nyunarin jagat niki
2: sampun kejengit udah secara surya
0: nggih taler damunya nih sampun ngejengit iki ring studio ring pekubon nalar niang sri sampun iki makanya
2: penyemang
0: durung niang mali bos niki
2: yang sampun lengkap niki nggih
0: sampun lengkap
2: ndak nggih telur nggih
0: nggih talu ampun mendaging talu niki yang ampun jangkep
2: ampun pagi tadi mau metangi kaya anget ajian lumun telur siki nggih
0: telur siki mantan. Telur mantan
2: telur direbus niki
0: Nika mendaging kuning telurnya juga jadi satu nika telur yang utuh.
2: Jadi satu telur mantan itu pun yang kuning kan
0: bang ya. Oh geng. Nika talo siap, tapi talo bebek nih yang?
2: Talo siap bang ya.
0: Talo siap, tapi nanin tan ngajang talo bebek angin sarapan.
2: Nanin.
0: Oh nanin.
2: Mantan talo angin nanin. Mantan ya talo bebek, talo bebek. Kentan dagingan. Bawang ke sana tabion ke udak-udak gongge.
0: Oh, kentan. Tetap harus isi ya per tapi wasane per bawang-bawangan.
2: Iya, dia kan ngasih mantan gede daging minyak itu gongge.
0: Oh, kentan. Nggih, berarti nika di ora-arik lah bisa dikatakan nika nggih.
2: Ora-arik.
0: Nggih. Rebus kayun ora-arik kayun kentan ya nggih. Nggih,
2: napi yen kentan dadak telur gongge ceplok.
0: Ceplok nggih. Mata sapi nika wasane nggih.
2: Telur mata sapi.
0: Nika pun telur mata sapi. Oh, samian berarti kayu niki nge?
2: Nge, samian telur mata sapi.
0: Yen
2: wau boleh masih kentan gongge.
0: Nabi. Oh, sukun.
2: Merebus sukun nge.
0: Oh, patas kadi Pak Mang. Reng dijeng rara sukun mangkin.
2: Reng tebo gongge.
0: Oh, mentan. Mabuah kentan.
2: Nge.
0: Kudang ganteng nika, niang.
2: Napi nih.
0: Nika buah sukun nika.
2: Sukun rebus siki mantan.
0: Oh, siki mantan. Nggih. Nika kudiang sareng taluh nika.
2: Ngajang kopi.
0: Oh, ngajang kopi. Ya ampun ngwedang semang berarti.
2: Ampun. Pun lengkap mongge ngajang sampun.
0: Oh, kenten. Kudiangna nika buah sukunna cuma direbus biasa mantan, langsung jang di piringa kenten.
2: Nggih. Jalaten lumun, sebe-sebe kenten mongge.
0: Oh, kenten langsung benah ring. Kentan inge niang nggih yen sampun jangkep mangken gongge anak dumun nggih sarapan dumun niang seksama sampun nyarengin. Nggih, pasti ke Mangda pulih napi wasa energi dumun niki.
2: Nggih.
0: Katon kali jam.
2: Yo enggak tertawa kedeknya.
0: Nggih. Pangnya mekenyam kide pangawet muda sampun lagi yoga ketawa ring perempat niki nggih.
2: Senyumin mantan dong nggih.
0: Senyumin mantan happy mantan man selain tersenyum pangawet muda niki nih yang.
2: Iya dong nggih. Bu Man buduk niki dong nggih.
0: Suk sama Bu Mang buduk nggih.
2: Iya menika mantan temen dong nggih.
0: Nggih suk sama.
2: Rajang sunda salam sarang ibu kan adik nggih. Sama Om Santi, Santi Om.
0: Inggih, sesama salam nalar sarang gongka niangge ring jero napi griya niangge sesama niang. Benten nalar, abah wesel sang pelanggan sang penyaringin sesama niki Pak Yan Siaja, Pak Alkom Liarte, Pak Iman Brata batu bulan, wow sang penyaringin nge. Kak Angga, obeh nembe pisan Kak Angga tiang nyaringin gongga niki. Sapu napi gatra Kak Angga, mogi statek enak niki nge. Raka Lantre Malajebo sering palatan selanturnya nih gongnya pacang sapa sang grama wali. Wetan tips malih puniki penyajian sehat. Nah rebus telur selama 7 hingga 10 menit sesuai tingkat kematangan yang disukai nge. Padukan dengan sedikit karbohidrat kompleks kadi roti gandum atau buah jika butuh energi ekstra. Dan hindari tambahan mentega atau minyak berlebih agar tetap sehat. Informasi puniki sana gongnya sini aku tips saking alo dokter.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat penemuan kasus pneumonia pada balita hingga Juli 2026 masih rendah. Kepala Bidang P2P Dinkes Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti, MKS, mengatakan dari target penemuan 5.318 kasus, pelaporan yang masuk masih dipengaruhi penerapan sistem nasional All Record yang baru mulai diterapkan tahun ini. Dinkes Bali terus mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan aktif melakukan pencatatan serta pelaporan melalui NAR untuk mendapatkan data kasus yang lebih akurat. Dokter Raka menghimbau orang tua melengkapi imunisasi anak, memenuhi kebutuhan gizi, menghindari anak dari asap rokok, serta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, demam, atau sesak nafas. Raka dan Rai, demikian Gak Terbalik di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.